tawaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita semai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Okay, baiklah, kembali bersama menerusi Rentak Segar pusingan yang ketiga, menerusi Rentak Segar untuk edisi pagi Rabu hari ini. Aida masih lagi setia menemani anda sehingga pukul 9 pagi. Selamat meneruskan tugasan, selamat memulakan tugasan untuk anda yang bekerja pagi hari ini, yang barangkali sudah pun tamat waktu bekerjanya. Selamat beristirahat untuk anda. Baik, kiriman ucapan pagi ini ternanti-nanti rakan kita ACDJ lambat betul baca kiriman ucapan saya. Dia bilang, "Hai, sabar kamu orang ya." Okey, kiriman ucapan pagi ni. Amankan, salam Malaysia Madani buat DJ. Assalamualaikum, selamat bertugas di konti katanya. Waalaikumsalam, amankan. Ingin mengucapkan selamat pagi kepada semua pendengar setia dengan ucapan semoga ceria sentiasa. Macam biasalah pantun pagi yang redup ini, dia bilang si Aman. Anak dara menumbuk pandan membuat kuih hidangan kenduri. Ilmu yang baik jadikan teladan, segala yang buruk letak ke tepi. Buat DJ, walaupun di mana kita berada, budi bahasa dan sopan santun haruslah dijaga betul, kan? Jaga adab, orang bilang, walau di mana juga berada. Baik, terima kasih dengan kiriman ucapannya, amankan. Satu lagi kiriman ucapan saya ingin bacakan. Okey, kiriman ucapan seterusnya saya terima daripada rakan kita Elvia sampai Paran. Hello DJ, selamat pagi Rabu. Selamat pagi Rabu juga Elvia. Dan juga selamat bertugas bersama dengan juru teknik Keningau FM. Hebat show-nya. Hello juga buat semua rakan-rakan setia Keningau FM ya. Dengan pertanyaan apa khabar, semoga semuanya kekal saya di samping tugasan harian. Maaflah selalu lambat hantar ucapan katanya sebab sibuk. Jadi pun tidak dapat monodos. Sudah nikir katanya. Tapi on getting off fame sambil buat kerja. Terhibur abah mendengar lagu-lagu yang syok katanya. Terima kasih. Apapun salam persahabatan kekal selamanya. Salam Malaysia Madani. Macam mana cuaca di tempat kamu, di sini mendung katanya. Terima kasih DJ. Selamat meneruskan tugasan dan kekal senyum ceria. Terima kasih kembali dengan kiriman ucapannya. Satu lagi kiriman ucapan lah saya ingin bacakan ya. Alang-alang baca kiriman ucapan ni, kita bacalah semua. Ini kiriman ucapan saya terima juga daripada Andong Junis Lime. Kopi serangan ke Suabon, peace, dia bilang si Andong. Dia bagi view bunga sambil ramai-ramai pula orang di situ ni. Apa ini Andong, di mana kamu orang ni? Saya nampak pokok bunga kertas, cantik bunga dia. Baik, terima kasih Andong. Untuk yang barangkali ada aktiviti pagi ni kan, pagi-pagi lagi sudah dia buat gotong royong, kasih bersih, buat pembersihan lah kan. Pagi-pagi juga gotong royong sama-sama bersenam. Lebih-lebih lagi umur barangkali mau naik-naik. So ni kan bertambah-tambah sudah ni. Jadi kena buatlah exercise. Jangan orang bilang duduk saja ke ataupun yalah, tidak ada pergerakan langsung, bahaya juga tu. Jadi kita mau ke arah orang bilang semakin umur bertambah tapi masih lagi aktif. Kan, masih lagi aktif. Jadi teruslah jaga kesihatan masing-masing, orang bilang kan. Buatlah pergerakan, semoga terus diberikan kesihatan. Yang ada temu janji hari ini, jangan lupa tariknya. Dan cakap pasal perkongsian hari ini, aktiviti hari ini, macam biasalah kita akan ikuti menerusi jari sana sini 8.30 minit pagi. Sekejap saja nanti ada beberapa perkongsian, terutamanya aktiviti yang berlangsung pada hari ini terutamanya ya. Kita nantikan bersama. Jadi jom kita teruskan berhibur bersama dengan lagu pagi ini. Terus bersama dengan kami Keningau FM, hebat show-nya.

Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah musim ke-16 akan diadakan pada 26 September 2026 hari Sabtu pukul 8.30 malam di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Anda boleh mengikuti program ini secara langsung melalui Radio Sabah FM, Facebook Section Hiburan dan Music serta di RTM Klik. Rancangan ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.

0: Baik, perkongsian harian bersama dengan Sabah FM, Keningau FM, Sandakan FM dan Tawau FM dalam Dari Sana Sini. Ya, 8.30 Mei pagi sekarang ini kita bersama dengan sahabat kita seperti biasa lah kan. Isnin sampai Jumat rutin kita berkongsi acara yang berlangsung, program yang ada sepanjang hari ini.
1: Ya, okey, kita sapa dulu kawan-kawan kita di Tawau. Kita ada Wan J. Selamat pagi Wan J.
2: Hai Wan J.
3: Selamat pagi. Hai Ikhlas dan juga Edwin Double E. Saya baik.
1: Oh, baik ya. Okey, syukur.
2: Saya baik. Oh, sihat.
1: Ya, gitu sihat.
2: Kita tanya
1: kabarnya. Lupa. Keningau FM, Aida, apa khabar?
4: Ya, alhamdulillah. Selamat pagi semua kawan-kawan.
1: Apa khabar selamat semua? Pagi. Sihat. Okey, NY di Sandakan FM. Sihat NY.
5: Hai, selamat pagi, sehat, alhamdulillah.
1: Syukur, semuanya sehat ya.
2: Syukur. Baiklah, jadi kita bermula bersama dengan kawan kita yang baik-baik saja, Wan J di Tawau. Silakan Wan J.
3: Baik, terima kasih Edwin dan juga Ikhlas di Sabah FM untuk perkongsian di hari sana sini. Dari Tawau FM, kita mulakan dengan perkongsian berkenaan dengan unit perubatan transfusi Hospital Tawau, kempen Derma Darah 2026. Hari ini tabung darah Hospital Tawau dibuka seperti biasa bermula 8 pagi hingga 4.30 minit petang. Seterusnya, hari ini merupakan hari kedua terakhir diadakan program jelajah saringan kanser peringkat daerah Kunak tahun 2026 yang diadakan di Pejabat Kesihatan Daerah Kunak bermula 8 pagi tadi hingga 4 petang. Dan seterusnya adalah berkenaan dengan sesi bimbingan dan pemantapan prestasi Karnival Mahabbah Pendidikan Khas peringkat Negeri Sabah tahun 2026 yang diadakan bermula 9 pagi nanti hingga 1 tengah hari bertempat di Bilik Mesyuarat Gemilang 1 PPD Kunak, dan dijangkakan akan dipengerusikan oleh Dr. Haji Suharpi bin Haji Lasudang, Pegawai Pendidikan Daerah, Pejabat Pendidikan Daerah Kunak. Dan yang terakhir berkongsi di hari sana sini dari Tawau FM adalah berkenaan dengan Carnival Strike melangkah lebih jauh mencipta masa depan Sekolah Kebangsaan Tungku. Hari ini adalah merupakan hari pertama program tersebut diadakan. Baik, itu perkongsian di hari sana sini dari Tawau FM. Seterusnya, kita terbang ke Sandakan bersama-sama dengan rakan kita NY. Silakan.
5: Baik, terima kasih Wan J. Dari Sandakan FM, saya kongsikan satu catatan diri hari ini, di mana hari ini berlangsung mesyuarat tajutan kuasa pelaksana Hari Sukan Negara peringkat bahagian Sandakan untuk tahun 2026 yang berlangsung 9 pagi ini di Dewan Persidangan Tingkat 1 Wisma Perbandaran Majlis Perbandaran Sandakan. Itu dia satu perkongsian dari Sandakan FM untuk pagi ini, dan untuk diri seterusnya bersama dengan Aida di Keningau. Silakan Aida.
4: Okay, bye. Terima kasih NY dari Sandakan FM. Untuk bahan diary dari Keningau FM pula ada dua bahan perkongsian. Untuk bahan diary pagi ini, untuk bahan yang pertama berkenaan dengan kempen Derma Darah Setitis Darah Sejuta Harapan yang sedang berlangsung ketika ini, bermula 8 pagi tadi hingga 12 tengah hari bertempat di Malis Kuetenam. Dan untuk bahan diary yang kedua, ini pula berkenaan dengan majlis penutupan Bulan Kebangsaan SK Luagan Keningau yang diadakan bertempat di Dewan Besar SK Luagan Keningau, berlangsung seawal 7 pagi tadi hingga 12 tengah hari nanti. Jadi itu dua bahan perkongsian, bahan dari Keningau FM pagi ini. Seterusnya kita kembali semula bersama dengan rakan di Sabah FM. Silakan Ikhlas dan Edwin.
2: Baik, terima kasih Aida di Keningau. Sabah FM ada tiga acara yang berlangsung untuk edisi hari ini. Yang pertama, masih lagi berlangsung Majlis Convocation Politeknik dan juga College Community Zone Sabah bermula 8 pagi tadi.
1: Ya, ya. Dan seterusnya pukul 2 petang, Majlis Penyerahan Smart TV dan Pembentangan Kad Inisiatif Papan Iklan Digital dan Sistem Solar Bangunan Kerajaan Negeri Sabah di Wisma Bandaraya.
2: Dan malam nanti 7.30 minit malam, Majlis Perasmian Islamic Literature Corner sempena Pesta Buku Antarabangsa Kota Kinabalu 2026 yang berlangsung di SICC Kota Kinabalu.
1: Tiga perkongsian dari kami. Terima kasih kawan-kawan di stesen daerah 1J di Tawau FM.
2: Ya.
3: Terima kasih kembali.
2: Lepas itu kita ada NY tadi di Sandakan FM dan Aida.
1: Terima kasih.
2: Di
1: terima
2: Keningau
1: kasih
2: FM.
1: Kembali.
2: Baik. Selamat bertugas semuanya. Semoga baik-baik saja.
3: Lama baik. Lama baik itu.
2: Lama.

Baiklah, cantik daripada Tiara Andini featuring RC Vidianto. Sebelum itu lagu daripada Charles Adrian, Jangan Sumbung-Sumbung Sumandang. Semoga terhibur dengan lagu-lagu yang diputarkan. Okey, saya ingin berkongsi lagi informasi untuk anda lah, terutamanya berkenaan dengan acara ataupun aktiviti yang diadakan sepanjang bulan ini. Dalam waktu terdekat ini, iaitu pada hari esok. Jadual yang padat untuk minggu ini. Berkenaan dengan jadual kempen derma darah daripada Jabatan Perubatan Transfusi Hospital Keningau, jangan lupa hari esok derma darah akan diadakan bertempat di di Rumah Persekutuan Keningau. Masa bermula dari 8.30 pagi hingga 1 tengah hari. Seterusnya, derma darah akan diadakan bertempat di lokasi yang kedua pada 26 September 2026 bersamaan dengan hari Sabtu ini. Bertempat di Tapak Pasar Malam Keningau, masa bermula dari 8 pagi hingga 1 tengah hari. Dan ini pula anjuran bersama Persatuan Kebajikan Pedalaman Sabah Pedabro dan juga Jabatan Perubatan Transfusi Hospital Keningau bersempena dengan sambutan Hari Penderma Darah Sedunia 2026. Istimewanya pada Sabtu ini, derma darah, bagi anda yang bercadang mau pergi derma darah kan, digalakkan untuk makan dan minum sebelum menderma darah. Bagaimanapun, jangan risau, barangkali ada yang tidak sempat kan. Makan dan minum disediakan untuk penderma darah sahaja kan. Dan yang menariknya lagi, penderma terawal akan menerima sagu hati. Dan juga cenderahati untuk semua penderma darah juga disediakan, serta turut diberikan hamper dan voucher untuk penderma darah. Wah, menarik ni. Maksudnya bukan setakat menderma darah, tapi anda akan sambil menderma, selepas menderma anda akan menerima 3 bentuk cenderahatilah sebagai tanda mata ataupun sumbangan anda memberikan ataupun mendermakan derma darah anda tu. Okey, dan seterusnya, derma darah pada 27 bersama dengan hari Ahad 27 September bertempat di Dewan Terbuka Gereja St. Mary Bingkur. Masa bermula dari pukul 9 pagi hingga 1 tengah hari. Itu berkenaan dengan aktiviti kempen derma darah. Dan seterusnya, Jumaat ini ada apa? Ada program Malam Kesenian Islam Daerah Nabawan 2026 yang akan diadakan bertempat di Dewan Serbaguna Majlis Daerah Nabawan. Masa bermula pukul 5 petang. Dan seterusnya, ini pula pada hari Sabtu, hari atau minggu yang sibuk saya bilang tu, berkenaan dengan Karnival Pendidikan Madani Anjuran Pejabat Pendidikan Daerah Keningau yang akan diadakan bermula 7 pagi hingga 5 petang bertempat di Dewan Arket Tamu Ground dan Pejabat Pendidikan Daerah Keningau. Di mana menerusi program ini, beberapa aktiviti diadakan ya, antaranya kita ada senam aerobik keluarga madani, ada juga pameran pendidikan madani dan juga reruai. Ada juga program TECAD RPM 2026-2035. Ini diadakan bertempat di Tapak Tamu Ground. Banyak lagi aktiviti lainlah yang diadakan. Jadi ramai dijemput hadirlah untuk sama-sama memeriahkan program Karnival Pendidikan Madani bagi peringkat daerah Keningau ini yang berlangsung dari 5.30 pagi sampailah pukul 4 petang ya. Okey, itu antaranya program yang diadakan ya untuk sepanjang minggu ini, minggu yang sibuk. Okey, jadi penuhi aktiviti anda itu dengan menghadirilah turut sama memeriahkan program yang dijalankan di tempat anda ataupun tempat masing-masing. Okey, kita teruskan berhibur bersama dengan hiburan pagi ini, terus bersama dengan kami Kening FM, hebat show-nya.

Okay, baiklah, nampaknya kita sudah pun sampai di penghujung masa kita bersama pagi ni menerusi Rentas Segar. Terima kasih banyak saya ucapkan ya untuk anda yang sudi bersama-sama dengan kami, teman berteman bersama-sama dengan saya bermula dari pukul 6 pagi sampailah saat ini. Semoga anda meneruskan kesetiaan anda mendengarkan Keningau FM, sebab selepas ini anda akan bersama dengan rakan setugas yang akan bersama-sama dengan anda selepas ini menerusi siaran Bahasa Dusun. Nantikan bersama DJ Maida akan bersama dengan anda selepas ini dari pukul 9 pagi sampai pukul 12 tengah hari. Okey, baik, sampai di sini pertemuan kita pagi ini. InsyaAllah bersua lagi. Jaga diri, jaga kesihatan, jaga keselamatan semua. Assalamualaikum.

0: Aramai ba.
1: Kos limbahan boros dusun, manta jam kos siam ke Sabah, gisom jam ke hopedem duo tangadau.
2: Maya frekuensi siam nak berdama 4.2 MHz.
3: Keningau FM.

0: Halo, kopi senang anda ke Sobon. Kopi nongol kawa gue mayaditi keselimbahan boros dusun. Kuhoi aramai boh mayaditi keningau FM. Eti ke Sobon tadau ke telu dat bainak ya. Kedua nepedam telu dititulan kesiam. Semua wali nanti keselimbahan boros dusun di Tino kinaruhang kau di DJ Aidah kyo mayati keselimbahan boros Melayu rentak segar telu jam tadi jam ke enam po. Semua wali DJ Aidah mengeruhang mengambalut dokoyu mayati keselimbahan boros dusun telu jam penagi gi sam de jam ke pedam dua datang adau. Mikukuran hot kabar doko yu tadau bayi nanti tebinai alam sanda tersenong teperimanan kyo lidas dah tinan. Ginawoh nga otoronong. Konsikahan tu nanu antoko kesiwatan sangadaw pokawagu da temomu hobo. Da hitiin pembangunan kya tabinay. Ampu-ampus tadaw bayi nanti. Ti tadaw ko telud ti. Alansan tako dadat asa senong otoguang. Madit pakaraja senong dahat karaja kia pesenong ngan ngawi. Ano na pakaraja tuguan ngan toko it mangindapu it mindahu it kumabun ngawi kia. Magyagal nagilansan ng toko di magyagal lagi sambayang toko dat pesenong ngan da ngayot tawayan at tarawbay na maharo da rezeki kia. Kamu keselimbahan boros dusun diti bakal kasesari dua jam gisam dua jam kau pada miso nepong aiti menggeringau. Kau perang sinding-sinding dusun di tengah ramai. Kau pelan lagi pelom pesan dah aiti. Amerikat pada jam kau pada miso kabar orangau. Abu bayan datar abu bayan di son dukut. Jam kau pada miso telun hapun minitat ke Swabon. Mikur ako ngayon tawan, hinukuyan ang dokoy at gusto abon ba'y natito pinay? Ilan toko at ko ngayon tawan? Marati, hinukuyo, kikira jam kasi mapadang 5 minit kaso abon. Makinangot ako po at dua sinding. Mantadi mi da Hamzani, mamalihis da kayo, om nagi mantadi Jimmy Chu, ginawa ko mihad. O doy, alam sana tayo so it, mihad da ginawa ko so abon ba'y natigyo?
1: Magkaringaw di kayo.
0: Manikin tadaw ko iso, gisam tadaw ko lima, jam ke siam, gisam jam ke pada misod ke Swabon. Ngopi agumu ke Poylaan.

Tinaro po tayo ngayon tawan, iida kayo na nudi, watas nga wida hiti ibanang sakit, pagunta ko, tarabay na, tabinay, nalabos at kopisan Meteorology Malaysia. Iti ganinga ako sa bunbay na ti, aurumasam, sa dopon, gisam do tatuong, maningkarud miyang paitongus, mitanggay drasa, mitkagumuan not kayo nun. Linasu, manta dat 2.2 darjah Celsius, gisam 3.2 darjah Celsius. Amitenom, kasuabon bay na ti, maningkarud miyang paitongus, mitanggay drasa, mitpipirhot kayo nun. Ampunang sa dopon, gisam do tatuong, maningkarud miyang paitongus, mitanggay drasa, mitkagumuan not kayo nun. Linasu manta dat 2.3 darjah Celsius, gisam 3.2 darjah Celsius. Ami denabawan ya, manta dat ke suabon gisam dat tetuang, meninggarud miampai tongus mitenggoy drasam, idpi pirohot koyanon. Linasu manta dat 2.5 darjah Celsius, gisam 3.3 darjah Celsius. Ami jesuk kesabun bayi nanti gisam da tetuang meninggarud miampai tongus mitenggai drasam midpi pirohot kayanon. Linasu na pendonga manta dat 2.3 darjah Celsius gisam 3.5 darjah Celsius. Tahuri na hi tambunan kesabun bayi nanti aur masam. Penang sedepon gisam da tetuang meninggarud miampai tongus mitenggai drasam midpi pirohot kayanon. Linasu manta dat 2.2 darjah Celsius, gisam 3.2 darjah Celsius. Ilan naruputan ka ngayon tawan, di dewatas ngay hitiid kayo ng punong sakit pagunto ko, do tarabay na, pinalabos at ko, pisan Meteorology Malaysia.

Amitin at kapailan, gatang-gata at daraw, bayan nanti, karuna pa ng talo, titulan ka siyam. Tadaw ko taluk ya, ipinalabos dot katinanan pemarunan gata Sabah LIGS. Gata nga susugata, tega latex na pangasya maringgit, 2 tusin. Gata kopinga di taon na hub, grade isot, 5 ringgit, talo na padam turu tusin, dasang kilogram. Kapingan di taon na hub, grade 2, 4 ringgit, 5 na padam 2 tusin, sang kilogram. Kantalan grade isa 5 ringgit apa dam isa tusin sang kilogram. Kantalan grade 2 apa teringgit 2 na padam 6 tusin sang kilogram. Sekarap seringgit 2 na padam 6 tusin sang kilogram. Insan pak ya, gatang susu gata teka latex yang meringgit 2 tusin. Gata kapingan di tanohub grade isa 5 ringgit terlu na padam turu tusin sang kilogram. Kapingan aunohub grade 2 apa teringgit 5 na padam 2 tusin sang kilogram. Kantalan grade isa 5 ringgit terpedam 1 sin dasang kilogram. Om kantalan grade 2 4 ringgit 2 terpedam 6 sin dasang kilogram. Om sikarap 1 ringgit 2 terpedam 6 sin dasang kilogram. Kya? Ilan ako piyo gatang-gata tadaw bay nanti tadaw ko talo ko 2 terpedam talo titulan kesiam. Om nakamahal-mahal nohot kapingan om kantalan kyo. Sikarap nga nakaing kawas-kawas sa gatang. Kabar to sunong montok dot gatawan kasuabon bay, no? Bamti malamusta ko maginangon, sinding, momutung gata, manta di sakril sidik, ampong kapon kumadain sa, nan lobi no kumada momutung gata kiyo.

har papelan di tipe lembusan ku kia. Esa program di kapanau tadau ko serate. Tadau ko enam ti tarikat. Kedua napa dah menam biti tulan ke Siam. Tidak pengait karnival pendidikan madani anjuran datupis belajaran teka pejabat pendidikan atas Keningau. Ami tina pong ako timpun rajam ko turud ke suaban ditikia gisam rajam ke lima sesedepon. Hiti i Dewan Akid tamu ground tupis pendidikan watas Keningawat i koyonan diti. Amit panong ke suaban na penting haruhot senam robik yo. Lo i Dewan Aked haran lagi kepekitanan atau ikau ikamendot pameran pameran pendidikan madani kati mata dot STEM TVET mata dot agensi-agensi ngai kia agensi perintah lagi sikul-sikul ngai dot hiti i dua tas Keningau. Haran lagi tit kemoyan dot paragliding. Teka semalayap ka dusun. Apa nau nagi dantok di lo kyo? Amoin sana ditik apa nau dah hiti igayanan dot temu ground nam Dewan Aked Keningau. Amagumu po sesuai dot di tababayan ditik ya tapi nai. Menurih ailan ni dit mongoy kaurikat ditit karnival ditik. Karnival pendidikan madani. Tadau ko nambitik ya.

Ano nakawago sa suyan di lang sa nukot dati, Nukio? Dada na po da kayo orang o da jam ko po da misa talon hapad minitot ko swabon. Kadiyo boy. Jam ko siyam lima na po da misa minit not by no. Tara ubay na tikya tapi nai harot nuri kami ada program apa now? Lalu pad tenom nga itit kempen menelur dat raha setitis raha seryong kalansanan kati setitis darah sejuta harapan kia dah hilai malis kue tenom anak timpun di jam kawalu kesabon pagi sam dah jam kapudam dua tangan ada uti amnoganailan haro sengin rongo mantad dat ten dat tenom kia kesabon bay nanti haro magia menelur dat raha dah hilod malis kue tenom kia. Misa po kawagu penutuban datulan kabansan SK Luagan Keningau dahilai Dewan Tagaya SK Luagan Keningau miti nakatimpun matari jam ko turupat ke Swabon gisam da jam ko padom 2 2

0: Kami Gampor. Perintah Sabah Bupati Lombu Stit Program Sentuhan Kasih Rakyat Syukur Datang Diti. Pindah Lombu Stit Menteri Kosinan Sabah Program Diti meningkanan tinggi saman menghub mengkikian dit ongo susah lelobi peganakan dit aseribat konwan om lemansan kopiut penghupan dat perintah. Mentok tahun diti perintah popotong kop program diti lelobi kemat peganakan pengian it labus kakadayan om adalan masikin. Sumi Gampor.
1: Sending darang udah kayak di tenun pedinga manta di Priscilla Rimlan amu olenit ginawa ko. Pagulo di sending di Leonard Cynthia nasanganu ko kya.

0: pikirin tu aparuk kena dat menolod darah.
1: Ya pun si kau, aku mau bagi kesenangan dat menolod darah.
2: Atau patire, saran menolod darah, kadar menarob dah 658 kalori, mengingkuri winagat detinan, kapagalay na gimana tadi kemayan dat obesity.
1: Iya, tepat kepio. Kau perimanu kopiat agak anu tinan kuai. Bakle, saya kau pedikat mengai penolod darah hati.
0: Seru-seru, nudati mengai.
2: Senang kepia. Kipu masar hadat miagal di lakle. Tu mantan nod setitik raha toko, isai kai lah. Kanun menampasid pipira hatulun. Tempenai toko nagi matuk ya.
0: Oh, boiri nagi.
1: Bam, mikanor. Nukura tu, pakada ada ko.
2: Atau patah pak kepia nggak ursian aku. Kau kita jarum.
1: Guntalo malaya ladet jarum kyo.
3: Masalah lu pada hot kalidasan, ma beda penaluan datraha. Tu agumu kesenangan, sekira nuai penaluan datraha. Mengaidah penaluan datraha, idwalai pengobatan, taika klinik kalidasan di Alsa Samap.

Miti kapailan kaya tapi nai menulud rahak kaguti. Nga iti na padaw nga kempen na menulud rahak kapihondot ditit pamaramayan ratadaw menulud rahak sempumugunan 2026 kati. Anjuran dat kaisan ketundunan pedalaman Sabah te kepeda bro miampai dat kepisan pengubatan transfusi rahak transfusi de walai pengubatan kiningau. Tadau ko enam biti kedua na pada menam titulan ke Siam jam ke Walud ke Suabon gisam jam ke Isa dalib tengah dau dah hilai ke nanda pasar malam Keningau ke ya. Manu de papai lo mentok dua ko yudit mengai penelu de terha untuk dilo sediaan de takana enam tinumon ke ya. Misai ke peguluh dat mai penelu de terha ngaharohot wagas titaha. Sesuai ke lah hari negi cendera hati, hari hempa, negi voucher kah. Mantap dah kayu di mai penelur darah antok tadau ko enam diti dahi lahir ke nandat pasar malam Keningau. Amai napa penelur dah terahat tentu nadat ikatan udkau ti koturan kia. Kiumur apa demu alu gisa menam napa daun. Winaga tetinan kelobit apat napa dem 5 kilogram. Lidah setinan om kabagalit kemayan dat hemoglobin dat raha kia kemayan petingit akan ko ito kurian dat raha om awno kapanalo dat raha itimpu telutulan om masuku pa tadap kia sakuri-kuri 5 jam om aw nakainum dat alkohol 2 na pada 4 jam pagulo dat mangay panalo dat raha. Pasaruhan lagi makan pagulo menelua dat raha nga harot makan om tinuman na pasadyaan kia am kadali huay magawit at kad kain tutunan kia maginaw takot sinding lalay di timan tadi Justin Lusa jambatan tamparuli.

Oh ya di kemayan dat hagak te ke stres nga kepegawi ti mati ti dugalan semen tapi nai. Irena kemayan dat tamangan kelidasan nang sana na kelidasan kyo kelidasan de pemusarahan. Kelidasan de purimanan om lagi pangangakan. Eh, descending di Velvet, a gingol.

Mara dua pedi sinding iti dasi watana makinong opero pagulo dari kata nudi kabar kya? Sinding mata di Jovita Robot Johnny Muhang Orohian Om Mada Om Nagisinding mata di Bain Simon Koilo Okuk.

Pembesanangan Masalah Malaysia Madani Miampai Dohom Madayung Kitit Kabar Keningau FM. Ginumud ke popian penghasilan Ginoris Letrik Sabah Pikir Kiro Kuen Kawas Kuma 2 Nepada Menom Pihatus Mendirikat

padam 6 minit gisam ditulan keturut taun baina. Kain kawasan dila asil magi sesuai penginsanangan sistem grid di papanahan Puti Lombos. Temanu di Datu Sri Haji Ji nangayan penikidan letirik kain kawasan nagi mantadit na sawalid Sabah at kuasad penguludan sektor letirik amginaris Milod Inwaguan. Penawalihan kuasa dila papanus Sabah papanau kesagan ang penginsanangan sistem yang pait lebih asikap. Koskupan Balajaran Sains Teknologi Kejuruteraan Matematik STEM tilumbusan dat papatongkop kumad susumikul idkenan labus kakadayan kainan sakit Sabah. Minaburasi kumaduad Menteri Sains Teknologi Inovasi Datuk Muhammad Yusof Abdal datinggi samandila papanahon mayat program jangkauan keterangkuman Malaysia Tech Olympics mentok papin semak pin seduan konuan balajaran STEM. Naburas di CIT gantakan kepohimaganan pengukaban program pembudayaan sains, teknologi inovasi bersepadu Zon Sabah id UMS Kota Kinabalu. Kadisia kira-kira 4,000 turun hatus 25 susumikul telun hatus telun pada menem menunduk mantad Sabaham Labuan tuminanud magi sesuai pin singilan dit pinasadia. Penginsamakan dila menahak nakit kesiwatan kumad menunduk papaing kawas kemilan pegulu Puti Lombosan kumad susumikul id sikul dila. Tinggi saman Puti Lombos dila lansanan dat kanu menantud keburuan kemilan STEM papampai nagit kainan labus kainan sakit. Turu kes kinapatayan tulun kehompit lotirik na kasurat dat Sabah Electricity gisam ditulan kesiam taun diti. Minabarasi manija tagayat kalidasan ketinggaligan am kuyunan pasarili Asrin Badri dat wakontadan kaligaganan nopo ngapapanaut keparagatan dit asomok kopiah dat kabel lotirik moy igit dat kabel dit naratu tayo narumbak o mamansayat kepoputan lotirik ingat kasagan. Nukain talang di CIT untuk nasili talap id segmen Sembang Ekspresi id konti Sabah FM. Mantadila magigian pasurhon dat kesasarid mingat-ingat untuk dit poin semok dat kabel om papasangan lotirik. Sabah Electricity papanaw nagid magi sesuai tinggi saman dat papain kawas kepurimanan kampai na boboroson om pamansayan video om kepoilan kumad ginumuan. Damatila kempen ketinggaligan letirik man papanaho untuk tulan kehopod terikat.

Minabara sida Tum Hamad Yusuf da segini mun 1463 tutumanud mantad 65 sikul institusi belajaran takawas minampai in Malaysia Tech Olympics 2026 bagian zon Sabah. Kotanudan dila papampait sesumikul mantad Sabah Labuan in magi sesuai bagian pialaan dat STEM. Pemeromitan dila papakita kerohian dat kemulakan kumat keganan sains, teknologi inovasi. Malaysia Tech Olympics akan kepialaan natomot nga impohon nagid mengimbulai dit kitoilan ngai manhak dat kaintalangan kuma teknologi inovasi. Tutumano dit kikamilan onwan nagid kesiwatan popoburu kamilan kumat bagian dit lebih akawas. Perintah Pisampuruan mamasad mamalan penginsamakan waguh mentok papageris institusi politeknik kampai na penginsanangan kurikulum atag papaharad akta di lebih akirot. Minabara si Menteri Belajaran Takawas Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir datlang agayu guna dilo mentok menantud belajaran politeknik ketilambus kesudong miampait keburuan timput baino lelebi it kegenan teknikal engineering. Datuk Seri Zamri rinubat magaganu kabar dit kepongo pinapo himagen dit convocation politeknik College Community Zone Sabah 2026 it politeknik Kota Kinabalu. Damot dilo, 5 pokawagu politeknik atagon da papaharo program belajaran bagian ijazah itimpu teruhai. Itimpu diti 4 politeknik kihar program dilo untuk memenuh kegunaan generis kukumarajat akawas kemilan. Sabah pergi kira menawali di penguludan kinoluan di keliga gantai toksik ketimpun datulan kepada misa diti kopiongai di pijanjian Malaysia kepada Siam 63 MA 63. Minabura si Menteri Perintah Nakoyanan Kawalayan Datu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif dan kepesawilihan kuasa dilo memegunut kesediaan poin tongkop pepampait bagian keundangan infrastruktur sistem peruputan Kukumaraja. Nakoyan talang disia iti beberesan kepohimaganan seminar Raitan Trash Talk to Action in Kota Kinabalu. Beberesan disia pinolombus dit menghub Menteri Kementerian dilo Datuk Mai.

Jol Mahab. Tumadu di Datu Arifin siam kegenaan kesediaan di tuin tutunan montok menantut fasa koisod penguludan kinauluan keligo gendilo anud papanahan miampait kiwaya. Iga kanat kabar keningau FM nulu dan pinadalin di Maida Yungkit. Salam Malaysia Madani.

Ampo gulu dahar sinding kagu torong awti pasiwato kupati kepailan de kanivel pendidikan madani. Itu anjuran de tupis belajaran watas keninga oke. Okay? Tak ada ko enam biti hiti dewan akid tamu ground hiloi tupis belajaran watas keningau. Timbun mata di jam tu keturu ke Suabon gisam di jam ke lima dah sedepan. Umo ta babayan di tiga babayan dat kagayat pompus di tit carnival. Arho tontik pengadangan dat kinasip kati cabutan bertuah kagiat di kio. Arane gi senam robik. Bipir hot ko pekitanan iti mata de stem tivet. Ko pekitanan mata de sikul ngai dua tasat keningau. Menegi ke pekitanan dat agensi perintah. Untuk di tongorohian dat para gliding haru hot iti tababayan kio untuk dilo. Untuk de susumikul ngai kio haru negiti ke pekitanan dat bakat kade. Simbayan dot kawian minggu bayan nanti tadaku enam mengaiga ramai ditit ke mengairikat ditit carnival pendidikan.

0: Iya, oh boy. Karena kita kuit gambar pengantin di Minano Mika apa di Tino di kuy. Oh, alumis tomod mi gal di artis.
1: Alalah, ya salah lisa. Ya boy bagiati.
0: Aku senang nak kau minum dah kopi tas segit. Alasuk, utama tanda bayi nak.
2: Yuri nogik.
0: Alasuk, nak kopi tas tahu.
2: Wah, bunga mirikat-rikat. Kampain kuro, aku nanti magasak ang memurus tidak kadai nung ayso at wag lisa.
3: Magingaw, ababayan, sandukot, manikin tarap ko talo, jam ka pa ng isa, talo na pa ng minit ka, swabat.
4: Sinding na rango ditino di man tadi, Nali Sayutakin, natagakan. Marang awati sa pakaugus sinding, pagulo darang awiti sandukot ya. Kinaw takaw sinding man tadi JD Bading Raitan dat sinding montok di karate nga pagulo darang aw sinding dilam kinong hapati.

Ralan Kepastian Sinding Lalai Duan Tadi Ramin Masidin. Minta kau tati kemajam kau pada misa. Semak nada jam kau pada misa. Telun pada misi amin etat ke Swaban.

Sinigmata di Dona masih dah di tindu di tubuh sempiratian minegai tati kemajam ke hapada miso limon hapada minit ke suaban. Di takon adik kalim pupusan di tiga salimbahan baros disundut bainok ya. Semua wali tambalut pengkaraja DJ Yon di kesalimbahan dat boros murut dati no. Pagulo tumagyan, punsi ka udo kayo kita binay, nagkinangaw diti kaningaw FM. Igisam dat kapi, rangaw to kakawago kya. Lagalagatan to ka managuang dat kapasyon, da taraw bay no, managuang at nunapot karajaan. Mamalansan na dat sa sanangawi kita binay. Tamangan na do kayo kalidasan, tamangan at katingaligan. Dosinding peranghan ku pitang kia dan toko kesuaban bayan nanti mata di Rodi Junik Lumang Adia sindik penyampatan di Petrova Mimin Yasmin id kepupusan.

datang kita Romi Nororaiti Papukat Kau Ngai melansan aku mohon soyon-soyo lamparin kodangan Rakau Rayus nampili Ramon Maya Raka Salulan Frekuensi siap ngoporam apa titik tulu Mekas. Jadi mabulin yang orang ngomin akai Maya Raka RTMK ati panah intok min maka na yuk mabulin mengatur abilin min Maya Raka Page Kini FM suai ragin yuk mabulin na yuk atarin bilin min Maya Raka WhatsApp mai umang sak siam limoh balu siam onom balu onom balu am tengah rodi aku yuan resum perangan ramun sabar jam katalu rahmai jadi man sesuruh takau am liliwa mengkira ngawatan ayuk rimbai-rimbai onda rayus ke pasalulan jadi rimbai kasap inilikku Rondo Rimbai Intori Henry Lundan dan Tamani Rosnia Ponal Bilin Kudirun Am Sunin Bagu Rondo Rimbai Intori Roni Bahan Am Nyayuki Anji Alfera Laiji Togom Kaloh Makai Kai Korang kata kau Bagu Wazan Zohor Libung Rukeninga Om Nogon Dora Bilin Tokno Zon Balu Di Pensiangan Tamunan Am Nyayuk Nabawan Rajam Kah Muporam Roh Siam ngaminit rahmagun. Bagaimana kau, Munso?

0: والبرص وسيء الأسقام. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Akai Intro Radio Kening FM Asihak Ambilin Kan Sayan Aparalan Rasem Bayang Fardu Zuhur Kosan Lepahaka Muslimin Am Muslimat Inayan Rak Asatu.

Jam gama parang-rorong parang-rorong amit lagi nanti pabukat kau. Rangan-rangan pabukat pabukat takara silam. Fansen mampau garas sambayang. Video selesai, Reno tilakat peo mengansak apa maka pengasak nih kan senra tangar orau, kan sen makinakan makan ke maya rabulin tersalah kainanin mati ora dugal, kamu boleh totoy-totoy mengakan, lumabui dugal, mapagon nempoyo, jadi kan sen makinakan ramu yun, rongo, kasalan ragu menurut bagaimana takau, monso itu, intera jamka, mau poramro, sukura jamka.

Rongau kau, inggalarin takau mansuru ra intok malim parang. Gideon akasimpung, mansuru ra gin samol, bulungkut, gin samol ruta tanom, am tanak malanjang, riok kalau tamungin. Akta kualiti alam sekeliling 1994, ilo onda marampatan mabuli tagion suku 1 juta ngaringgit, jilon suku 5 ngambilor, kapuam karuruono. Mansuru ra intok malim parang, mangkini bitara apui rumalat, mangkini bitara malisun makapal, am mampajajo ra kaligagan rulalaing am mangatutuo. Bal malasu am mapua, masalok mangkini bit apui malue sumikit am rumalat. Keran, mansuru suku apui rumalat rondo kesalahan. Magalung raliliut kandoi matang takau ngai.

Apa bukan kengai rimbai ragini ronda rimbai interi Henry Pangau tiwas pusat yang nagibita keraca mengkamu peramro kalau ngeparamro tengah minit rahagina jadi peringkonangan rangan-rangan kau ati panentok min atau napana lapon min mabuli kamang kirangau liliwong pogarakan doi min jadi apa bukan kau gitu yo bal-bal ru kawanan noro reti onda pinengkwal ru papisan matilu jimnaisya kapuang met Malaysia agiti rakeningau susuapi kena rasam pat ramai amron 25 nin bal rutin palak rana suangan intok suhum ni mem rungopo ramroh darja celsius am su maksimum talungopo ramroh darja celsius tampilan ratonom bagu bal rutin palak rakukula intok susuapi am pat ramai amron domno bal rutin palak rana suangan intok suhum ni mem rungopo ram talu darja celsius am su maksimum talungopo ramroh darja celsius ongoy takau rana bawan bagu terus susuap sukura rondom no bal rutin palakra kukula intok suhu minimum rongo peram 5 darja celsius samsu maksimum talungo peram talu darja celsius rayu serasuk bagu susuap amai no bal rutin palakra kukula intok am rondom no bal rutin palakra nasuangan intok suhu minimum rongo peram talu darja celsius amsu maksimum talungo peram sa darja celsius tabunan susuap ikan rasam padra mai am random no bal rutin palak raku kula intok suhu minimum rongo peram ro darja celsius am suhu maksimum talungo peram ro darja celsius begini abal bal ru kawanan noro reti ondo pinengkwal ru met Malaysia ide rondo yang paling teri alegino sai pilo mina.

Itagaw masalok pakaran raka suangon inum ratimug nakariri, timug ramapalo intura timug ondo matamis. Onom suku balunganggala songoro maukop noyo. Ka inum ratimug nakaririti, magilong nyakra imbor amka tangan rusa sangulun, kesun mangaru rakaliga gandu inan malungan. Ka nakapanday kau kya, manginum ratimug nakariri maka sail rasukatan ondo rinagunyak, mabuli mangkinibit raka paganan dukaliga gantakau mulupio bubua, ondo jajalin bagu, mangandoi, manaring ama matir ra limpak rutimu. Intor araginyo kabalu ratimu nakaririti pun ruka ligagan takau, suang nano matang nyakkaran.

inan rosi tina andahangin tora kampung tinanduk daerah kecil Pagalungan. Kono bilin ku ra anak-anak ampahaka tu bahuratu aswang pahuyuman takara kono kinabalo onsoy anak rakasikatan nukayahan taka. Kono nga angalap ra mambung rasikul muyun ra bidang no tivet, kono pertanian, kono hino amlangus no sikul hitu napo angibit ramiyon akalap ra kinabalo onsoy kono ra randalom no bisnos kausahawanan. Di aswang nga oma valin taka tu hamano panaitaka intora kono kampung kalinsuk panapamahunan taka tapi abuli po itaka huyum rakasingkatan nukayahan khusus no ra randalom no bisnos itulah. Jadi kono po itaka ra sambit randalom sino po bisnos sino anak ra kayahan ataupun kasingkatan taka dalam bidang no palancongan kono hino hili itaka bahu apa yang talang rakolayan taka no ulun murut tu hili po aswang po ulun asiha ahilong rakolayan taka kono nga pakaian no tradisional taka tu kono nga pinongkolo kono nga reno tu kan memang tarian kono tarian ulun no murut mangguna tip aywit taka kasuku ras oi kepamahunan. Jadi itu nga alapun taka tu alapun taka ra paluang kono hino. Jadi alam sanau kono akau mingkoto ran dalam no kayahan am hili taka asusungkor ang iwit taka singkatan no ulun taka.

Kanzan Tengah Orom, Salam Malaysia Madani, Tanau Geding FM, Kastel Nugumurut, Pasukuan Kui, Sharon Caroline Ernest L. Pahera, Tanau Tanau Matang. Jidar Simpadan Penjanaan Elektrik Sabah, Kulimanin Sumingkot Rarongo Paramonom Piatus, Masaboy Pupus Rebilor Ragitio Amon Pinaganda Baluk Piatus Ayuk Padra Bilor Ruangaribu Moporam Apat. Tiga Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Haji Normin Dagu, Saboy Rasila Kabalu Ranakasail, Jidar Simpadan Siminingkot Ramoporam Siam Piatus, Nampak Kita Rakinan Soyoru Sistem Lutur Karan Pagan Pagun Rayus Monsoy. Yunapa Bala, Bal Ragitio Nan Lupus Naningganai Rapan Susunan Majlis Tenaga Sabah MTS, Ram Menara Kinabalu. Kono, indeks tempo gangguan purata sistem Saidi Nyayuk, Rayus Monsoy Intoral 500 yang mengoporam balu ngaminit patra bilor ngaribu. Rungoporam talu, rungoporam rongatus rongoporam onom ngaminit sabar rasila katulu bilor ragitio. Kesingkatan raginio ampos runan salinut ralan pamansayan rasistem grid ondo pinaugar rah manti rayus. Semoga diri datu usia jiji kinon soyo luturu karan nyayuk simningkut dan lupus sabah namalit kapom nangalap rakatinganayan ralu turu karan am tenaga mabuli talimbaguin. Namalitan rakat

ru kalwayan igiglan STEM. Yun na pabalabal ragitio padra sasay na patalimpun pangukaban inatangan pembudayaan sains teknologi am inovasi bersepadu Zon Sabara UMS Kota Kinabalu. Kono mamar 4,725 ngaulun migigila am 3,306 ngaulun magigila interasaba am Labuan Minaya noyoranan salinut pantuluan ondo tinampos ralan matimbok raginunya yuk manakra kaluagan ra magigila mapasingkot rakatasikan pagulo rio kalopoyo rayus palangkan ra migigila rasikulan si gagama gogot manti rayus raginio lansanin mengaruh rabal rukasingkatan ratuyu igigilan STEM nyayuk mapasimpong liliut sora lisar bandar am asak. Rola lombal reginyo Datu Muhammad Yusuf Mindagu suang 1,400 talu ngaulun ilo ondo minayar intora onom ngoporam limo sikulan am institusi pagilan masawat si menimpung reina tangan Malaysia Tech Olympics 2,400 onom tayar Zon Sabah. Kesimpungan reginyo napalabit rame gigila intor Sabah am lawan ralom nan salin tayar rupa gigilayan mimpun rastem. Pengumuman mangunsur lagi nama pakito rakasagaru sukor bagu pasal ratayaru sains teknologi am inovasi Malaysia Tech Olympics selaka ayuk intok pagi gilayan ka iono koson raralan maguyum ratuyu rukamulakan am nyayuk magila rabal ru teknologi am inovasi ilo ondok binanya am nyayuk Mukondo rakinon soyo nakalap rakaluagan koson mapalangka rakatasikan ampa maguangan nilo ratayar ondo labih masawat. Tulu kes kapatayan na palabit ra ulun naswangan pasal rakaran pinabatik ru Sabah Electric City saboy rasila kasiam bilor ragitio. Tingganay mayo kaligagan pangampinan am liliut Sabah Electric City i Asrin Badri Mindagu bokon poyo pun ru kalumagan yo gini mambal am neyo mangatang rayna tangan kapuam activity ondo mamar tojo ratalian rukaran mongombong kapuam mapagut ra kabel ondo naratu kapuam narusak am neyo mapatung gul ralutu rukaran rakaloh iniau yun pabala bal ragitio pat nasau kratambului matang ralom segmen sembang ekspresi rakonti Sabah FM intor raginio mamagun pinakara koson masalok lumingat tojo pat ilo makaingga ratalian ampa masangan ralutu rukaran Sabah Electric City nyayuk nampau garanan salinut ralan matimpog koson mapasingkot rakalimanan nakasimpung pambalan matang am nyayuk papasaluan ra video am kukliamos pambalan matang. Relombal raginyo kempen pengampinan rakaran kulimanin paugaran padra sila kamopor rah matongti. Parinta pasisimpungan tetangga mengatang rarolan nakabagu koson mengikang ra institusi ru politeknik. Nakasimpung pamansayan rabal ru kurikulum am pamaguangan manirong ra aturan ondo labi maikang. Menteri Mayo Pagilan Masawat Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir Mindagu ralan raginyo matang koson mengaruh ra igilan politeknik rayus matimbok tojo rabal ondo mokondo raginyo timulu poyo ralom tayaru teknikal am kejurutraan. Dato' Sri Zamri Tinum rumah patanau na lupus na patalimpun rasa sai convocation Politeknik am College Community Zone Sabah ruang ribu ruang param onam ra Politeknik Kota Kinabalu ralom bal raginyo limo poyo Politeknik kulimanin guangon mapengkual raina tangan pagilan tayar ijazah ralom boy rumah takiti pat raginyo ti apat Politeknik napengkual noyora apat ina tangan raginyo koson mangukup raka tangan rumah ngangandoy ondo mokondo katasikan masawat. Sabah Kulimanin mangalap kapuam mamalit rakatingganayan tojo rapamatiran ragin samol mayar oro inaruan kapuam sisa terjadual tumalimpun rasila kamoporam sa ramatongti magandara papaugaran rapabantuan Malaysia 1,663 MS63. Menteri Perintah Gelama ampanambalayan Datu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif Mindagu pagaligan rakatingganayan raginio matang ratampasan masalingai ondo mapasimpung balrup perundangan keluayan sistem papatanawan am sumber manusia. Yuna pabala bal ragitira lom bilin na patalimpunan rasminer trash talk to action ra Kota Kinabalu. Teks Ragunali pinasukuru mangindangan Menteri Kementerian Raginio Datu Majol Mahab. Semugut ri Datu Arifin siam tayar katampasan nauligan noyo koson mangaru ra fasa kasa ru

Katingganayan Rasisa terjadual mabuli pagaran Ra Mokosonor Tojo. Gini na po Sultan Altinandari Maida Yungkit. Salam Malaysia Madani.

Rimbai Jackie Thomas dengan naklah hambaran. Apa kau memang sarang orang kau rondo. Pembelaan yo gini ada tangan program Fiesta Monsoy Rua Titik Umang. Ruang ribu rongo poram onom. Tangon nara rongo poram onom September ti. Ro kau namra rumah tong tintora jam katulu rasusuap. Sukura jam karuh rahmai yura SMK tenam. Jadi gini rondo ada tangan Fiesta Monsoy Rua Titik Umang. Bila orang itu SMK Tenam. Rungkata kau rimbai gitu. Susi, jauh di kadah kelam.

0: amun mokondok pangkuatan kapa mampabala rekasaukan asap ra intokmin teleponin Pusat Kawalan Bencana Negeri Sabah SDCC rayon na ukabon donga peremapat ngenjam ratalian hotline umang balu-balu talu onom siam apat umang talu 088-369-403.
1: Hello.

0: Lingkung kah yuk?
1: Lingkung, kamu mami paling seru.
2: Oi,
1: belanja ke panginum kamu.
2: Oh, Anshoho. Sanggil apa ya ramen rakici na boy kalau nak pantum check out.
0: Bu, kulo ni rau ulun seroha.
1: Na boy ni kane lungku ko am lingkung. On kini yang merawat hiti liha.
2: Oh, kamang ichka so minai kula lanjon.
1: Oh, jadi kula boy mura London ni le.
2: Kaya kula boy sansila ya.
1: Oh, rakumpo muda lingkung. Sansila ya kam naliran menemindah orang murut di. Wang mukai li am indah gua kore nama sahu yuran nerala ayam biru ni. Ayang, lagi ngalam muram umbus ginuring tak kanak ngapai halingi lingkung tu konsoya tepeo. Rila na tu naliran mukai li minda orang murut kosong dah kono rahaling li.
2: What is your bush?
1: Amak lama lingkung semarat saling butuh gua kini no. No, akan ada haling. Lamur am umbus ri inan sak lima yang tu.
2: Wah, yo. Soho.
1: Oh, kula.
2: Amis tu po umbus si mayang ti. Ay, maka jaluk lagi. Ani ku jaluk gini, papet kia jaluk no. Ati tu po, soho. Naboy no, kanak-kakan umbus ti. Kula ngaboy aku ra London sansila kanak-kakan aku rambus. Hai, yang soho.
1: Kan atau petahu ku kan. Pandai lihat ayam ramurut, anduli nakakan perumbus. Jadi, kau senara anu ini li, London.
2: Monso ya soho, sanganwan nano ra London rumah sam, sanganwan nano masimu, amon mati akan kau ra kanon ra kampung ti kondo ansoho, kabalu pana giu ansoho mengologo gaji. Tapi kalau sama impain giti ra pembangunan takau orang Malaysia ti onso muluk puya rasa bak ti atilan mondom takau mangkan daumbu sangkung kujau papait kosong jaluk reti ni malu ay makalap giu kondo so.
1: Tapi amanggaya kong kuam lingkung.
2: Pulau.
1: Anduli kena pandai nah ayam ramur nali besar kakan daumbus. Kali amis sembus. Ika mau pinakan gua kore now.
2: Kalau kan so kalau igondok takau kali liani kau layan takau alih mangan utuk ragu utuk lahir tagami ragu takau ragu nomor mapuso bulu, mapuso kau layan. Kak ya, Soho.
1: Kap ya hidung.
2: Kita kuyo umbus mayang ti, Soho.
1: Mayang, orang ipo umbus. Nah, boy ini saya kanak-kanak do umbus ngehe itu.
3: Inatangan, kesingkatan takau. Tukir, olok katalu, rejam kasa, talung opor, ngamiet, ramai. Bagai amang takau ingatangan, kesingkatan takau, tukir, olok katalu, rejam kasa, talunga opor, ngamiet, ramai. Bagai amang takau munso.
4: Ya kan saya datangan waro Raina Pahakaka akaya takaralom ina tangan kasingkatan ra oro itu. Jadi sinot sang mulun tambului mai. Jadi rayu siak ra pahayaman ra tambului mai ra oro itu. Ya kali pahaka abuli kali pakau lihin winggalanmu am intormu am aun poyo paalinmu Raina.
5: Hai kan saya Damion Kawi au Ciguliana Sikana intor ora kampung Mawantul au angkaraja aura guru bahasa Melayu dan guru keseram Melayu di SMK Nabawan. Tapi sebelum ino bertugas aura SMK Buntong Ipo dan juga SMK Tun Saban Pengkalan Hulu Perak selama 4 tahun 2010 sampai 2014 baru nak kanding ra SMK Nabawan 2015 sampai ra ino. Jadi danduli opo bertugas ra intok kusidemikul haling au tingkatan 1 liam sampai tingkatan 5. Zaman rahaling ini puyo asusa kayahan nu keluarga maila. Tama sekali aingat ku puyo kenangan-kenangan manis sam kenangan-kenangan pahit maira kay lalaing ini. Awang ku puyo akai sumikul kan au tahun 1 maya akai ra parau. Puyo sikul intora kampung Naipai sebelum akai nanding na kampung Mawantul intora kai ini anak akai ra kampung Naipai. Maya akai sumikul la, kampung Labang sebab hineak sino rasikula SK Labang. Jadi atawai piam 1 jam kono antawas 1 jam pi asundoi pi bau muli rasumiku lino akasuku kali 2 jam. Jadi ino cabaran utama atawai meara perahu kan kano po bau minyak terpaksa kayang kabil. Ang kabil mai sikul apalagi asundoi po yo kan sambil kayang kabil kadang-kadang musim kemarau po aririu akai. Muli sumikul aririu akai ino kenangan manis mai yang cabaran. Walaupun cabaran ino kono ngasusa tetapi enjoy akailah mai sumikul. betul. Cabaran kedua poyo kena keadaan keluarga ra waktu itu memang kasanang lah. Asusah poyo manda usin rahaling ini. Kena poyo apa keraja sendiri. Kena poyo manda usin sino juga keraja ra kampung lah. Ingat ku poyo apa nang keraja ra KPD, Koperasi Pembangunan Desa. Asuang buah-buah tanaman dan gajian ini lah. Tapi itulah tu pola gaji rahaling ini yang murah. Jadi inilah cabaran mai kadang-kadang ka cukup tu pemalanjak ria Pak Ramo hinyak tu po ina ami apa kuat tu pantinanom. Setiap tahun tu pantanom rabilor untuk menyerara kehidupan keluarga mai. Kada pembahas mai kada pobilor mai terpaksa kaya ngangkanya ra iluy, kiluina tu po maka yang gigil sampai longon gua tu ranya longon gua tasuang bekas-bekas. Itu ngaka susahan rahaling lah kurang kanon ang kikil lah supaya akalap angakan ra sinaku angakan tainau kono tu po. Inilah cabaran kesusahan keluarga. Jadi ampikir rau bila makin omayo kasadar rau juga ra asusah keluarga ku. Jadi kono seorang anak on cara ku nga nginsup riapa mina supaya giga nga turus asusah kayahan ayo mandau sintunga. Lagipun kaya suang adi beradik 8 orang adi beradik. Jadi ailong kuluwas riapa mina kasihan rau juga risilalah. Jadi au berjanji ra diriku sendiri bertekad tau kau belajar rau bersungguh-sungguh. Pungau sikula eskelabang tahun 1 sampai tahun 5 sambung ora pelajaran ra SMK Nabawan untuk ku ngajar Reno. Jadi 5 tahun tu pora SMK Nabawan, inian ora asrama, sino juga inian da keluarga ra kampung empat ni. Ang isangkul tiap hari dalam 3 kilometer lah kuno hino. Hari-hari muli ang isangkul kadang-kadang kan moy sumiku lai tilan sebab ka cukup duit. Jadi cabaranku pengah hino untuk aku kurangan da duit kan. Jadi cara aku poyo setiap hari ampaling utu au. Ang ibitu ra lamur, kadang-kadang ali anu ku kanon lamuram talu. Jadi memang mencabarlah masa sumikul. Lapas ino sambung opio sikula SMK Gunsanat sebagai tingkatan 6. Ino pun masalah duit juga, tapi syukur sino beasiswa. Lapas ino melanjutkan pelajaran di university. Ali ino pinjaman PTPTN. Sebenarnya rahaling ini dua cita-citaku, cuma dira jururawat ataupun cuma dira guru. Tapi ailong ku jururawat itu angkalau juga tidak apalah kau di cuma dira cigo sebab asuang guru-guru angajar aku nalayau. Kononu huangku suatu hari nanti cuma dira guru abis ailong ku karaja itu onsoi lah. Apa pandai rala lain yang baca angira. Jadi selepas tingkatan 6 syukur au kalap nambung ra pelajaran gura University Pendidikan Sultan Idris ko sinalapku kesusteraan Melayu dan juga sejarah selama 4 tahun lepas ino sepanjang sini memang sangat mencabar juga lah terutama kono kawangan ka cukupkan tapi ino coba ra palapes pasukan askar simpanan kono ngawatannya. Jadi setiap kali cuti kamu liak kira kampung maya akhir latihan askar jadi sino ilaun mai 1 bulan ino 1,000 ino ngabau pemalanjakku ra boyku sini mikul pira upsila. Jadi kalau mansa nori apa mina ilang ini merakon sebab asuang puah di beradik kura kampung yang perlu belanjain dia pak lah. Walaupun atarong luasku tapi kaki sau. Yang penting sino duitku untuk au berdikari sendiri ra university lah. Jadi masa SM 8 pretikal ora SMK Sungai Siput yura perak selama 6 bulan lapas sino syukur ka juga piona boyo nang kuliman apa pengo pretikal 3 bulan kemudian tus au convocation. Nah sampatku pinang karaja raka daya-kadai ratu pamupuk lebalanja ramira konvo. Jadi convocation nakai lapas sino 1 bulan kemudian. Nah ini pahan nakai no untuk jinumadira cegu. Tapi au nakaliar huangku sebab posting au kali pertama di SMK Buntong Ipo. Rangan-ranganku bokon samua nanduli nangajar rasabala. Tapi au boleh survive kun utupun bahasa Inggris kan. Bertugas di SMK Buntong Ipo. Karena utupun nangajar lalain kuno India, Melayu, Cina. Memang mencabar juga lah. Ngajar risila sebab kadang-kadang bahasa takatu berbeza. Jadi cabaran ino sebenarnya mematangkan saya untuk menjadi guru. Lepas SMK Buntong 2 tahun pakanding upo-upo SMK Pengkalan Hulu sebab anduk kutu askar bertugas di sora kem Pengkalan Hulu Perak. Jadi 2 tahun aku juga ra SMK Tun Saban Perak tapi uang kutu lumangor keluarga ra kampung. Alap aku pemohon satu kali ya kau namohon iji tukar. Pakanding upo SMK Nabawan. Ilong korabok riapa amina amanggo ilong rau nakanding ra Nabawan nanduli upo nangkaraja rain tuku selimikulah halingili. Woi kupio nang buas lalaing sebagai seorang guru kan. Ali-ali mananku au bertugas ra intokku sendiri lah daerah Nabawan, SMK Nabawan. Senang wangku akailong ra lalaing ubason mai, yang ngajaron mai bila ilo kono apandai kono ilo cemerlang dalam peperiksaan apatah lagi au itu guru nu SPM. Sajak kau nangajar SMK Nabawan terus au nangajar bahasa Melayu dan keseluruhan Melayu tingkatan 4 dan tingkatan 5. Jadi setiap tahun akai berjuang untuk memastikan lalaing-laing ajaron mai itu lulus ra peperiksaan. Jadi asa nang huang mai akai long di silongan kala pilora kepesan cemerlang. Kodong ngahaliza sendiri kan penuh Aliza bahasa Melayu mu kan gembira orang mion dan guru kelas mion dah haling li kan semua mion ada berapa orang 18 orang kan hampir semua dapat E kan asana huang ngajar lalai ngajaran ku akalap pilora E dan selain akau puyo sebenarnya asasuang neo lalai ngakalap tu pura E bahasa Melayu subjek sastra Melayu dan subjek-subjek buku kan biaran Raino asuang waktu melanjutkan pelajaran tingkatan 6 lepas ino sambung belajar university boy ku puyo berhimat dalam 15 tahun itu kan awak kailong nor hasil inajar gula jadi asuang neo nakalap prakaraja kono guru polis askar tupo jururawat nah suang no kerajaan tu sina juga kerajaan sendiri tapi bila akamput di silokan anak guru ilo hai cegu oh sedang huangku bila ilo menagura akai sebagai cegu ilo kono sentiasa akai ngatra guru-guru yang mengajar mereka lah dan itu adalah kaan saya dah huang kono jumadi ke pura guru au narasaanku nakala pranugra sejak kau pio i bertugas raisin kinabawan lah sejak 2015 kano bertugas jadi dua kali utuh pun nakala pranugra perimatan cemerlang 2016 dan 2022 au pernah kanang-kanang kara awak kala pra perimatan cemerlang tapi mungkin sino tupo kono ngampangatu apa ciari takakan ini takala ya kala pra perimatan cemerlang tapi memang onsu itu bertugas lain untuk sendiri lah kita akan betul-betul berjuang dan betul ikhlas untuk membantu anak-anak apa sing kotra pendidikan di silola daerah kita sendiri lah selain ino poyo kono po hari guru kan karena onak kala pra guru paling proaktif sepakuan kutu mindahu memang memang acapat kan dan acapat bukan kutu mindahu acapat juga tindakan gue jadi pakalap waktu pra anugerah guru paling proaktif dan juga guru paling dedikasi kono poyo sebelum mau jadi ketua bidang bahasa pernah mau jadi ketua penatia bahasa Melayu lah jadi syukur sepanjang mau cuma dira ketua penatia bahasa Melayu ra SMK Nabawan ailongku peningkatan GPMP sentiasa meningkat terutama bila lepas SPM sampai akaya kala pra anugerah subjek 100% lulus GPMP terbaik setiap tahun dan baru-baru ini juga 31 Mac keluar kepesan SPM kan nak kalap au amanggo huangku sebab sino juga anugerah alap mai kono 100% lulus bahasa Melayu dan juga GPMP terbaik bukan saja bahasa Melayu tapi keseluruhan Melayu asuang juga subjek tupo meningkat lah tapi kono pa au sendiri dua subjek itulah tonggoyon ku anak jajaran ku rasikulan itu asuang juga alap kura anugerah terima kasih ra kono barisan pentadbir kono semua rakan-rakan guru dan juga pelajar-pelajar ra SMK Nabawan karena sentiasa percaya rakon sebagai guru untuk ngajar istilola apa singko tra pendidikan nu daerah Nabawan kono po au sendiri kan awalan sandra kono anak-anak bahura tu kono po akau masih yang muda itu raino kan kau pikir kara buku-bukun ali pikiran mendaino tampusun minyak sikul muyun mentora tahun satu kan sampai ra tingkatan kino yak ingaton muyun tampusok sikul muyun no pai bahu paling pampikir ra kono buku-bukun habis memang sudah terbukti kono au sendiri kapi kali belajar au kakali boleh membantu orang keluarga akulah kono raino saya jadikan diriku sebagai kono nga inspirasi ra anak-anak murid kapi kali belajar au kakali pio berubah hidupku kono kera haling ili kau jadi au pun mengharap isilo sebab kebanyakan anak-anak no Nabawan ka juga kono nga anak-anak nga asanang itu nga ka lirain muyun pengorbanan no matuo nama lanca rasikul muyun ino nga ingatun ko pengorbanan no ibu bapak na pasikot rasikul muyun ka alupanin muyun supaya bila napo berjaya balasin jasa ibu bapak yang namakan ditaka pasikul ditaka pacagak takain tora borok sampai mayo kono reno masa itu emas ingatun usia muda itu ka berulang-ulang ditaka masa muda inilah kita rajin kono ahuyum ra ilmu tu nga habis kapia cukup ilmu di dada ditaka kosong jadi pastikan semua lalain sino ilmu lulus ra peperiksaan yang penting contohnya SPM STPM bila lulus ra pelajaran abulika melanjutkan pelajaran da university dan kumaluarka kalap kara-karajaan kasih hak muyun on impian min hinolah setiap bulan akalap ra gaji pemalanja ra kono keluarga taka dan pemalus takara jasa-jasa nu ibu bapak takana pasikul takara buhiti lilah salak petaka sendiri berjuang on poyo salak po raino sanggilan poyo ka beli taka bertangguh-tangguh raino asuang raino cabaran da dunia itu ka beli menyalahgunakan telepon bimbit lah akhir rento rakon mesti fokus mesti doa dan mesti berusaha doa usaha pasti akan berjaya paing kuanangan.
4: Yo pa haka hinora bala no tambuloy mera oro itu am hinono bala on soy ritaka am pakwa non takara au niak ba alin taka isona kapanday am asuang no yola laing susumikul inin suup no Am hinong ara koson iniwit may inatangan hitu ininggalanan ra kasingkatan. Am nakasukutakan yo ra kapaparan ralom inatangan kasingkatan takau ra orong katalu ra minggu. Pailirai mion ang kining ora minggu matong no paing kuanangan ramu yun.
3: Inatangan kasingkatan takau tukir orong katalu rejam kasa talunga opor ngamiet ramai.

0: ndak lano mangkuat lalaing rate atan ngite magubuyuti kon
1: nain dalom tekor magubuyuti intor poyo ragaling am gitio nasaok merah ronok kaulayan takau mulu poyo belintok mampalanau manindal manantau mangintawang maparidikya amasuang poyo kandoy ondo magat ganak ka abik rumalayo tira mamano kilingon takau magat no sanin takau magubuyuti ni ayup kosa na mamirot per pabukatan takau am gagama no maguguyuti rayos takau atangon maraginyo rayos mangirot ke pabukatan takau kabal upana na suay rabuluan ugam.

Kansa watok takau gonsoi ruka merdekaan. Alungit takau kansayan duka mian. Pala bungo takau pasti senanganan. Ngai takau te manungku sera oromatong rupa makunan.

Aran Pangeran Monsoon tapi tekan rimbanya majam karo orok sasasu orok. Ya bagaimana tengah pun saya beri korang anak rayus tapi dalam kita berada di FM hebat syoknya amparin konangan rangan-rangan takau on the rayus tengah terbilin-bilin maya page kita FM kau serangan takau maupun rangan takau itu bertawau kan saya mengandai di John kan saya nyayuk rangan takau i Roslan miasin nangani rastika monsoy kena beri konangan nyayuk rangan takau Justin Gaim Titin ra git Loti nangatora bilin kapuam stiker maya ra patch kening FM hebat show-nya. Alrighty, tamu kita ratna menayu nabawan sok noro kapat tamu giora. Kita nak kening amne tambunan. Jadi atan ngayon know what mean. Atan-atan pun tutumulon gua nga membali. Salaka gagayan atan ngay monsoy makita rumato. Mampuy takapo. Ay, kalobo. Oro susot. Oro gajian. Pagi.

0: Selamat takau rimbai untuk kinava. Syari namut sapi rondo rimbai ininggalan nera sarinda sapu tangan. Bagaimana takau monsoi?
1: Liputan berita sekitar pedalaman
2: dalam dan luar negeri
1: dikongsikan segalanya di sini.

Ita kau masalok pakaran raka suangon inum ratimug nakariri, timug ramapalo intora timug ondo matamis. Onom suku balung anggala songorau maukop noyo. Ka inum ratimug nakaririti, magilong nyakra imbor amka tangan rusa sangulun, kesun mangaru rakaliga gandu inan malungan. Ka nakapandai kau kia, manginum ratimug nakariri maka sail rasukatan ondori nagunyak, mabuli mangkinibit raka paganan dukaliga gantakau mulupio bubua, ondo jajalin bagu, mangandoi, manaring ama matir ra limpak rutimu. Intor araginyo kabalu ratimu nakaririti pun rukaliga gantakau, suang nano matang nyakkaran.

Rimba itu rin jilea Felix Pangkada anak kita rajam karor ngoparam sang minyak lagi nanti paling konangan nih yuk rimba rimba kini kita rangan takau ralo mendatangan bagaimana usai koson rangan takau napuku intori Latu Jin Saguan intara kampung sawang melalap rimbai kita kono sore manginduku interi iduat ini rimbai tikono pasukan ro pasukan kosong anak-anak no gira Singapura tentang nomin renati neyuk tija bertugaskan sayan mangandoy malas oroti kosongan manginum timu neyuk kosong nijarin majital gira nalan sitan neyuk ijuin majital gira kampung mas lewa-lewa kau tumangus. Amneyuk, bagu intori hana giura malalap. Amun mabuli kono makita kioron dorimba intori bungkias. Ininggelanan ra bombolo. Jadi rongota kau, rondo rimba.

Berlintok Kapaganan Global P Maritim Malaysia. Tim Pangapinan Sektor Katimugan Amsor Rapina Guluan. Rayus Mirot Amma Pendo Rekandoi Mengampin Kosan Mangaru Rekatimugan Du Pemakunan Rayus Monsoi Amma Lungan Intara Bal Kalatan Ngarakan Sendu Ekonomi Rupa Makunan Am Bayang Du Mamakunan.

bilin kapam. Kita kan rimpai napuk ku mayara WhatsApp ti au ya har uhang intora kampung Abul Kemabung kena kita kan rimpai Edi Andayo. Ninggalanan ra pamahonan di Loyongon. Rimpai ra gitu kena pasukan ra pagaka-pagakano amilan rasuk na bawan nyayuk. Onda makauli riso. Paling kuadangan di Jawa Tugas. Oral rating dengan FM. Hebat syoknya bagaimana monsoy. Jadi rayu serangga takau rimbai kita kerangan takau pemahunan ni loyong bagaimana monsoy.

Murut maharme mo pupusan. Jadi paring kuadangan yang ini rakyat seluruh negu murut bagi mata kau monsoi. Orang kata lu tiga. Rungo peram talari bulan. Sila kasih am rungo ribu rungo per am onom. Aku yon mambilin paring kuadangan. Kosen ramu yun. Rayus. Namarangan raki. Intara jam kamu peram roboy telungan jam ti am. Rimpai pantu liaran takau. Rimpai pantu liaran takau. Ororaiti. Ini rimpai intori Erni Alai. Aungau auno. Am sunin bagoron do rimpai intori Ubiskins. Ini ngan takau am intori kion paring konangan am tumojo.

pada Oktober depan. Dalam pada itu, Datuk Muhammad Yusof berkata seramai 1,043 peserta daripada 65 sekolah dan institusi pengajian tinggi menyertai Malaysia Techlympics 2026 peringkat Zon Sabah. Penyertaan itu membabitkan pelajar dari Sabah dan Labuan dalam pelbagai kategori pertandingan berasaskan STEM. Sambutan menggalakkan itu mencerminkan minat generasi muda terhadap bidang sains, teknologi dan inovasi. Malaysia Techlympics bukan sekadar medan pertandingan, sebaliknya platform mencungkil bakat muda serta memberi pendedahan kepada teknologi dan inovasi. Peserta berpotensi turut diberi ruang mengembangkan kemahiran dan idea ke peringkat lebih tinggi. Kerajaan Persekutuan sedang merangka pendekatan baharu bagi memperkasa institusi politeknik, termasuk penambahbaikan kurikulum dan cadangan mewujudkan akta yang lebih kukuh. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, langkah itu penting bagi memastikan pendidikan politeknik terus relevan dengan perkembangan semasa, khususnya dalam bidang teknikal dan kejuruteraan. Datuk Seri Zamri ditemui media selepas merasmikan Majlis Convocation Politeknik dan College Community Zon Sabah 2026 di Politeknik Kota Kinabalu. Dalam pada itu, 5 lagi politeknik akan dicadang menawarkan program pengajian peringkat ijazah dalam tempoh terdekat. Ketika ini, 4 politeknik telah menawarkan program berkenaan bagi memenuhi keperluan tenaga kerja berkemahiran tinggi. Sabah dijangka mengambil alih sepenuhnya pengurusan sisa terjadual mulai November ini selaras pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963 MA63. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, peralihan kuasa itu memerlukan persediaan menyeluruh meliputi aspek perundangan, infrastruktur, sistem pelaporan dan sumber manusia. Beliau menyatakan demikian dalam ucapan perasmian seminar Trash Talk to Action di Kota Kinabalu. Teks ucapannya disampaikan Pembantu Menteri Kementerian Berkenaan Datuk Maijol Mahab. Menurut Datuk Arifin, 9 bidang kesediaan telah dikenal pasti bagi memastikan fasa pertama pengurusan sisa terjadual dapat dilaksanakan dengan berkesan. Sekian berita Keningau FM, berita disunting oleh Maida Yungkit. Salam Malaysia Madani, Assalamualaikum dan salam hormat.

Ya, assalamualaikum, selamat petang. Hello, hello, Keningau. Ya, apa kabar kepada rakan pendengar kita? Bersama-sama dengan saya, Syukri. Di Santai Petang dan Harmonika edisi Rabu hari ini 23 September bersamaan dengan 11 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Ya, kita akan bersiaran bersama saya dari pukul 3 petang ini sehingga pukul 7 malam nanti. 4 jam kita akan bersama, dan dalam masa 4 jam ini jika anda ada mahu menyampaikan salam, mengirimkan dedikasi kepada rakan-rakan anda dan mahu mengucapkan apa saja, happy birthday, selamat pengantin baru kan, ataupun saja mahu kongsikan cerita, boleh berbuat demikian di 019-589-6868 ataupun boleh saja anda terus saja komen di ruangan komen Facebook Keningau FM di bawah video promo saya itu. InsyaAllah saya akan bacakan, dan sampailah 7 malam nanti. Di samping kita berhibur dengan lagu-lagu di playlist pada petang ini, serta hiburan-hiburan semasa dan juga berita-berita mutakhir. Ya, terima kasih kepada anda yang masih lagi menala di 94.7 MHz. Baru saja tadi kita berhibur bersama dengan DJ Yon di siaran Bahasa Mulut. Dan sekarang kita sudah berada di Santai Petang bersama dengan saya. Dan dikongsikan jadual waktu solat fardu asar untuk petang ini bagi kawasan daerah Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada pukul 3.18 menit petang. Sebentar saja lagi, dalam lebih kurang 6 menit lah begitu kan. Nah, boleh sudah bersedia di ruangan solat, di musola atau di mana-mana saja anda berada sekarang ini. Baiklah, kita berhibur dulu dengan lagu-lagu kerohanian dahulu. Seni Berdamai Dengan Takdir, Naim Daniel, Adnin Roslan, Keningau FM, hebat syoknya.

0: بهذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan solat yang difardukan, kurniakanlah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi lagi terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Warga kerja Radio Malaysia Kenyau FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar. Semoga amalan ibadah kita diberkati di dunia.

0: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, jangan jadi baik di online sahaja. Ini adalah isu semasa juga. Ramai yang saya boleh istilahkan sebagai fake persona di media sosial. Masya Allah, dekat media sosial, alhamdulillah, hari ini saya ambil kesempatan dalam kesibukan saya salat berjemaah bersama anak dan isteri. Sounds great, maknanya okay, tetapi kita kena tanya diri kita sendiri, adakah kita ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Tidak ada masalah sebenarnya untuk kita post kepada media sosial amalan-amalan baik kita, kita bersedekah, bahkan sekiranya kita ikhlas, ia menjadi satu punca pahala yang sangat besar yang boleh berlipat kali ganda sekiranya kita ikhlas. Tetapi kalau hati kita sebenarnya adalah untuk riak, untuk menunjuk kepada orang, dia boleh terbalik daripada sepatutnya menjadi punca pahala yang berkali-kali ganda menjadi punca dosa yang membawa kita ke neraka. Kan Allah Subhanahu Wa Taala pernah sebut melalui sebuah hadis, mafhumnya tiga golongan yang aku akan masukkan dulu ke dalam api neraka. Kan kemudian ditanyakan siapa mereka? Adakah mereka orang yang melakukan zina ataupun mereka yang minum arak? Jawapannya tidak. Mereka yang akan Allah masukkan dulu, yang pertama adalah orang yang berilmu tetapi dia menuntut ilmu, dia menyampaikan ilmu semata-mata untuk diangkat oleh manusia, kan, supaya dipanggil orang yang alim. Ini mafhum lah kepada hadisnya. Dan yang kedua, orang yang berjuang, beramal, berjihad, bersungguh-sungguh, kan, tak kisahlah dalam apa-apa isu sekalipun, tetapi sanubari hatinya sebenarnya adalah untuk riak dan supaya mendapat tempat disanjung oleh masyarakat, oleh manusia, maka dia ni Allah akan masukkan dulu ke dalam api neraka. Dan yang ketiga, orang yang bersedekah, kan, bersedekah kemudian tunjuk pada orang yang saya telah bersedekah dengan sangat banyak, niat dia semata-mata kerana untuk mendapatkan perhatian manusia, maka dialah orang yang pertama yang Allah akan masukkan ke dalam api neraka. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, hati-hati ketika kita buat posting dekat media sosial, takut dia jadi periuk api hidup kita, kan. Sebenarnya dia bukannya membawa kepada pahala, tetapi asalnya pahala menjadi dosa, kan. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar, qalu wa masyirkul asghar, qala arriya, kan, sadaqa Rasulullah. Maksudnya apa? Inna akhwafa ma akhafa alaikum, antara benda paling aku takut berlaku ke atas kamu umat Nabi lah adalah syirik kecil. Kemudian boleh tanya, syirik kecil contohnya macam apa, kan? Syirik kecil adalah riak. Tuan-tuan dan puan-puan, kan, kalau syirik yang besar tu memang kita fahamlah, tak payah ulas lah. Tetapi riak ni rupa-rupanya adalah syirik kecil yang kita kena hati-hati, kan. Kebaikan yang palsu ni saya boleh umpamakan macam lampu hiasan lah. Lampu hiasan, kan, dia terang di luar tetapi tidak memberi manfaat sebenar di dalam, kan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, janganlah kita paranoid pula, kan, takut. Apa-apa takut sangat nak buat amal sebab takut riak, kan. Sebab itu Fudail bin Iyad kata, orang yang melakukan sesuatu amalan kerana manusia, mereka itu adalah syirik. Tetapi orang yang meninggalkan sesuatu amalan kerana manusia, mereka itulah riak. Jadi kita kena hati-hati juga. Inilah dia yang kata apa, cabaran dalam hidup kita, bagaimana kita ingin memandu hati kita supaya benar-benar ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala, tanpa mengorbankan amalan kita pula dan tanpa membuatkan diri kita terjerumus dalam api neraka. InsyaAllah boleh, ya tuan-tuan. Jadi sama-sama kita berbanyakkan konten-konten yang baik, tapi pada masa yang sama tidak ada unsur-unsur riak dan ujub pun boleh sebenarnya, InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, #penyiaran Jakim.

0: Rohani Kerangka Dasar Baharu Membangun Malaysia Madani. Keterangkuman daripada pelbagai kumpulan masyarakat, bangsa, agama dan wilayah. Pendekatan baharu dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan suntikan nilai-nilai kerohanian. Kasih sayang, bertanggungjawab, saling menghormati dan bersyukur. Teras nilai murni bagi memastikan masyarakat dipertingkat taraf hidup dan tidak dipinggirkan. Ayuh, laksanakannya dengan minda madani. Seterusnya, dinikmati bersama. Pesanan Radio RTM. Ayuh.
1: Santai petang. Yes. Santai petang. Santai petang. Santai petang. Santai petang. Santai petang. Santai petang. Petang.
2: Ya, kembali lagi kita di Santai Petang Keningan FM. Masih lagi bersama saya Syukri, rakan penyampaian anda untuk hari ini sehingga 7 malam nanti. Ya, makan pendengar yang saya kasihi sekalian, kita punya kadar IPO sekarang dalam keadaan moderate ataupun sederhana menurut laman sesawang eqms.doe.gov.my, di mana bacaan IPO sekarang adalah pada kadar 80, tidak sampai 100, dalam keadaan sederhana dan sekarang pun waktu hujan. Walaupun dalam keadaan sederhana, kesan-kesan jerebu masih ada. Jadi janganlah kita buat pembakaran terbuka dan kalau keluar masih lagi kita perlu memakai mask untuk mempertahankan, menjaga kesehatan kita bersama. Pesankan kepada anak-anak anda, kepada rakan anda, kepada jiran anda untuk kebaikan kita bersama. Dan di sini saya mau bacakan kiriman daripada rakan pendengar Keningan OK FM yang pertama di WhatsApp Konti Keningan FM daripada Aman Khan. Salam Malaysia Madani buat DJ Syukri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Aman Khan. Dan selamat bertugas di Konti dari sini Kampung Baginda Keningau, mengucapkan selamat petang kepada semua pendengar setia macam si Abu Bakar Baba, si Roni dan isteri Evelyn, dan si Akisin, si Boy PGA, si Unggut PGA, si Lingkong, si Miti Gada dan sahabat baik saya si Pablo. Pelan-pelan buat kerja kio, ucapan dia sama dedikasi kepada rakan-rakan dia. Ada pantun di petang yang gerimis ini, kata beliau. Bagaimana titi tak akan dialih, tiang patah lantainya rosak. Bagaimana hati tidakkan pedih. Abang berharta, suka berlagak. Buat DJ, jaga diri, hiasi pribadi. Salam saudara, jangan lupa kopi-kopi kio. Sudah kopi-kopi tadi, Aman Khan. Kau pun jangan lupa kopi-kopi, nikmati minum petang anda bersama dengan Keningan FM, hebat syoknya. Terima kasih Aman Khan, kita doakan kepada Aman Khan dan juga rakan-rakan yang dia berikan dedikasi tadi. Kita aminkan doa dia dan terima kasih sekali lagi. Baiklah, kita berhibur lagi dengan lagu-lagu seterusnya. Crash Adam, New Heart, Keningan FM, hebat syoknya.

0: Semua DJ-DJ Kedengar FM mantap dan terbaik Kedengar FM hebat syoknya. Itulah ungkapan yang dikatakan oleh rakan pendengar kita yang memberikan komen di ruangan komen Facebook Kedengar FM daripada Cempaka Biru. Terima kasih Cempaka Biru atas sokongan anda. Tanpa anda siapalah kami. Andalah orang yang hebat yang sebenarnya. Dan kepada rakan yang lainnya, jika mahu berbuat seperti Cempaka Biru, boleh saja komen terus di ruangan komen Facebook. Kami akan bacakan serta di 019-589-6868. Terus saja go WhatsApp di Konti, Konti Kening FM. InsyaAllah. Baiklah, di sini ada hebahan untuk program Malam Kesenian Islam Daerah Nabawan 2026. Ini untuk orang Nabawan ya. Akan berlangsung pada ketetapan berikut. Program Malam Kesenian Islam Daerah Nabawan tarikh 25 September 2026 pada hari Jumaat ini. Masa bermula dari pukul 5 petang dan bertempat di Dewan Serbaguna Majlis Daerah Nabawan. Jadi kepada rakan-rakan kita di Daerah Nabawan, bolehlah lampang luangkan masa pada hari malam hari Jumaat pukul 5 petang di Dewan Serbaguna Majlis Daerah Nabawan. Sama-samalah kita ikuti program kesenian Islam dan ambil manfaat yang ada bersama dengan keluarga dan juga rakan-rakan. Sambil-sambil kita menjaga silaturahim, kita menghadiri majlis tersebut. Ya, rakan pendengar, kita akan berhibur lagi dengan beberapa buah lagu lagi. Tapi sebentar lagi kita akan melangkah ke pusingan yang kedua, yaitu pada pukul 4 hingga 5 petang. Masih lagi di Santai Petang, masih lagi bersama saya. Dan jangan tukar siaran anda, kekalkan talaan 94.7 MHz. Berhibur bersama kami di Kedengar FM, hebat syoknya. Mundorong Koel featuring Jebian dan Mozams, Kedengar FM hebat syoknya.
1: Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah musim ke-16 akan diadakan pada 26 September 2026 hari Sabtu pukul 8.30 malam di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Anda boleh mengikuti program ini secara langsung melalui Radio Sabah FM, Facebook Section Hiburan dan Music serta di RTM Klik. Rancangan ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.

0: Sinal FM.
1: Ya, kembali lagi kita di Santai Petang bersama saya Syukri. Sekarang kita telah pun melangkah masuk di pusingan yang kedua, jam yang kedua, pukul 4 hingga pukul 5 petang. Masih lagi di Santai Petang. Ya, saya ucapkan selamat datang dan selamat mendengar kepada rakan ke Neo FM yang masih yang baru saja mendengarkan kami di 94.7 maupun yang membuat penstriman terus melalui RTM Klik. Semoga anda semua sihat-sihat, sejahtera, ceria-ceria walaupun keadaan di luar sudah pun hujan gerimis, tapi tetapkan semangat kerja anda. Jangan ikut cuaca. Kalau sedang bekerja tu, bekerjalah dengan bersungguh-sungguh. Nanti tengok-tengok di luar, ikut layu pula kan. Baiklah, di sini Narum Bai Pitah dari Kampung Mantai Lang Tenom. Dia cakap selamat petang dan selamat berkonti pada petang Rabu ini. Selamat petang Narum Bai. DJ, boleh request lagu No Bolou Nangku Tupusku Hen Jasli buat hiburan bersama di petang-petang ini. Terima kasih DJ, terima kasih Narumbai. Saya akan cari-cari dulu kan, kalau mana boleh dimuatkan. InsyaAllah saya akan muatkan di playlist kita pada petang ini. Yang penting anda pun happy, jadi kita sama-sama berhibur. Ya, hari ini kita ucapkan tahniah kepada Taja Izrin Aiman kerana mengungguli perlombaan GT7 untuk emas kedua negara. Tahniah dan terima kasih kepada pejuang ataupun atlet sukan kita memperjuangkan nama negara, mengharumkan nama negara di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Dan sekarang ini Malaysia berada di tempat yang ketujuh di mana Malaysia telah berjaya memungut 8 buah pingat, iaitu 3 pingat emas dan juga 5 pingat gangsa. Untuk update pada pukul 3 petang tadi, kita berikan sokongan kepada kontingen negara, berikan doa dan juga sokongan anda. Baiklah, kita berhibur lagi dengan lagu-lagu seterusnya. Viva La Vida, Coldplay.

0: Satu swipe jadi dua. Tanpa disedari, anak-anak boleh tenggelam dalam dunia tanpa sempadan dipenuhi kandungan yang mereka belum tentu fahami. Bagi anak bawah 16 tahun, mereka masih belajar mengawal diri. Tetapi algoritma tidak pernah berhenti. Di sinilah peranan kita sebagai ibu bapa. Menetapkan had, memberi bimbingan dan memastikan mereka tidak hilang arah. Scroll tanpa had, risiko tanpa sempadan. Pesanan kempen internet selamat ini kami bawakan dari Keningau FM, hebat syoknya.
1: Tahukah anda, satu daripada tiga rakyat Malaysia berisiko mengalami masalah kesihatan mental? Dalam kalangan remaja berusia 16 hingga 24 tahun, lebih 25% mengalami tekanan, keresahan dan kemurungan. Lebih membimbangkan, hanya 33% calon SPM 2025 didapati berada pada tahap kesihatan mental yang normal. Masalah kesihatan mental bukan kelemahan. Ia adalah isu kesihatan yang perlu diberi perhatian. Jika anda berasa tertekan, cemas atau hilang harapan, anda tidak keseorangan. Dapatkan bantuan, berbicaralah dengan keluarga, rakan atau pakar kaunseling dan pakar kesihatan mental.
2: Dengar suara pedalaman di sini hanya di Keningau FM. Dapatkan berita terkini, lagu-lagu terbaik dan cerita komuniti terus dari hati pedalaman. 94.7 MHz.

Program Fiesta Monsoy 2.0 tahun 2026 akan diadakan pada 26 September 2026 bermula dari 7 pagi hingga 2 petang bertempat di SMK Tenom, Sabah.

0: Kumio FM, pilihan radio terbaik anda.
1: Apa kabar sayang Amira Syahira dan hati-hati sayang. Dia bilang berhati-hatilah kita walaupun di mana kita berada, terutama di atas jalan raya kerana hazardnya lebih besar berbanding dengan hazard-hazard yang lain. Di mana kita selalu menggunakan jalan raya walau apa keadaan cuaca kerana kita mahu pergi ke point A dan ke point B dengan selamat. Jadi ikuti juga keadaan cuaca semasa di yang mana dikongsikan oleh www.met.gov.my, iaitu laman sesawang rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia, di mana sekarang ini setakat pukul 2.40 petang tadi diramalkan amaran ribut petir dan juga hujan lebat yang akan melanda di beberapa tempat di negara kita. Termasuklah di kawasan kita, iaitu di zon Sandakan, di kawasan Kinabatangan, zon Tawau iaitu di kawasan Lahan Datu, Tawau dan Kelabakan, di zon pedalaman Pensiangan, Tamburan, Tenom, Membakut, Beaufort, Kuala Penyu, Keningau dan Sipitang, dan juga diramalkan juga hujan lebat dan ribut petir di seluruh zona pantai barat. Jadi jika anda ada pelan ataupun perancangan mau ke tempat yang saya sebutkan tadi atau masih berada di tempat yang saya sebutkan tadi, berhati-hatilah kerana hujan lebat dan juga ribut petir diramalkan akan berlanjutan sehingga pukul 6 petang nanti. Dan pada pukul 6 petang nanti kita akan ikuti lagi update seterusnya untuk meninjau bagaimanakah cuaca semasa. Baiklah rakan pendengar, ada lagi hebahan daripada Pejabat Pendidikan Daerah Keningau merancang untuk mengadakan program Karnival Pendidikan Madani tahun 2026 pada ketetapan seperti berikut, bertarikh 26 September 2026 pada hari Sabtu ini. Seawal 7 pagi sehingga pukul 5 petang bertempat di Dewan Arket, Tamu Ground dan Pejabat Pendidikan Daerah Keningau. Jadi kepada yang berkaitan ataupun semua bolehlah melawat ke Dewan Arket, Tamu Ground dan juga Pejabat Pendidikan Daerah Keningau untuk mengikuti Karnival Pendidikan Madani ini. Bawalah keluarga dan anak-anak anda untuk ke sana pada hari Sabtu ini. Baiklah, pada pukul 4.30 minit petang nanti kita akan sambung siar ke Sabah FM untuk mengikuti berita Sabah FM, dan seusai berita kita akan berhibur dengan lagu Back to Back untuk hari ini. Teruskan bersama kami di Keningau FM, hebat syoknya.
2: Ada produk menarik.

0: Berita sepenuhnya. Program pertukaran pelancongan budaya dan industri antara Sabah dan China diperkasa bagi meningkatkan kunjungan pelancong serta mengukuhkan hubungan udara Kota Kinabalu, Guiyang. Delegasi Sabah diketuai Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Negeri, Dato' Jeffrey Arifin. Program pertukaran pelancongan ke Guiyang itu menghimpunkan pemain industri pelancongan, kumpulan kebudayaan, persatuan perniagaan, media dan agensi berkaitan. Ia menjadi platform memperluas promosi Sabah, membina jaringan industri serta membuka peluang kerjasama baru dengan rakan strategik di China. Selain Guiyang, program pertukaran turut melibatkan Ashun dan Chongqing dengan penglibatan penyanyi terkenal tanah air Sheila Hamzah bagi memperkukuh elemen budaya dan promosi. Dalam satu kenyataan, Dato' Jeffrey berkata hubungan udara perlu disokong dengan usaha mewujudkan permintaan perjalanan supaya lebih ramai pelancong China memilih Sabah sebagai destinasi. Usaha itu sekaligus diharap meningkatkan kunjungan pelancong, memberi manfaat kepada pemain industri tempatan serta menyokong kelangsungan laluan KK Guiyang. Sementara itu, China Eastern Airlines merancang menambah kekerapan penerbangan Shanghai-Kota Kinabalu kepada 2 hingga 3 kali sehari selain meneroka pembukaan laluan terus Beijing-Kota Kinabalu. Dato' Jeffrey Arifin berkata rancangan itu dibincangkan dalam pertemuannya dengan pihak pengurusan syarikat berkenaan di Shanghai. Jelasnya, pengukuhan hubungan udara secara terus penting bagi menyokong persiapan Sabah menghadapi Tahun Melawat Sabah 2027. China kekal sebagai pemacu utama pertumbuhan pelancongan Sabah dengan lebih 578,000 ketibaan pelancong dalam tempoh 8 bulan pertama tahun ini, meningkat 21.6% berbanding tempoh sama tahun lalu. Dato' Jeffrey menambah peningkatan penerbangan terus itu bakal memberi limpahan ekonomi serta mewujudkan lebih banyak peluang kepada pengusaha pelancongan, hotel, restoran dan perniagaan tempatan di Sabah. Kawasan penanaman hutan industri akan diperluas di Sabah. Susulan kejayaan penanaman hutan itu di PITAS yang dikendalikan Acacia Forest Industries Seran Berhad AFISB menghasilkan pulangan selepas tempoh matang. Pengurus Besar Lembaga Kemajuan Perhutanan Negeri Sabah, SAFODA, Datuk Baru Raza Cuprat berkata, kerajaan negeri dapat mempertimbang kawasan unit pengurusan hutan FMU yang gagal dibangunkan untuk diserahkan kepada SAFODA bagi tujuan penanaman hutan berkenaan. Spesies Eucalyptus pelita kini yang menjadi tanaman utama AFISB bagi menggantikan Acacia mangium yang dihentikan secara berperingkat akibat masalah penyakit. Spesies itu berpotensi tinggi untuk diproses menjadi kertas, kayu beruti, papan lapis, veneer dan biopellet bagi memenuhi pasaran domestik serta ekspor. Dalam pada itu, pencapaian AFISB menanam 8,000 hektar daripada 25,000 hektar kawasan projeknya meletakkan syarikat itu sebagai pengeluar hasil ladang hutan tertinggi di Sabah setakat 2025. AFISB kini merancang membangunkan industri hiliran seperti kilang veneer dan pelet bagi meningkatkan nilai tambah sumber kayu daripada ladang hutan industri SAFODA. Usaha itu dijangka membuka peluang pekerjaan dan memperkukuh rantaian industri perkayuan di Sabah. Dalam aspek komuniti, projek AFISB tahun lalu melibatkan 60 kampung dan memberi manfaat kepada lebih 12,800 penduduk di dalam dan sekitar kawasan operasinya. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya. Pelajar Sabah yang mendapat tajaan Majlis Ugama Islam Sabah MUIS melanjutkan pengajian di Universiti Al-Azhar dan Mahat Khairat Sobra Al-Azhar Mesir diminta memanfaatkan peluang menuntut ilmu sebaiknya dan menjaga jati diri sepanjang berada di luar negara. Ketua Pegawai Eksekutif MUIS Datuk Ramlan Awang Ali menegaskan pelajar terlibat perlu memberi tumpuan sepenuhnya terhadap pengajian sebelum kembali berkhidmat kepada masyarakat di negeri ini. Jelasnya, MUIS sentiasa memastikan kebajikan pendidikan pelajar berkenaan terpelihara menerusi pemantauan berterusan dan bantuan pegawai yang ditugaskan. Bagi sesi 2025-2026, jumlah keseluruhan pelajar Sabah di kedua-dua universiti berkenaan kini mencecah 124 orang, manakala kira-kira 15 pelajar lagi sedang melanjutkan pengajian di Jordan. Kerjasama Universiti Malaysia Sabah UMS melalui Fakulti Pertanian Lestari dan Badan Kebajikan Keluarga Angkatan Tentera Bakat Kemawila 2 Sandakan membuka ruang pemindahan ilmu pertanian moden menerusi projek hidroponik pintar sawi dan salad. Pengarah Pusat Kelestarian Libat Sama Masyarakat UMS, Dr. Awang Sufian Abdul Hamid berkata, projek itu mendedahkan teknologi hidroponik kepada ahli bakat sebagai persediaan menghadapi alam persaraan. Di samping menerokan potensi pertanian sebagai pendapatan tambahan selain menyokong usaha tanaman dapur. Projek hidroponik pintar sawi dan salad bernilai RM120,000 itu hasil dana Kementerian Pertahanan. Ia dilaksana bermula September tahun lalu hingga Mei tahun ini melibatkan 18 peserta. Sementara itu, penyelaras projek Dr. Siti Suliza Salamat berkata, tiga siri kursus dilaksana bagi menjayakan projek itu. Ia melibatkan tenaga pengajar UMS dalam bidang serangan penyakit dan perosak, teknologi Internet of Things IoT, sistem hidroponik serta pemasaran. Peserta turut diberi pendedahan mengenai pengurusan rumah hijau dan sistem penanaman secara sistematik. Selain dibimbing dalam menangani masalah yang timbul sepanjang proses penanaman, pemantauan berkala turut dilaksana pembantu penyelidik pada setiap Isnin dan Jumaat, manakala penyelidik membuat pemantauan sekurang-kurangnya sebulan sekali bagi memastikan proses penanaman berjalan lancar dan sebarang kekangan dapat ditangani dengan segera. Seorang lelaki tempatan didenda RM10,000 atau 10 bulan penjara jika gagal membayar denda oleh Mahkamah Session Tawau selepas mengaku bersalah memiliki barang kawalan tanpa permit. Kesalahan itu didakwa mengikut Seksyen 21 Akta Kawalan Bekalan 1961, dibaca bersama Peraturan 3 Sub Peraturan 1 Peraturan-Peraturan Kawalan Bekalan 1974. Mahkamah turut memerintahkan 510 kilogram minyak masak dan 2,136 kilogram gula pasir yang disyaki barang kawalan bersubsidi dan disita dalam kes itu dilucuthakkan untuk dijadikan hasil kerajaan. Barang-barang bukan kawalan yang disita diserahkan kepada pihak pendakwaan selaras dengan Seksyen 262 Akta Kawalan Bekalan 1961. Kes dikendalikan pegawai pendakwa KPDN Cawangan Tawau, Nur Fauziah Hana Juliti Muhammad Amin. KPDN menegaskan pihaknya tidak akan berkompromi terhadap mana-mana pihak terlibat dalam penyelewengan dan penyalahgunaan barang kawalan bersubsidi. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Program pertukaran perkukuh pelancongan Sabah China. Kawasan penanaman hutan industri akan diperluas di Sabah. Sekian berita tadi disunting Jenora Mahin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani, salam sejahtera.

Itu dia artis back to back untuk petang ini, Hakim Rusli dengan lagunya Bangun Jatuh Bangun. Dan satu lagi Gerimis Derita, single terbaru beliau featuring Zamani. Saya harap anda terhibur dengan artis back to back kita pada petang ini. Dan pada pukul 5 petang nanti kita akan ikuti berita utama 5 petang. Jangan tukar siaran, dan seusai berita kita akan ikuti laporan info trafik Kening FM. Jangan ke mana-mana, selepas melangkah ke pukul 5 petang nanti kita akan masuk ke segmen Harmonika. Teruskan lagi hiburan petang kita dengan lagu seterusnya, Angkat, Mimi Fly, Kening FM, Hebat Syoknya.

Institusi Raja-Raja Melayu perlu dimartabat, bukan dirobohkan. Sindiket seludup bunga ganja lebih 33 juta ringgit tumpas. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam utama 5 petang.

0: Ia mengambil kira tahap kelembapan, jumlah padi muda dan rosak serta kandungan kotoran atau bendasing. Menurut KPKM, padi yang mencapai tahap kualiti optimum akan dikenakan kadar potongan lebih rendah mengikut standard ditetapkan. Kegiatan pengedaran bunga ganja bernilai 33.4 juta ringgit tumpas menerusi 10 serbuan di KLIA dan sekitar Sepang. Ketua Polis Selangor, Datuk Syazli Kaha mendedahkan 12 individu termasuk 11 warga asing ditahan dengan 418 kilogram bunga ganja dirampas. Beliau berkata serbuan antara 28 Ogos hingga 21 September lalu itu berjaya menumpaskan 9 sindiket berasingan.
1: Semua melibatkan kedai-kedai dadah kecuali satu saja yang bukan kedai dadah. So apabila melibatkan kedai dadah, mereka ini dijanjikan dengan tawaran kerja dan juga tawaran pakej-pakej pelancongan daripada negara asal mereka. Dan apabila sampai ke Malaysia, kemudian mereka dikehendaki untuk membawa balik bagasi-bagasi tersebut yang jelas bukan milikkan mereka.
0: 6 suspek sudah didakwa mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952, manakala 6 lagi masih direman bagi melengkapkan siasatan. Berita seterusnya, 55 kes diterima Tribunal bagi Anti-Buli TAB sejak dilancarkan pada 16 Jun lalu. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azlina Osman Said, setiap laporan akan dinilai terlebih dahulu bagi menentukan sama ada boleh dibawa ke peringkat seterusnya. Beliau menegaskan Akta Anti-Buli 2026 bukan bertujuan menghukum pelajar. Sebaliknya, memberi penekanan kepada aspek pemulihan. Pendekatan itu bertujuan membantu pelajar memahami punca dan faktor yang mencetuskan tingkah laku buli. Sektor Perkhidmatan dan Peralatan Minyak dan Gas OGSE dijangka meningkatkan pengeluaran serta pendapatan dalam tempoh 2 hingga 3 tahun akan datang menerusi pengembangan ke pasaran antarabangsa. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, langkah itu juga mampu meningkatkan daya tahan syarikat tempatan dan mengurangkan kebergantungan kepada pasaran domestik. Sebagai permulaan, 14 syarikat OGSE Malaysia akan menyertai misi ke Turkmenistan pada Oktober bagi meneroka peluang dalam industri minyak dan gas. Ekonomi Malaysia diunjur berkembang 4.7% tahun ini dipacu ekspor, pelaburan berkaitan teknologi serta permintaan domestik yang kukuh. Forum Ekonomi Dunia WEF menerusi laporan terkininya memaklumkan prospek pertumbuhan Asia Tenggara juga kekal berdaya tahan. Sebanyak 73% responden menjangkakan pertumbuhan rantau ini kekal kukuh atau amat kukuh dalam tempoh 12 bulan akan datang. Angka kematian akibat feri penumpang karam di Laut Jawa Indonesia meningkat kepada 20 orang. Pasukan penyelamat menemukan 8 mayat dalam bangkai kapal, manakala 2 lagi ditemukan di pesisir pantai Kalimantan Tengah. Perkara itu disahkan Ketua Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Basarnas, Muhammad Syafie. Katanya setakat ini 115 orang masih hilang dan 108 lagi berjaya diselamatkan. Operasi pencarian dasar laut masih diteruskan dan jumlah korban dijangka meningkat. Taiwan akan terus berhubung rapat dengan Amerika Syarikat bagi memastikan pelaksanaan penjualan senjata berjalan mengikut perancangan. Kenyataan itu dibuat menjelang pertemuan Presiden Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping di Washington. China berulang kali mendesak Amerika menghentikan penjualan senjata kepada Taiwan. Pada Disember lalu, Trump meluluskan pakej penjualan senjata bernilai $11 bilion untuk negara itu yang merupakan pakej terbesar pernah diluluskan. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, Malaysia meraih emas ketiga menerusi Ratu Karate Negara Si Shamalarani. Shamalarani cemerlang mengungguli acara komite wanita bawah 50 kilogram. Beliau menewaskan lawan dari Hong Kong, Sang Yiting yang meraih perak, manakala gangsa milik Filipina. Sementara itu, Kem Isukan Negara berpeluang untuk menambah kilauan pingat selepas Malaysia mengesahkan tempat ke pusingan separuh akhir acara e-football. Malaysia dijadual menentang Uzbekistan dalam pusingan itu petang ini. Sementara aksi akhir

dijadual berlangsung malam nanti. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Institusi Raja-Raja Melayu perlu dimartabat bukan dirobohkan. Sindiket seludup bunga ganja lebih 33 juta ringgit tumpas. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Info Traffic at Keningau FM setiap hari 5.15 minit petang bersama bahagian trafik Ibu Pejabat Polis Daerah Keningau.
1: Baiklah rakan pendengar Keningau FM, sebagai panduan pendengar Keningau FM yang juga pengguna jalan raya di Bandar Keningau ini, marilah sama-sama kita ikuti info trafik yang akan dikongsikan oleh Sarjan Greg, Sarjan Pengurus Kuasa Trafik IPD Keningau. Silakan dengan laporannya, Tuan.
2: Terima kasih DJ. Selamat petang dan salam sejahtera untuk makluman pengguna jalan raya. Aliran trafik di beberapa kawasan utama sekitar Bandar Keningau pada petang ini adalah seperti berikut. Di Belatan Perkasa, keadaan lalu lintas bergerak lancar ke semua arah keluar dan masuk ke pusat bandar. Belatan Sodomon pula, kendaraan dari arah Belatan Sodomon ke Belatan Perkasa bergerak perlahan. Manakala kendaraan yang menuju ke arah Tenon bergerak lancar tiada halangan. Di Belatan Rakyat, lalu lintas bergerak perlahan menuju ke Jalan Masak dan ke Belatan Sodomon disebabkan pergerakan kendaraan yang hendak pulang ke rumah masing-masing. Semua pemandu dinasihatkan untuk mematuhi peraturan-peraturan lalu lintas. Berhenti rehat ketika penat, elakkan memotong barisan atau potong queue, dan sentiasa berhemah di jalan raya. Banyakkan bersabar dan sentiasa berhati-hati ketika memandu. Terima kasih, DJ.
1: Terima kasih Sarjan Greg, Sarjan Pengurus Kuasa Trafik IPD Keningau atas laporan trafik sebentar tadi. Dan kepada rakan pendengar, ikuti Keningau FM untuk mendengarkan lagu-lagu yang akan menghiburkan sepanjang pemanduan anda.
0: Dengarkan info trafik bersama bahagian trafik Ibu Pejabat Polis Daerah Keningau setiap hari pukul 5.15 minit petang. Laporan lalu lintas semasa merangkumi bulatan utama dan jalan-jalan tumpuan Daerah Keningau. Untuk pemanduan yang lebih selamat dan terancang, kenali keadaan, rancang perjalanan anda.

Ya, rakan pendengar yang saya hormati sekalian, kita telah pun masuk di pusingan yang ketiga, yaitu di segmen Haramoninka pukul 5 hingga pukul 7 malam nanti bersama saya Syukri Mahmud yang akan menemani anda di Konti Keningan FM pada ketika ini. Alhamdulillah, tadi kita telah pun mengikuti laporan trafik untuk hari ini. Dan di sini ada lagi hebahan untuk anda, yaitu jadual untuk kempen Dermadara pada minggu ini. Pada 24 September, yaitu hari esok, hari Kamis, pada pukul 8.30 pagi sehingga pukul 1 tengah hari, di Rumah Persekutuan Keningau ada mengadakan kempen Dermadara. Anda boleh berdermadara di kawasan di ruang legar Rumah Persekutuan Keningau. Dan pada 26 September 2026, hari Sabtu, ada kempen derma darah sempena sambutan Hari Penderma Darah Sedunia 2026, anjuran bersama Persatuan Kebajikan Pedalaman Sabah, PEDABRO, dan juga Jabatan Perubatan Transfusi Hospital Keningau pada pukul 8 pagi hingga 1 tengah hari di Tapak Pasar Malam Keningau, di mana penderma terawal akan menerima beras, ada cenderahati untuk semua penderma dan juga hamper dan voucher untuk para penderma darah. Jadi pastikan anda mempunyai kesihatan yang cukup, sehat tubuh badan, cukup tidur, ada makan pada waktu sebelum menderma darah, dan nanti bebas daripada sebarang pengaruh alkohol selama 24 jam sebelum menderma darah, dan bawa bersama kad pengenalan anda. Baiklah, pada pukul 5.30 petang nanti kita akan mengikuti rancangan sketsa spontan. Apakah sketsa yang akan diceritakan, dikisahkan pada petang ini? Sama-sama kita ikuti nanti pada pukul 5.30 petang. Kita berhibur dengan lagu seterusnya, BTS featuring Halsey, Boy With Love. Keningau FM, hebat syoknya.

0: Nantikan sketsa spontan setiap Prabu 5.30 petang.
1: Sempeket. Oh, Sempeket. Ba, mana kau ni?
2: Saya di rumah, ba.
1: Saya tahu kau di rumah. Saya nampak selipar kau tu na depan pintu.
2: Habis itu kenapa panggil-panggil?
1: Saja, ba. Kasih takajut-takajut kau. Anu, ba. Saya bawa kau pergi program belia kampung di petang. Jom.
2: Aduh, program lagi.
1: Ya, program gotong royong, ba. Gotong royong ada aktiviti belia, ada permainan, sukan, makan-makan. Ramai, ba, orang-orang kampung datang.
2: Ayah, itulah masalah dia, ramai orang, ba.
1: Sempikit. Memanglah, ba, sudah namanya program belia kan? Memanglah ada orang ramai. Kalau tidak orang, itu program bukan nama program belia sudah. Nama dia program dah jadi.
2: Kau tahu juga saya ni kan macam mana, introvert tegar orang bilang. Saya suka suasana yang tenang.
1: Tenang, tenang. Kau punya tenang kan? Sampai jiran sebelah rumah pun ingat kau pindah kampung. Oh.
2: Saya bukan tidak suka orang.
1: Jadi?
2: Saya cuma kurang selesa bercakap sama orang yang saya jarang jumpa.
1: Nah, sebab itulah kau perlu ikut program macam ni kan. Tempat kita kenal ramai orang, bergaul dan kita sama-sama bekerjasama.
2: Kalau saya datang, saya perlu baca kap sama orang kah?
1: Ish, tidak semestinya, ba. Kalau kau datang, kau relax saja. Kau mula-mula buat kerja yang senang-senang. Tolong angkat-angkat kerusi, susun meja, tolong pasang kemah. Kalau ada orang jumpa kau pun, kau hai-hai saja sambil kau senyum-senyum kambing.
2: Itu saja?
1: Iya, itu saja.
2: Simpel, kalau kan? Begitu, saya ikutlah.
1: Nah, mantap.
2: Tapi ada satu syarat.
1: Aish, kenapa lagi?
2: Jangan suruh saya pegang mikrofon, ba.
1: Kenapa pula?
2: Sebab kalau saya pegang mikrofon, saya sendiri pun tidak tahu apa yang saya mau cakap.
1: Kau tenang, saya tidak suruh kau jadi pengacara. Saya tahu, ba, kau ini. Kalau orang tanya apa kabar, kau jawab, oke.
2: Memang, itu kan jawaban yang selamat.
1: tapi sempikit serius, ha? Ini serius lah. Program belia ini kan bukan sekedar kita untuk berseronok saja. Kita buat sesuatu sama-sama. Ada orang yang urus bagian makanan, ada yang urus bagian permainan, sukan, ada yang jaga kebersihan. Semua orang ada peranan.
2: Kalau saya ikut, apalah peranan saya?
1: Ada peranan paling ngam untuk kau. Bagian logistik.
2: Logistik?
1: Ya, cantikan nama dia logistik. Kau angkat barang.
2: Akhirnya saya tahu juga tujuan sebenarnya kau cari saya ini. Kau mau suruh saya angkat barang ini kan?
1: Bukan begitu, ba. Saya tahu kau kuat, ba.
2: Apa? Kuat mengangkat barang?
1: Yalah, satu kuat angkat barang, sama kau kuat mengelak orang.
2: Amboi, perli nampak. Tapi gak, bang, saya memang tidak pandai, ba, bergaul sama orang. Kadang-kadang saya takut orang pikir saya sumbung.
1: Bukan begitu, ba, itu. Kadang-kadang kan orang tidak kenal kita. Dorang bukan tidak suka kita, tapi cuma kita yang tidak bagi peluang sama orang untuk mengenali diri kita. Bak kata pepatah, tak kenal maka tak cinta.
2: Betul juga.
1: Dan kau tidak perlu berubah jadi orang yang paling banyak bercakap. Jadi diri sendiri saja, pelan-pelan kau relax-relax saja.
2: Kalau macam itu saya ikutlah.
1: Yes, beginilah kawan saya, barulah.
2: Tapi gabang.
1: Apa lagi?
2: Kalau nanti ramai orang datang tegur saya, kau mesti ada dekat saya.
1: Boleh, tidak ada masalah itu.
2: Jangan kasih tinggal saya.
1: Saya janji, tapi ada satu syarat.
2: Syarat apa pula?
1: Belanja saya akan diputar si Anti Leha.
2: Campin pula kau ambil kesempatan dalam kesempitan ini, ya.
1: Bah, jom. Kita sama-sama pergi. Mana tahu hari ini kau dapat kawan baru.
2: Oke, tapi kalau saya diam-diam?
1: Saya faham, bah.
2: Kalau saya tiba-tiba satu orang?
1: Saya datang ke sekawan kau.
2: Kalau saya mau balik kawan?
1: Itu boleh bincang.
2: Kalau ada karaoke?
1: Kita lari. Begitulah dalam satu program. Tidak perlu ada orang jadi ketua. Tidak perlu, setengah. Begitulah dalam sebuah program. Kita tidak... bodoh.
2: Sabar.
1: Bismillah. Begitulah dalam satu program. Tidak semua orang perlu jadi ketua. Tidak semua orang perlu jadi pengacara. Yang penting kita hadir dan menyumbang mengikut kemampuan.
2: Betul, kadang-kadang orang yang pendiam, introvert pun ada peranan. Cuma perlu diberi ruang dan peluang.
1: Dan bila kita bekerja sama,
2: kerja yang berat jadi ringan.
1: Kawan pun bertambah.
2: Dan yang paling penting,
1: kerjasama.

Itu dia orang kampung, Faizal Tahir featuring Led Zeppelin, membawakan kita ke pukul 5.41 minit petang. Ya, rakan pendengar, di ada lagi hebahan di Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Daerah Tambunan tahun 1448 Hijrah /2026 Masihi yang akan diadakan Peringkat Daerah Tambunan pada 1 Oktober 2026 bersamaan dengan hari Khamis pada pukul 6.30 minit pagi sehingga pukul 12 tengah hari yang bertempat di Dewan Poin Sumpuruan Square Tambunan. Jadi kepada rakan pendengar kita ataupun semua rakyat Tambunan khususnya, bolehlah datang beramai-ramai mengimalahkan lagi majlis di Dewan Poin Sumpuruan Square Tambunan. Majlis Sambutan Maulidur Rasul SAW Peringkat Daerah Tambunan 2026 1448 Hijrah. Ya, saya harap anda masih lagi bersemangat di petang-petang ini. Dan kepada rakan pendengar yang di atas jalan raya sekarang ini, berhati-hatilah ketika memandu, tengok kiri kanan, bertolak ansur ketika keluar simpang yang sangat sibuk. Saya akan mainkan lagi lagu-lagu seterusnya untuk halwa telinga anda sepanjang pemanduan balik anda. Tak ada logika, Agnes Monica. Keningau FM, hebat syoknya.

0: Anda. Berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi dan mengawal paras kolesterol.
1: Ikuti Kenal FM setiap hari Isnin hingga Ahad 7 kali seminggu. Kenal FM, hebat.

Ya, kembali lagi kita di Harmonika. Sekarang sudah pukul 5.50 menit petang. Kita sudah berada di suku yang keempat, pusingan yang ketiga. Dan sebentar lagi kita akan melangkah ke pusingan yang keempat, jam yang terakhir pukul 6 hingga pukul 7 malam di segmen Harmonika. Ya, rakan pendengar, jangan lupa untuk ikuti social media Keningai FM di Facebook, di TikTok, di Instagram. Kami ada kongsikan beberapa info-info dan juga ada sekarang paling baru kami ada upload Travex. Ya, Travex ini adalah satu rancangan yang kami adakan untuk berkongsikan tempat-tempat menarik yang kami lawati di daerah kita ini, di daerah pedalaman kita, di kawasan pedalaman dari Nabawan. Insyaallah kami akan cuba untuk dapatkan semua tempat dari Nabawan sampai ke Tambunan. Dan sekarang ini kami telah mengupload video air terjun Mahwa. Jadi anda boleh merancang di manakah anda mau lepak pada hujung minggu ataupun pada waktu cuti. Ikuti Keningau FM di laman social media rasmi Keningai FM. Baiklah, kita berhibur lagi dengan lagu seterusnya, Bercanda, Oscillant Abrap, Sonawan, Keningai FM. Terlalu

0: dunia walau ku tak sempurna.
1: Dengarkan Harmonika dari pukul 5 petang sehingga pukul 7 malam hanya di Kedengar FM Hebat Show.

Alhamdulillah rakan pendengar sekalian, kita sudah pun masuk ke pusingan yang keempat di jam yang terakhir. Pukul 6 hingga pukul 7 malam, masih lagi di segmen Harmonika. Masih lagi bersama saya Syukri Mahmud, rakan penyampai anda untuk ke petang ini. Ya, sekarang sudah pukul 6, cuaca masih lagi hujan renyai-renyai di luar dan keadaan semakin gelap. Saya percaya mungkin ramai sudah yang sampai ke rumah dengan selamat. Syukur Alhamdulillah, ada sudah yang sudah bermandi manda, sudah mula bergaduh sama anak-anak suruh pergi mandi. Macam biasalah, rutin harian itu harus. Ya. Nakal-nakal anak-anak kita ni. Tapi itulah kemesraan di rumah kan. Kalau tiada si ibu jadi loudspeaker, kalau tiada si bapa pigang-pigang rutan, atau anak tidak lama bergerak sana, dorong sampai-sampai main-mainan ke, terutama yang masih kecil lagi, lari-lari, bukan si mandi, lari-lari. Ada yang kalau yang terpaku pada gadget tuh, itu kita mau kasih marah-marah lebih-lebih sikit. Bukan marah terlampau lah, marah-marah manja orang bilang apa-apa tah lagi. Sudah mau masuk waktu maghrib nih kan. Dan saya kongsikan teruslah waktu maghrib untuk hari ini bagi kawasan daerah Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya akan dijadualkan pada pukul 6.12 minit petang nanti mendekat. Sudah lebih kurang 10 minit lagi ada masa lagi untuk kita bersedia untuk ke masjid ataupun bersolat jemaah di rumah. Dan kepada rakan kita yang bukan Islam, boya sudah mula berkungfu di dapur, berperang dengan ingredient, dengan bahan-bahan mentah untuk dimasak untuk santapan makan malam-malam ini. Baiklah, ya, terus saja berhibur dengan lagu seterusnya. Dan lagu ini agak sentimental untuk hari ini kerana ada rakan kami yang akan berpindah daripada Kedengar FM ini, yaitu rakan kita technical Haryati Jain. Teruskan bersama kami di Kedengar FM. Kita akan kembali lagi selepas zon maghrib nanti. See you again. Wiz Khalifa featuring Charlie Puth, Kedengar FM.

0: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, jangan jadi baik di online sahaja. Ha, ini adalah isu semasa juga. Ramai yang saya boleh istilahkan sebagai fake persona di media sosial. Masya Allah, dekat media sosial, alhamdulillah, hari ini saya ambil kesempatan dalam kesibukan saya solat berjemaah bersama anak dan isteri. Sounds great, maknanya okay, tetapi kita kena tanya diri kita sendiri, adakah kita ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Tidak ada masalah sebenarnya untuk kita post kepada media sosial amalan-amalan baik kita, kita bersedekah, bahkan sekiranya kita ikhlas, ia menjadi satu punca pahala yang sangat besar yang boleh berlipat kali ganda sekiranya kita ikhlas. Tetapi kalau hati kita sebenarnya adalah untuk riak, untuk menunjuk kepada orang, dia boleh terbalik daripada sepatutnya menjadi punca pahala yang berkali-kali ganda menjadi punca dosa yang membawa kita ke neraka. Kan Allah Subhanahu Wa Taala pernah sebut melalui sebuah hadis, mafhumnya tiga golongan yang aku akan masukkan dulu ke dalam api neraka. Kan kemudian ditanyakan siapa mereka, adakah mereka orang yang melakukan zina ataupun mereka yang minum arak? Jawapannya tidak. Mereka yang akan Allah masukkan dulu, yang pertama adalah orang yang berilmu, tetapi dia menuntut ilmu, dia menyampaikan ilmu semata-mata untuk diangkat oleh manusia, kan, supaya dipanggil orang yang alim. Ini mafhum lah kepada hadisnya. Dan yang kedua, orang yang berjuang beramal, berjihad, bersungguh-sungguh, kan, tak kisahlah dalam apa-apa isu sekalipun, tetapi sanubari hatinya sebenarnya adalah untuk riak dan supaya mendapat tempat disanjung oleh masyarakat, oleh manusia, maka dia ni Allah akan masukkan dulu ke dalam api neraka. Dan yang ketiga, orang yang bersedekah, kan, bersedekah kemudian tunjuk pada orang yang saya telah bersedekah dengan sangat banyak, niat dia semata-mata kerana untuk mendapatkan perhatian manusia, maka dia lah orang yang pertama yang Allah akan masukkan ke dalam api neraka. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, hati-hati ketika kita buat posting dekat media sosial, takut dia jadi periuk api hidup kita, kan. Sebenarnya dia bukannya membawa kepada pahala, tetapi asalnya pahala menjadi dosa, kan. Sabda Nabi SAW, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar, qalu wa masyirkul asghar, qala arriya, kan, sadaqah Rasulullah. Maksudnya apa? Inna akhwafa ma akhafa alaikum, antara benda paling aku takut berlaku ke atas kamu umat Nabi lah, adalah syirik kecil. Kemudian boleh tanya, syirik kecil contohnya macam apa, kan? Syirik kecil adalah riak. Tuan-tuan dan puan-puan, kan, kalau syirik yang besar tu memang kita fahamlah, tak payah ulas lah. Tetapi riak ni rupa-rupanya adalah syirik kecil yang kita kena hati-hati, kan. Kebaikan yang palsu ni saya boleh umpamakan macam lampu hiasan lah. Lampu hiasan, kan, dia terang di luar tetapi tidak memberi manfaat sebenar di dalam, kan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, janganlah kita paranoid pula, kan, takut. Apa-apa takut sangat nak buat amal sebab takut riak, kan. Sebab itu Fudail bin Iyad kata, orang yang melakukan sesuatu amalan kerana manusia, mereka itu adalah syirik. Tetapi orang yang meninggalkan sesuatu amalan kerana manusia, mereka itulah riak. Jadi kita kena hati-hati juga. Inilah dia yang kata apa, cabaran dalam hidup kita, bagaimana kita ingin memandu hati kita supaya benar-benar ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala, tanpa mengorbankan amalan kita pula dan tanpa membuatkan diri kita terjerumus dalam api neraka. InsyaAllah boleh ya tuan-tuan. Jadi sama-sama kita berbanyakkan konten-konten yang baik, tapi pada masa yang sama tidak ada unsur-unsur riak dan ujub pun boleh sebenarnya, InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, #penyiaran cakim.

sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya, sesungguhnya Allah berkuasa mengambil dan memberi. Semuanya telah ditetapkan tempuhnya. Maka suruhlah ia bersabar dan menyerahkan segalanya kepada Allah, yakni mengharap pahala. Shadaqa Rasulullah. Hadis riwayat Al-Bukhari.

0: Harmonika di Kangen FM. Alhamdulillah kita telah pun mengikuti zone maghrib selepas sebentar tadi. Dan saya percaya ada juga di antara kita yang telah pun menunaikan solat fardu maghrib sebentar tadi. Syukur, alhamdulillah. Sekarang ini mungkin sedang meluangkan masa bersama keluarga kan. Ada yang masih lagi menunggu makanan malam. Kepada yang muslim mungkin sekarang berada di masjid untuk menunggu waktu solat fardu isya. Ada wirid-wirid mungkin buat amalan-amalan sunnah yang lain kan. Alhamdulillah itu salah satu amalan yang baik ketika di masjid beriktikaf sambil melakukan amalan-amalan sunnah. Baiklah rakan pendengar, ada lagi satu hebahan di mana Nur Al-Fahmi, kelas pengajian Keningau, Majlis Ta'lim Keningau, Surau An-Nur, Taman Anggerik PPR Keningau, Surau An-Nur, Rafa Kampung, Tuari Taut Keningau, mengadakan menganjurkan program Sakinah Mawaddah Warahmah, menjadi pasangan bukan saingan bersama, membina cinta menggapai syurga. Di mana program ini akan menjemput Ustazah Dr. Oki Setiana Dewi sebagai penceramah dan akan diadakan pada 3 Oktober 2026 pada pukul 11.30 minit pagi sehinggalah selesai pada pukul 4 petang di Dewan SMJK Kenwa Keningau, Sabah. Jadi save the date, peluangkan masa anda pada 3 Oktober untuk mengikuti program yang memberikan manfaat seperti ini. Okay, kita teruskan lagi hiburan kita pada petang ini dengan lagu seterusnya, Tulus Manusia Kuat, selepas pesanan ini.
1: Kalau tak mampu bersedekah dengan duit, sedekahkanlah senyuman anda. Sebagaimana dalam hadis riwayat Tirmizi, tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah. Senyummu di hadapan saudaramu bernilai sedekah bagimu. Pusat bersama

menghadapi lebih 500 episod program siaran TV RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

Itu dia klip-klip Ain Abdul. Ya, kita pejam celik, kita sudah berada di penghujung segmen harmonika dan seterusnya berada di penghujung siaran Radio Kening FM untuk edisi hari ini, hari Rabu 23 September 2026. Ya, terima kasih kepada anda semua yang telah mengikuti kami seawal pukul 6 pagi tadi sehinggalah ke saat ini menghampiri 7 malam. Dan kita akan berjumpa lagi di siaran yang akan datang esok. Jangan lupa esok kita ada Hello Doctor pada pukul 4 petang bersama dengan Cik Nur Ainul Yakin binti Jamal, pegawai farmasi klinik kesihatan Patau Tambunan, dengan tajuk esoknya antibiotik penggunaan kerintangan dan kesedaran. Jadi jangan lupa Hello Doctor pada pukul 4 pagi petang esok. Dan seterusnya, sekali lagi terima kasih kepada semua dan saya harap anda semua jaga kesihatan, jaga diri anda. Kita jumpa lagi di siaran akan datang. Saya Syukri Mahmud mohon undur diri bersama dengan rakan teknikal kita pada petang ini, Airul Alfian, dengan ucapan selamat malam, jumpa lagi. Assalamualaikum. Arrivederci. Pedabudu.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين Segala puji dan syukur kehadrat-Mu, Ya Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada semulia-mulia Nabi yang diutus oleh-Mu dan kepada para ahli dan sahabatnya sekalian. Allahumma aslamtu wajhiya ilaik, wa fawadtu amri ilaik, wa alja'tu zahri ilaik. Raghbatan wa rahbatan ilaik. La malja'a wa la manja minka illa ilaik. Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalt wa nabiyyaka alladhi arsalt. Ya Allah, wahai Tuhanku, aku berserah diri kepadamu dan menyerahkan segala urusan pekerjaanku kepadamu. Segala keinginan dan ketakutan juga kuserahkan kepadamu. Tidak ada perlindungan dan tempat yang selamat kecuali darimu. Aku beriman dan yakin dengan Al-Quran yang engkau turunkan dan juga Nabi yang telah engkau utuskan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.

kembali bersama Kakak Cik dalam Simfoni Tetap di Hati. Baik, Kakak Cik kasih kongsi sedikit info sukan, yang mana kontingen Malaysia terus mencuri tumpuan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, dan sekat ini Malaysia sudah kumpul 3 pingat emas dan 5 gangsa sekaligus mencapai separuh daripada sasaran 6 emas negara. Jadi emas ketiga hadir menerusi Syama Larani Chandran dalam acara Karate Kumite bawah 50 kilogram selepas menewaskan wakil Hong Kong Sang Yiting, dan sebelum ini emas disumbangkan oleh Adeola Faye Robert dalam karate dan Taj Izrin Aiman dalam e-racing. Dengan 5 lagi gangsa, Malaysia kini terus memburu baki 3 emas untuk mencapai sasaran. Baik, kita teruskan hiburan dengan lagu daripada Queen Nera, Mungkin Hari Esok.

0: anugerah juara carta lagu artis Sabah musim ke-16. Semarakkan harapan, Maximus J, komposer dan penulis lirik Maximus J. Semarakkan harapan,
1: meski jiwamu berkembang. 3 hari lagi.

0: lagu anugerah juara carta lagu artis Sabah musim ke-16. Semarakkan harapan, Maximus J, komposer dan penulis lirik Maximus J. Semarakkan harapan, meski jiwamu bergetar. Bahagia Tanpamu, Kahira Maisara, komposer dan penulis lirik Edwan Abo. Lumangad Okudika, Renal Guntabid, komposer dan penulis lirik Renal Guntabid. Tuhan, jangan biarku merasa, rasa sakitnya seperti. Yang satu, Moses Brian Clay, komposer Don, dan Moses Brian Clay, penulis lirik Don.
1: Kau hadir saat ku mencari.
0: Mungkin Hari Esok, Queen Nera, komposer dan penulis lirik Clarence Elias Bob. Bintang Menemani Bulan, Adli Nicholas, komposer dan penulis lirik Adli Nicholas. Memori, Felix Agus, komposer dan penulis lirik Jun Jun. Memori yang bersama kita raih. Mawar Merekah, Dangmar Eza, komposer Nabil Syafiq, penulis lirik Awang Aidil Azhar bin Bakar. Bukan Mata, Narcissus Justin Misin, komposer dan penulis lirik Narcissus Justin Misin.

manakah yang bakal dinobatkan sebagai juara? Nantikan 26 September 2026 ini, hari Sabtu pukul 8.30 malam, bertempat di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Sabah. Datanglah ramai-ramai, semua dijemput hadir.

0: Simfoni tetap di hati, terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.
1: Simfoni tetap di hati, baik sebagai panduan rakan Muslim atau sudah fardu. Isyak malam ini ialah pada pukul 7.22 malam dan selepas itu berita Sabah FM.

0: Awau 95.7 FM.
1: Anda sedang mendengar Sabah FM Bagus Bah Simfoni
2: bersama anda di Simfoni Sabah FM.

mengeluarkan sesuatu dalam kemarahan, kata-katamu itu meninggalkan bekas seperti lubang di hati orang lain. Kamu dapat menusukkan pisau pada seseorang, lalu mencabut pisau itu. Tetapi tidak peduli berapa kali kamu meminta maaf, luka itu akan tetap ada. Dan luka kerana kata-kata adalah sama buruknya dengan luka.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya, perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149.
2: Allahu Akbar, Allah.

الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Selamat menunaikan solat fardu isya daripada Sabah FM.
1: Doa memberikan kekuatan pada orang yang lemah, membuat orang yang tidak percaya menjadi percaya dan memberikan. Sebentar lagi, berita Sabah FM.

Odyssey. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Christine Anthony dalam berita Sabah FM. China Eastern Airlines merancang menambah kekerapan penerbangan Shanghai Kota Kinabalu kepada 2 hingga 3 kali sehari selain meneroka pembukaan laluan terus Beijing Kota Kinabalu. Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Dato' Jaffrey Arifin berkata rancangan itu dibincangkan dalam pertemuannya dengan pihak pengurusan syarikat berkenaan di Shanghai. Jelasnya, pengukuhan hubungan udara secara terus penting bagi menyokong persiapan Sabah menghadapi Tahun Melawat Malaysia. Tahun Melawat Sabah 2027. China kekal sebagai pemacu utama pertumbuhan pelancongan Sabah dengan lebih 578,000 ketibaan pelancong dalam tempoh 8 bulan pertama tahun ini, meningkat 21.6% berbanding tempoh sama tahun lalu. Dato' Jaffrey menambah peningkatan penerbangan terus itu bakal memberi limpahan ekonomi serta mewujudkan lebih banyak peluang kepada pengusaha pelancongan, hotel, restoran dan perniagaan tempatan di Sabah. Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional TVET berperanan penting dalam memastikan graduan bukan sahaja mendapat pekerjaan, malah memiliki kemahiran yang sepadan dengan keperluan industri semasa. Setiausaha Persekutuan Sabah, Datuk Muhammad Razali Wahab berkata, TVET juga menjamin pendapatan yang lebih baik terutamanya dalam sektor berpotensi tinggi, termasuk minyak dan gas, elektronik, otomasi serta teknologi digital. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Majlis Convocation Politeknik dan College Community Zone Sabah bagi Sidang 3 di Politeknik Kota Kinabalu. Jelasnya, lebih 5,000 syarikat kini berdaftar dalam platform MySpike bagi menghubungkan institusi TVET dengan pihak industri sekaligus membuka lebih banyak peluang latihan dan kerjasama industri. Sementara itu, Persekutuan Majikan-Majikan Malaysia MEF menyarankan penilaian kebolehpasaran lepasan TVET diperluas bagi mencerminkan kemahiran, perkembangan kerjaya dan sumbangan mereka kepada tenaga kerja. Penasihat kanan MEF bagi kerajaan, media dan penglibatan antarabangsa, Datuk Dr. Syed Hussein Syed Husman berkata, MEF menyokong seruan Menteri Pendidikan Tinggi supaya kadar kebolehpasaran lepasan politeknik dan kolej komuniti PoliCC dinilai melangkaui peratusan kadar pekerjaan semata-mata. Kadar kebolehpasaran tahun lepas sebanyak 98.5% bagi graduan politeknik dan 98.8% bagi lepasan kolej komuniti. Ia sememangnya menggalakkan. Namun, kualiti dan kerelevanan pekerjaan juga perlu diambil kira dalam menilai keberhasilan TVET. Dua pelajar pasca siswaza program sejarah Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan Universiti Malaysia Sabah UMS menyertai projek antarabangsa di Rusia baru-baru ini. Program menghimpunkan 46 peserta dari 22 negara itu memberi pendedahan kepada mereka untuk memperluas perspektif akademik serta membina jaringan antarabangsa. Penyelaras program, Dr. Muhammad Ikram Muhammad Rizwan berharap pengalaman dalam program itu dimanfaatkan bagi memperkukuh perkembangan akademik, khususnya dalam pengajian pasca siswaza bidang sejarah. Jaringan yang dibina menerusi program antarabangsa itu berpotensi menjadi asas kepada pertukaran ilmu. Selain penerokaan, peluang kerjasama akademik dan profesional pada masa hadapan. Sekian berita tadi disunting Jenara Mahin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Bonsoir.
1: Au revoir.

0: Dalam hidup ini, pasti ada yang pernah melukakan hati kita.
1: Memang bukan mudah untuk memaafkan. Tetapi dengan memaafkan, hati pasti akan menjadi lebih tenang dan hidup terasa lebih ringan.
2: Memaafkan bukan bererti kita lemah, sebaliknya. Ia menunjukkan kekuatan hati dan kematangan diri.
3: Lepaskan rasa marah, buang dendam.
4: Dan bukalah ruang untuk kasih sayang serta kedamaian.
5: Mulakan hari ini dengan memberi kemaafan.
6: Semoga Allah melembutkan hati kita dan mengurniakan ketenangan dalam setiap langkah kehidupan kita.
7: Kami Rabbani Maaf.

Kita sering nampak derita hari ini, tapi kita jarang ingat kebahagiaan untuk hari esok. Jadi, belajarlah untuk menghargai apa yang kita miliki hari ini, kerana kita takkan dapat mencapai penghargaan untuk esoknya jika semuanya telah tiada.

0: sekarang ni berniaga kena smart tau. Iyalah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice ePost. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma. Khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice.
1: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan. Jenama anda jadi sebutan. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
2: Sambungan elektrik secara haram menyambung bekalan ke premis lain dan mengusik meter elektrik bukan sahaja menyalahi undang-undang, malah boleh menyebabkan renjatan elektrik, kebakaran dan mengancam nyawa. Jika anda melihat aktiviti yang mencurigakan, laporkan segera kepada Sabah Electric City yang berhampiran. Talian 15444 atau melalui aplikasi My SE Plus. Pesanan khidmat dari Sabah Electric City.

0: Tajul At-Taqwa Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat. Ikuti Forum Anjung At-Taqwa at Sabah FM bertajuk Wakaf Membina Generasi Berilmu. Bersiaran dari Kolej Kemahiran Islam Sabah KKIS Kampung Marasin Sim Kota Merudu, sempena perasmian Pusat Islam Dakwah Usia Al-Bukhari dan pelajaran Kolej Kemahiran Islam Sabah pada Khamis 24 September 2026 pukul 8 malam. Bersama-sama panel yang berbahagia Datuk Ustaz Malai Ali bin Malai Ahmad, Timbalan Yang Dipertua Majlis Ugama Islam Sabah MUIS, dan Al-Fadhil Ustaz Rafai Muhammad Inarji, Naib Yang Dipertua Pertubuhan Islam Seluruh Sabah USIA, serta moderator Al-Fadhil Ustaz Muhammad Fikri bin Putung, Pendoloh Setiausaha Dakwah Bahagian Zakat dan Fitrah Majlis Ugama Islam Sabah MUIS. Jangan ketinggalan, pastikan anda bersama-sama kami.
1: Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat.

keadaan jerbu ketika ini berada pada tahap sederhana, jangan ambil mudah ya. Kualiti udara pada tahap sederhana bermaksud masih ada sedikit pencemaran di udara. Jadi kalau anda rasa mata pedih, tekak, tidak selesa atau mudah batuk, kurangkan aktiviti di luar, terutama untuk tempoh yang lama. Dan untuk anak-anak, warga emas serta mereka yang sensitif terhadap asap dan hampu, lebih baik kurangkan aktiviti luar buat sementara waktu. Paling penting terus pantau aplikasi MyJustQMS untuk bacaan UPI dari semasa ke semasa dan elakkan pembakaran terbuka. Jaga diri, jaga kesihatan. Semoga udara di Sabah terus

anugerah juara carta lagu artis Sabah musim ke-16. Semarakkan harapan, Maximus J, komposer dan penulis lirik Maximus J. Bahagia Tanpamu, Kahira Maisarah, komposer dan penulis lirik Edwan Abo. Lumangad Okudika, Renal Guntabid, komposer dan penulis lirik Renal Guntabid. Yang satu, Moses Brian Clay, komposer Don, dan Moses Brian Clay, penulis lirik Don.

Mungkin Hari Esok, Queen Nera, komposer dan penulis lirik Clarence Elias Bob. Bintang menemani bulan, Adli Nicholas, komposer dan penulis lirik Adli Nicholas. Memori, Felix Agus, komposer dan penulis lirik Jun Jun. Memori, Mawar Merekah, Dangmar Eza, komposer Nabil Syafiq, penulis lirik Awang Aidil Azhar bin Bakar. Bukan Mata, Narcissus Justin Misin, komposer dan penulis lirik Narcissus Justin Misin. Bibir tersenyum namun hati menangis. Lagu manakah yang bakal dinobatkan sebagai juara? Nantikan 26 September 2026 ini, hari Sabtu pukul 8.30 malam, bertempat di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Sabah. Datanglah ramai-ramai, semua dijemput hadir.

0: anugerah juara carta lagu artis Sabah musim ke-16. Semarakkan harapan, Maximus J, komposer dan penulis lirik Maximus J. Semarakkan harapan, meski
1: jiwamu bergetar. 3 hari lagi.

0: kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM. Jerebu melanda. Apa yang kita perlu buat? Kawasan kita kini telah dilanda jerebu. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran jika menghadapi gejala pernafasan.
1: Kota Belud 101.5 FM. Simfoni tetap di hati. Terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.

Company Tetap di Hati, baik setiap hari Rabu 8.30 malam kita akan dapat ikuti Bakat Hype, terbitan Seksyen Hiburan dan Muzik. Sama-sama kita nantikan.

Salam sejahtera, salam Malaysia Madani kepada semua pendengar setia Sabah FM Bagus Ba. Tidak kira di mana juga anda berada sekarang. Kita dalam rancangan Pakat Hype ada di mana-mana saja Ba. Dan kami akan menemani anda setiap minggu pada setiap hari Rabu. Okey, sebelum saya memperkenalkan bakat jemputan kami minggu ini, mari kita dengar dulu lagu yang pertama. Sebuah lagu yang dipopulerkan oleh kumpulan Imsoniacs bertajuk Pulang.

0: Itulah lagu Pulang, nyanyian asal kumpulan pop band Malaysia, yaitu Insomniacs. Dan hari ini kita dengar pula versi solo oleh bakat jemputan kami, yaitu Anthony.
1: Halo.
0: Hai Anthony, apa kabar Anthony?
1: Bagus juga.
0: Bagus
1: okay juga lah.
0: Jadi Anthony, perkenalkan diri Anthony.
1: Nama saya Anthony. Saya ni half Cina, half Filipino lah.
0: Wah.
1: Wow, berasal dari Kudat.
0: Berasal dari Kudat. Yeah. Jadi dari Kudat ke datang ni?
1: Tidak. Sekarang saya belajar di KL.
0: Apa yang kau belajar di KL?
1: Saya punya course Music Technology.
0: Wow.
1: Audio Tech.
0: Music Technology, Audio Tech. Baru start kah atau sudah macam mau habis semester sudah?
1: Baru saja start semester pertama.
0: Baru saja start. Jadi sebelum kita pergi next song kan, Anthony share dulu kenapa pilih Audio Tech ni sebagai jurusan Anthony.
1: Dari kecil memang saya suka music lah.
0: Memang tidak lari lah.
1: Tidak lari lah, menyanyi, menyanyi pasal di rumah kan selalu karaoke.
0: Ya betul juga tuh kalau kita tengok. Asal saja macam kalau ada family gathering mesti karaoke mesti number one kan.
1: Itu, ya.
0: Jadi culture tu ada dalam family Anthony lah. Anthony ni ambil audio technology.
1: Audio technology.
0: Ya. Kenapa? Jauh juga sikit tu audio dengan menyanyi ni.
1: Pasal goal saya mau buat lagu bah. Mau buat lagu sendiri, singer songwriter lah.
0: Wow.
1: Itu yang goal lah.
0: Boleh bagi saya contoh siapa singer songwriter kau punya favorite?
1: Phineas, Billie Eilish.
0: Billie Eilish punya bang. Ya.
1: Dia sendiri buat semua. Dia juga yang tolong Billie Eilish kan.
0: Saya baru tahu orang tu adik beradik. Iya. Selama ni kan siapa bah Phineas? Yang saya tahu Phineas ni kan Phineas and Ferb dalam kartun Time Budak-Budak Tinggi. Itu je saya tahu. Tapi bila kamu sebut Phineas kan, yes, baru saya terbaca rupanya dia ni dengan Billie Eilish adik-beradik kan. Ya, rupanya begitu. Anthony sekarang umur berapa?
1: Sekarang umur 22.
0: 22? Anda nampak macam 22. Kalau kamu tengok muka dia ni kan macam Korea, mesti kamu heran ni kan, dari mana lagi arti yang mampir ni muka Korea dia bilang. Okay, jadi kita mau teruskan bakar hype bersama Anthony. Saya yakin semua orang tahu lagu ini yang bertajuk Pano, nyanyian asal Zack Tabuldo. Mari kita dengarkan.

0: Pano disampaikan oleh bakat jemputan kita Anthony. Oke, selalunya kan orang akan cakap merdu suara wanita. Tapi hari ini saya mau cakap merdu pula suara Anthony. Oke, kenapa memilih lagu Zack?
1: Actually, tak suka lah dia punya lagu-lagu semua ni Zack tak perlu. Pasal dia ada mix kan dia punya apa tu? Teknik
0: dari
1: semua.
0: Segi menyanyi lah maksudnya. Ya. Oh, oke. Okay. Bila Anthony sebut pasal teknik ni kan, maksudnya Anthony ni anda belajar menyanyi lah juga.
1: Ada.
0: Di mana Anthony belajar menyanyi?
1: Saya ada belajar juga.
0: Maksudnya tu macam sijil lah kan? Berapa tahun?
1: Satu tahun.
0: Hmm. Okay, and then?
1: And then saya ambil major voice lah.
0: Voice.
1: Sana lah saya belajar nyanyi semua. Yang betul-betul belajar lah. Sebelum ni saya pun ada cuba-cuba juga belajar menyanyi, perform begitu.
0: Yalah. Jadi pada pandangan Anthony lah, lepas sudah belajar secara formal, Anthony rasa ada macam progress kah dari yang belum belajar dan selepas belajar itu?
1: Ada jugalah.
0: Jadi okay, cuba ceritakan pengalaman Anthony dari belum belajar vokal sampailah dapat belajar sesuatu tentang vokal ini.
1: Dulu masa sebelum saya belajar kan, saya punya nafas.
0: Nafas, penting tu nafas.
1: Semua tidak terkontrol.
0: Tidak terkontrol. Okay, kita try yang sebelum ni macam mana Anthony menyanyi.
1: Mula-mula belajar lah.
0: Panu aku. Oh, macam dia putus-putus ya, begitu.
1: Tidak dapat itu kawan. Diaphragm masih tidak dapat kawan.
0: Oh, dengar tu diaphragm. Oke, pendengar di luar sana, bukan suara perut, diaphragm. Perut kita tidak menyanyi. Oke, perut kita untuk simpan makanan. Oke, ya boleh dengar. Jadi tidak perlu dengar sudah yang selepas macam mana, sebab Anthony baru saja nyanyi Pano tadi. Jadi maksudnya tu dulu Anthony selalu menyanyi yang macam putus-putus nafas lah, ya. Sama macam tidak cukup nafas, semua begitu. Pada Anthony lah, penting kan nafas tu dalam menyanyi?
1: Penting. Kalau tidak bernafas macam mana dalam menyanyi?
0: Sama kan? Lah juga kalau tidak bernafas macam mana mau hidup kan?
1: Kan.
0: Oke, kita tidak mau cerita panjang lagi dulu. Jangan dulu kita cerita panjang. Mari kita dengarkan lagu yang seterusnya daripada Anthony. Sebuah lagu nyanyian asal daripada Toulouse yang bertajuk 1000 Tahun Lamanya. Mari kita dengar.

0: Anda masih lagi bersama dengan kami dalam Bakar Hype. Ada di mana-mana saja, Pak. Dan di sini saya ingin war-warkan kepada semua untuk like, follow, subscribe, dan share hiburan dan musik dan juga Combo RTM Sabah.
1: Mesti okay? Share.
0: Ya, mesti share, dia bilang. Kamu boleh add, follow, subscribe di platform media sosial kami. Ada di Facebook, ada di IG, Instagram, ada di TikTok, dan juga YouTube. Dan teruskan sokong kami, oke? Okay? Saya mau tanya dulu yang tadi. Kau boleh kah bercakap dalam bahasa Korea?
1: Pandai lah sedikit-sedikit.
0: Ya, kita try.
1: 안녕하세요. 저는 Anthony입니다. 저는 22살이요. RTM 사랑해.
0: Wah! Amazing. Anthony ada belajar bahasa Korea kan ni?
1: Ada. Dulu ada kawan-kawan Korea bah. Dulu lebih keluhan sikit.
0: Keluhan sikit sebab ada kawan bercakap lah. Maksudnya tu dengan kawan Korea pun tidak bercakap English, cakap Korea.
1: Adalah praktis-praktis.
0: Praktis-praktis ya, lah. Oh, so nice. Okay. Sebelum kita mengakhiri kita punya sesi dekat, Anthony boleh kongsikan satu nasihat atau harapan kepada para pendengar kita.
1: For yang orang-orang sekolah menengah kah, sekolah yang sudah habis sekolah kah, kalau mau masuk ini music industry, it's never too late lah. It's never too late. Jangan rasa macam oh saya tua sudah, rasa macam terlampau lewat sudah saya mau masuk ni. Tapi saya rasa tidak juga tu. Asalkan ada passion, ada buat latihan, hard work semua, masih boleh masuk juga tuh.
0: Okay, jadi kita thank you Anthony. Saya rasa sangat membantu juga sesuai dengan apa yang Bakat Hype ingin sampaikan, yaitu satu vibe yang positif di mana bukan semua benda itu time budak sejak baru boleh start. Sebenarnya bila-bila masa boleh kita start kan? Okay, dan sudah semestinya para pendengar di luar sana boleh menonton sedutan episode Bakat Hype ini di FB page Combo RTM Sabah yang diterbitkan oleh Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Dan saya Evelyn mengucap terima kasih kepada semua kru-kru yang terlibat menjalankan program Bakat Hype ini. Tanpa mereka, program ini tidak akan berjaya. Rais, semoga anda semua terhibur, gembira, dan positif selalu dengan kami dalam Bakat Hype ada di mana-mana saja, Pak. Terimalah lagu terakhir daripada kami, Only Us, petikan lagu musical Dear Evan Hansen. Sehingga kita berjumpa lagi pada episode yang akan datang. Bye-bye!

Terima kasih bersama Kak Kaci sejak 6 petang tadi dalam Simfoni Tetap di Hati. Selepas ini Syapib akan menemani anda dalam varia lebih lagu lebih santai. Jaga diri semua. Selamat malam.

0: Tawau 95.7 FM.
1: Ini adalah Radio Sabah FM.
2: Bagus, Pak.
3: Sebentar lagi, utama 9 malam.
2: Bagus, Pak.

PRN Melaka PH dijangka umum calon lebih awal. Keluarga 55 rakyat Malaysia hilang di Nepal terima sokongan JKM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

0: Menteri Pengangkutan Anthony Loke kekal dengan pendiriannya untuk berundur daripada Kabinet Kerajaan Madani. Beliau yang juga Setiausaha Agung DAP memberitahu surat peletakan jawatannya akan diserahkan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sebaik kembali ke tanah air dari China. Loke sebelum ini mengumumkan hasrat untuk meletak jawatan sebagai Menteri Pengangkutan susulan isu pengampunan bersyarat terhadap bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak. Terdahulu, Datuk Seri Anwar memaklumkan beliau mahu mendapatkan penjelasan daripada Anthony Loke sebelum sebarang keputusan dibuat berhubung peletakan jawatannya.
1: Saya bagi ruang, saya tak mahu terburu-buru dan gopoh kerana saya hormat keputusan dia. Dia bukan menentang keputusan saya tu kerajaan Madani dan kerjasama perpaduan. Pertama, Anthony Loke dan DAP, dia pegang pada prinsip. Malah, ahli-ahli Parlimen Keadilan tu banyak kemukakan kepada saya pandangan yang sama, membantah keras. Tapi saya kata, kita pilih apa? Sudah pilih untuk perkuatkan kerajaan dalam keadaan sekarang atau melemahkan dan nak tunduk pada siapa?
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian kepada pemberita ketika dalam perjalanan ke Hangzhou dalam rangka lawatan kerjanya ke China. Pakatan Harapan dijangka mengumumkan calon yang akan bertanding dalam pilihan raya negeri PRN ke-16 Melaka selawat lewatnya seminggu sebelum hari penamaan calon. Setiausaha politik kepada Perdana Menteri, Dato' Azman Abidin berkata, pemilihan calon perlu melalui proses saringan di peringkat parti sebelum dimutamatkan oleh pucuk pimpinan.
2: Saya rasa kali ini mungkin awal daripada selalunya. Saya jangkakan kita dapat mungkin awal sebelum hari penamaan calon. Mungkin kita dapat awal 2 minggu atau seminggu sebelum hari penamaan calon. Mungkin kita dah tak tahu. Penamaan calon saya jangkakan lagi dalam 3 minggu lagi, 3-4 minggu. Saya rasa dalam masa seminggu atau 2 minggu sebelum penamaan calon tu, kita dah bukan last minute lah. Itu yang saya rasa kali ini kita lebih bersedia untuk menamakan calon-calon yang ni.
0: Dato' Azman Abidin. Dalam pada itu, permohonan undi pos bagi PRN Melaka kini dibuka secara dalam talian, melibatkan pemilih dalam dan luar negara. Setiausaha SPR, Datuk Khairul Syahril Idrus memaklumkan permohonan merangkumi kategori 1A, petugas pilihan raya, anggota keselamatan dan media. Kategori 1B membabitkan warga Malaysia di luar negara, manakala kategori 1C membabitkan agensi atau organisasi yang layak memohon kemudahan berkenaan. Semua pemilih yang layak diwajibkan mendaftar akaun dan mengemukakan permohonan menerusi portal rasmi MySPR. Jabatan Kebajikan Masyarakat bekerjasama dengan Wisma Putra bagi memberikan khidmat kaunseling kepada keluarga 55 rakyat Malaysia yang masih hilang dalam bencana banjir kilat dan tanah runtuh di Rasuah, Nepal sejak 26 Ogos lalu. Ketua pengarahnya, Datuk Cik Murad Sayang Ramjan memaklumkan keadaan emosi kebanyakan keluarga mangsa kini beransur stabil dan menunjukkan perkembangan positif berbanding peringkat awal bencana.
3: Mereka ini perlu diberikan sedikit ruang untuk mereka dari segi emosinya untuk bercerita dan sebagainya. Tapi dalam tempoh masa yang saya ingat yang ada daripada kes itu, apabila kita dihubungi oleh Wisma Putra itu, nampaknya keadaan semakin hari semakin beransur baik, dan melalui pertolongan ataupun bantuan yang diberikan oleh Wisma Putra dan sebagainya, kebanyakan keluarga mangsa ini boleh kata sikit sebanyak boleh menerima apa yang berlaku.
0: Datuk Cik Murad Sayang Ramjan. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan akan mengetuai delegasi Malaysia ke Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu ke-81 UNGA di New York. Beliau dijadual menyampai ke kenyataan negara pada Sabtu ini. Laporan Gilberta Robert di New York.
4: Malaysia dijangka mengetengahkan usaha memperkukuh multilateralisme dan mempertahankan undang-undang antarabangsa pada UNGA ke-81. Wakil Tetap Malaysia ke PBB, Datuk Nazrah Osman berkata, kenyataan Menteri Luar pada sesi debat umum juga dijangka menyentuh isu Palestin dan ketegangan geopolitik di Asia Barat. Turut menjadi perhatian ialah reformasi PBB dan Majlis Keselamatan PBB, jurang pembangunan, matlamat pembangunan mampan serta inisiatif UN 80 pada Jumaat. Jemaah Datuk Seri Muhammad Hassan dijadual menyampaikan kenyataan Malaysia pada mesyuarat peringkat Menteri Arab Islam Bersama mengenai Baitul Maqdis. Beliau turut dijadual mengadakan beberapa pertemuan wahala selain bertemu Setiausaha Agong PBB, Presiden Pimpinan Agong PBB dan Setiausaha Agong Commonwealth. Menurut Datuk Nazirah, pertemuan itu penting bagi memperkukuh hubungan wahala serta membina persefahaman mengenai isu serantau dan global. Laporan Jabatan Robert dari New York untuk RTM.
0: Berita seterusnya. Jenazah penyampai Red FM Allahyarham Azrani Azmi atau DJ Zack selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Semariang, Kuching petang tadi. Pemergian Allahyarham akibat serangan jantung ketika sedang bertugas malam tadi disifatkan sebagai satu kehilangan besar kepada warga RTM Sarawak. Sepanjang lebih 15 tahun berkhidmat, Allahyarham dikenali sebagai seorang juruhebah dan pengacara yang sangat berbakat serta komited dengan tugasnya. Sementara itu, Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil menzahirkan ucapan takziah kepada keluarga, sahabat serta warga RTM Sarawak atas pemergian Azrani Azmi. Datuk Seri Fahmi menyifatkan

Beberapa penerbangan antarabangsa di Iran terpaksa dibatalkan selepas Amerika Syarikat mengetatkan sekatan terhadap industri penerbangan negara itu. Menurut ejen pelancongan di Tehran, penerbangan ke Baghdad, Muscat, Qatar, Georgia dan Azerbaijan digantung, manakala laluan ke beberapa destinasi lain termasuk China masih beroperasi. Dalam pada itu, Setiausaha Perbendaharaan Amerika Scott Benson mengumumkan sekatan baharu itu sebagai sebahagian usaha meningkatkan tekanan ekonomi terhadap Iran. Ukraine mendakwa Rusia meningkatkan serangan terhadap infrastruktur pengangkutan awam selepas serangan terbaharu ke atas stesen minyak, perkapalan dan rangkaian kereta api mengorbankan sekurang-kurangnya 2 orang. Pihak berkuasa Kiev memaklumkan beberapa sasaran diserang di ibu negara itu dan kawasan sekitarnya. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Rusia berkata serangan terbaharunya di wilayah Kiev menyasarkan gudang dan premis perniagaan yang dikaitkan dengan pengeluaran drone untuk angkatan tentera Ukraine. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, atlet karate wanita negara Si Shah Malarani menyumbang pingat emas ketiga kepada kontingen Malaysia selepas mengungguli acara komite wanita bawah 50 kg selepas berjaya menewaskan wakil Hong Kong Sang Yi Ting menerusi keputusan juri selepas kedua-dua atlet terikat 0-0 pada aksi akhir di Gymnasium Toyohashi. Acara kata berpasukan lelaki pula meraih pingat gangsa. Pelari pecut negara Muhammad Azim Muhammad Fahmi antara atlet Perak yang diharap dapat membawa pulang pingat buat negara pada Sukan Asia tersebut. Pengerusi Jawatan Kuasa Pendidikan, Pengajian Tinggi, Belia dan Sukan Negeri, Datuk Khairuddin Abu Hanifah berkata, kerajaan negeri akan memberikan insentif tertentu kepada atlet negeri yang berjaya meraih pingat berdasarkan keputusan dan kelulusan yang telah ditetapkan. Akhir sekali, Malaysia kini mengumpul 3 pingat emas, 1 perak dan 5 gangsa sekaligus meletakkan negara di tangga ke-8 carta pungutan pingat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PRN Melaka PH dijangka umum calon lebih awal. Keluarga 55 rakyat Malaysia hilang di Nepal terima sokongan JKM. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Jerebu melanda. Apa yang kita perlu buat? Kawasan kita kini telah dilanda jerebu. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran jika menghadapi gejala pernafasan.
1: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.

0: sedang mendengar Sabah FM. Bagus bang.
1: Assalamualaikum dan selamat malam semua. Varia Sabah FM terus menemani anda bersama saya DJ Syapib 9 hingga 12 tengah malam. Untuk edisi hari ini, hari Rabu 23 September 2026. Apapun, terima kasih DJ Kakachi yang sudah temani anda sebentar tadi menerusi segmen Symphony dari 6 petang hingga 9 malam dan 3 jam seterusnya bersama saya dalam segmen Varia. Macam biasa, kamu boleh minta 3 buah lagu. Yang penting genre dia berbeza dan penyanyinya pun berbeza. Boleh hantar terus lagu permintaan kamu melalui WhatsApp Sabah FM di nombor 019-490-4848. Kita dengarkan dulu lagu daripada Ipoh Hafiz, Seadanya Aku. Layan terus Sabah FM. Bagus.

0: Setiap benda perlukan usaha untuk membuahkan hasil.
1: Jadi jangan cepat mengalah dan teruskan berusaha.
2: Pastikan jadi diri sendiri untuk hasil yang terbaik.
3: Hargai setiap masa yang digunakan untuk mencapai impian. Kata-kata semangat ini dibawa

ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan

kita nak membantu menyebarkan berita kepada masyarakat, terutama sekali di media sosial. Tapi sebelum itu, pastikan berita yang kita sebarkan itu adalah sahih dan juga memberi impak yang positif kepada kita semua. Jangan semata-mata klik share, memutar tuli tanpa usul periksa. Pesanan yang sahih ini dari saya, Janani.

Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je. Baby, let's go. Save number Sabah FM sekarang 019-499.

0: balik. WhatsApp je kami bila-bila masa.
1: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
0: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
2: Sabah FM.
3: Saya, terima kasih Sabah FM.

Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah Musim ke-16 akan diadakan pada 26 September 2026 hari Sabtu pukul 8.30 malam di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Anda boleh mengikuti program ini secara langsung melalui Radio Sabah FM, Facebook Section Hiburan dan Music serta di RTM Klik. Rancangan ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.

0: Hai, saya Ben Zulu. Saya ni dari dulu memang suka buat lagu. Saya mau nama dan karya saya menjadi terkemuka macam Joe Flizzo ataupun Malik. Jadi masa mula-mula tu memang anda ramai yang tahu pasal lagu saya, macam mau give up pun ada. Saya tanya diri sendiri, boleh ke saya teruskan atau setakat sini-sini saja? Kawan lah yang banyak mendorong dan syukur sebab saya berpeluang berjumpa dengan artis-artis yang saya boleh minta tunjuk ajar. Kesimpulannya, kita boleh buat apa yang kita suka tapi jangan cepat putus asa dan carilah ilmu di mana-mana biar sampai nama kita jadi terkemuka. Pesanan saya Ben Zulu dan
1: Sabah FM.
2: Untuk menyampaikan maklumat atau pertanyaan berkenaan bencana di tempat anda, sila hubungi Pusat Kawalan Bencana Negeri Sabah SDCC yang beroperasi 24 jam di talian hotline atau WhatsApp 088-369-403 088-369-403.
3: Mesti ada korang-korang di luar sana yang selalu log in social media. Twitter lah, Facebook lah, Instagram lah, kan? Kalau korang meng-log in di tempat-tempat umum macam dekat pejabat korang ke, tempat-tempat yang keluarga you ramai ke apa-apa ke, jangan lupa untuk log out kerana dikhuatiri nanti data-data peribadi korang kena hack. Mesti ramai yang pernah kena hack, kan? Pesanan jangan lupa log out ini daripada saya, Shipendora dan Sabah FM. Bagus bah.
4: Dalam kehidupan kita ni, mesti ada barang yang kita ada dan ada juga yang barang yang kita tiada. Ha, bila sebut pasal barang yang tiada, salah satu solusinya adalah dengan meminjam. Tak kisahlah, pinjam dengan keluarga kah, kawan kah, pasangan atau siapa-siapa saja. Paling penting kalau sudah meminjam barang orang tu, pandai-pandailah sedar diri untuk kasih balik. Jangan pula diwarisi ataupun buat-buat lupa. Lagi satu, pinjam barang orang tu, kena jagalah bagus-bagus. Jangan sampai rosak pula, okay? Pesanan pinjam dan kasih balik ini daripada saya, Christina Imelda Rudi, Johan Sugandoi, Kamatan Peringkat Kebangsaan 2024 dan Sabah FM. Bagus bah.
5: Tuhan tolong ampunkan dosa-dosa.
4: Bah, yang pinjam duit tu

0: Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus Bang.
1: Perhatian, pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesalah boleh dikenakan denda sehingga RM1,000,000, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama.
2: Hai orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus bah.
3: Sebentar lagi, berita Sabah FM.

0: Juzma.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Syafif Syahiran Deni dalam berita Sabah FM. Institut Latihan Mahkamah Anak Negeri Ilman akan diperkasa menerusi pelaksanaan lebih banyak kursus dan program berkaitan perundangan adat. Langkah itu bertujuan memberi pendedahan dan meningkatkan pengetahuan ketua-ketua adat serta pengamal Mahkamah Anak Negeri mengenai enakmen baharu. Selain mewujudkan kerjasama dengan institusi pengajian tinggi bagi menawarkan program persijilan atau diploma dalam bidang undang-undang adat, Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, usaha itu dapat menyediakan latihan lebih tersusun selain memperkukuh pengurusan dan pelaksanaan Mahkamah Anak Negeri di Sabah. Beliau menyatakan demikian kepada media selepas penutupan bengkel kehakiman Mahkamah Anak Negeri Siri 2 2026 di Kota Kinabalu. Tanaman tembakau yang diusahakan oleh 118 pekebun tempatan di Ranau yang membabitkan kawasan seluas kira-kira 44.5 hektar menjana pendapatan mencecah hampir 2 juta ringgit setahun. Menteri Perladangan dan Komoditi Dato' Sri Dr. Nuraini Ahmad berkata, hasil pengeluaran tanaman tembakau itu dibeli oleh pemborong tempatan sebelum dipasarkan ke seluruh Sabah. Potensi tanaman itu amat besar sekiranya diurus secara baik dengan penekanan kepada kualiti hasil, teknologi penanaman moden dan rangkaian pasaran lebih luas. Dato' Sri Dr. Noraini menyatakan demikian pada lawatan kerja ke kawasan tanaman tembakau di Kampung Lipasu, Ranau. Beliau berkata kementeriannya sentiasa terbuka untuk berkongsi kepakaran teknikal, penyelidikan dan pembangunan industri penanaman tembakau di Sabah bagi kemajuan sektor itu secara mapan. Sementara itu, kerjasama erat antara Kementerian Peladangan dan Komoditi Kerajaan Negeri serta komuniti setempat amat penting bagi memperkukuh pembangunan sektor peladangan di daerah Ranau. Setiap usaha politik kepada timbalan Ketua Menteri Dato' Sri Panglima Masidi Manjun, Johari Suhaimi berkata, ini bagi memastikan keperluan serta cabaran dihadapi pengusaha komoditi di Ranau mendapat perhatian sewajarnya. Mengenai lawatan itu, Johari berkata, ia tanda perhatian terhadap pengusaha tembakau yang telah mengusahakan tanaman itu secara turun-temurun sebagai sektor ekonomi penduduk setempat. Seorang lelaki maut selepas dipercayai terkena renjatan elektrik di Kampung Poyut, Lahad Datu tengah hari tadi. Mangsa berusia lingkungan 30-an yang tidak mempunyai dokumen pengenalan diri itu disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Menurut Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sabah, pihaknya menerima panggilan kecemasan pada pukul 12.47 tengah hari. 12 anggota bersama jentera digerakkan ke lokasi kejadian. Operasi mengeluarkan mangsa dilakukan selepas pihak Sabah Electricity memotong bekalan elektrik bagi memastikan kawasan berkenaan selamat. Mayat mangsa kemudiannya diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. Pemantauan terhadap kualiti udara perlu dipertingkat, terutama apabila bacaan indeks pencemar udara IPU menunjukkan peningkatan ke tahap tidak sihat. Pengerusi Yayasan Pengguna Negara Malaysia YPNM Sabah, David Chan dalam satu kenyataan berkata, tindakan proaktif perlu dilakukan bagi menangani kemerosotan kualiti udara yang menjejaskan kesihatan rakyat, termasuk memastikan orang ramai menerima maklumat jelas, tepat dan terkini mengenai bacaan IPU serta langkah pelindungan yang perlu diambil. David berkata, perhatian khusus juga perlu diberikan kepada golongan rentan termasuk warga emas, kanak-kanak, pelajar serta individu yang mempunyai masalah pernafasan dan kesihatan sedia ada. Sekian berita tadi disunting Doni Ijum dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: Sabah FM.
1: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia, atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, Pak.

0: Ya, itu dia tadi lagu Hati-Hati di Jalan daripada Tulus. Kembali lagi bersama saya DJ Syafiq dalam segmen Varia. Selamat malam sekali lagi kepada semua warga Sabah dan pendengar Sabah FM di mana sahaja anda berada. Hati-hati kamu di jalan, memandu dengan cara yang selamat. Jangan memandu dalam keadaan yang mengantuk. Kalau mengantuk pun berhenti di tepi jalan, minum dulu kopi secawan dua, lepas tu sambunglah perjalanan kamu ke destinasi yang dirancang. Harap semuanya berada dalam keadaan ceria dan tenang malam ni. Teruskan bersama saya kerana perjalanan kita masih panjang dengan pelbagai lagu pilihan anda. Layan terus Sabah FM. Bagus bah.
1: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.

0: Ya, itu dia tadi lagu daripada Joe Flizzo, Sunyi. Kita semakin hampir masuk ke jam yang ketiga. Seperti biasa, kita akan mendengarkan berita daripada Kuala Lumpur pada jam 11 malam nanti. Dan selepas itu, perjalanan Varia masih belum berakhir. Masih banyak lagu menarik dan hiburan untuk menemani anda pada malam ini. Jadi jangan ubah frekuensi kamu. Teruskan bersama saya di Sabah FM dan jadikan malam anda lebih santai dengan irama pilihan Varia. Layan terus Sabah FM. Bagus bah.
1: Tak salah kalau kita nak membantu menyebarkan berita kepada masyarakat, terutama sekali di media sosial. Tapi sebelum itu, pastikan berita yang kita sebarkan itu adalah sahih dan juga memberi impak yang positif kepada kita semua. Jangan semata-mata klik share, memutar tuli tanpa usul periksa. Pesanan yang sahih ini dari saya, Jana.

0: Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah Musim ke-16 akan diadakan pada 26 September 2026 hari Sabtu pukul 8.30 malam di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Anda boleh mengikuti program ini secara langsung melalui Radio Sabah FM, Facebook Section Hiburan dan Music serta di RTM Klik. Rancangan ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.
1: Untuk menyampaikan maklumat atau pertanyaan berkenaan bencana di tempat anda, sila hubungi Pusat Kawalan Bencana Negeri Sabah, SDCC, yang beroperasi 24 jam di talian hotline atau WhatsApp 088-369-403, 088-369-403.
2: Macam yang kita tahu kan, kenderaan dan pengguna jalan raya semakin banyak setiap tahun. Bila kita ke arah destinasi, kita perlukan parking. Tapi kadang-kadang kita dapat, kadang-kadang kita tidak dapat.
3: Ya, pas tu, stres betul kalau menengok orang yang dah pandai parking ni kan. Ada yang rapat betul dengan kereta sebelah dan yang paling teruk lagi, double park. Itu kan menghalang jalan pengguna yang lain. Dah salah mau double park sebab kadang-kadang kita pun ada emergency. Tapi tengok tempat juga kan. Tidak ngam juga kalau di kawasan yang busy, sekurang-kurangnya, tetaplah kamu orang punya phone number supaya orang boleh cari kamu.
4: Tapi janganlah basalah parking kan. Kalau nampak parking tu macam petak kuning tu kan jelas kan. Masuk je tengah-tengah tu. Pesanan meletak kereta dengan betul ini daripada kami Pratama Legis.

0: Aigam orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.
1: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM Bagus Bah.
2: Anda sedang mendengar Sabah FM Bagus Bah.
3: Untuk menyampaikan maklumat atau pertanyaan berkenaan bencana di tempat anda, sila hubungi Pusat Kawalan Bencana Negeri Sabah, SDCC, yang beroperasi 24 jam di talian hotline atau WhatsApp 088-369-403. 088-369-403.
4: Sebentar lagi, utama 11 malam.

memartabatkan institusi raja-raja agar terus terpelihara. Rang undang-undang ganti AUKU akan dibentang di Parlimen. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam utama 11 malam.

0: santai malam ini bersama kami Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.
1: Masih lagi bersama saya DJ Syafiq dalam segmen Varia di Sabah FM. Terima kasih kerana terus mendengar Sabah FM sebagai teman anda pada malam ini. Jadi sama ada kamu sedang memandu kah, ataupun bekerja, ataupun berehat di rumah, apa saja aktiviti kamu, biarkan irama dan lagu-lagu pilihan Sabah FM menceriakan anda pada malam ini. Teruskan bersama kami di Sabah FM. Tapi sebelum tu, kita dengarkan dulu lagu Alhamdulillah daripada Too Fat. Sabah FM, bagus bah.
2: Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga, lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka, sadarku akan hadirmu, mematahkan sendi-sendi yang biasa.

Betul. Macam speaker Bluetooth. Kuat betul kalau mengumpat. Kalau tiada benda baik mau cakap, baik diam-diam makan kue. Sedap lagi, bah. Mengumpat bukan kasih kita nampak hebat pun, cakap depan-depan. Terus terang sambil minum kopi kita. Dengan cara ini, dapatlah elakkan pergaduhan. Pesanan ini daripada Kiki dan Sabah FM. Mulut manis, hati bersih. Baru hidup tenang, geng.

0: Daddy, kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat block, report terus dan kasih tahu ibu bapak. Ingat, maklumat pribadi itu rahasia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.
1: Ini adalah Radio Sabah FM Bagus Ba.

Kita kini berada di penghujung segmen Varia. Terima kasih kepada semua pendengar Sabah FM yang setia bersama saya dari awal hingga ke saat ini dalam segmen Varia Lebih Lagu Lebih Santai. Semoga malam anda terus indah dan tenang mendengarkan lagu-lagu yang dimainkan malam ini. Besok malam pula DJ Ozil akan menemani anda dalam segmen Varia. Kita dengarkan dulu lagu terakhir untuk malam ini daripada R. Kelly, I Believe I Can Fly. Teruskan mendengar kami di Sabah FM. Bagus bah. Assalamualaikum.

0: usaha yang boleh dilakukan untuk mencegah penjangkit filariasis ataupun kaki gajah ini, doktor?
1: Ada beberapa perkara mudah. Pertama, lindungi diri daripada gigitan nyamuk. Ini pakailah lengan panjang, pakai pelindungan yang sesuai. Kedua, jaga persekitaran. Beri perhatian kepada kalau kawasan rumah ada berair, berpotensi jadi habitat nyamuk, bersihkan. Ketiga, kenali tanda penyakit yang saya sebut tadi, bengkak atau berpanjangan. Ini dapatkan rawatan. Dan keempat, kepada yang sudah ada penyakit filaria tersebut, jaga kulit, jaga kaki. Dan kelima, beri kerjasama kepada kami dari pihak kesihatan lah jika ada aktiviti pemeriksaan ke kami, buat program pencegahan bersama dengan kami untuk memudahkan, membantu masyarakat secara keseluruhannya.
2: Dr. Hazika binti Muhammad Saleh, pakar perubatan kesihatan awam, Pejabat Kesihatan Kawasan Tuaran.
3: Kita tidak mahu masyarakat melihat keselamatan ini sebagai tanggungjawab pasukan keselamatan semata-mata. Kita mahu rakyat merasa bahawa mereka juga ada sebahagian daripada ekosistem keselamatan. Jadi pendekatan kita di ESKOM, kita tidak duduk di pejabat. Ya, maklumlah pejabat kita ini beradalah Datu. Seperti mana yang dinyatakan oleh Datu Komandan tadi, melibatkan 10 daerah. Jadi pendekatan kita adalah turun padang. Melalui pelbagai program yang kita adakan, seperti Semarang ESKOM. Baru-baru ini juga pada tahun lepas kita melaksanakan program Kampung Angkat Madani di Indera Sabah. Kita juga mengadakan sesi libat urus terutama komuniti setempat. Pendekatan yang pelbagai. Kenapa pendekatan yang pelbagai? Sebab 10 daerah masing-masing itu mempunyai cabaran yang berbeza.
2: Yang berbahagia, Dato Dr. Jamaluddin bin Muhammad Ali, Ketua Pegawai Eksekutif ESKOM.
4: Hi guys, Mary Grace ini. Rasa mau pinjam masa kamu sekejap, rasa mau pesan. Keselamatan siber adalah tanggungjawab kita bersama. Pijak di alam maya, selamat di dunia nyata. Ingat ah guys. Inilah hari
5: baru. Bagus Bah Sabah FM.
6: Ini adalah Radio Sabah FM.
7: Bagus Bah.
8: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمورنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Deep Purple dengan Smoke on the Water memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. 4 jam yang lalu anda telah pun bertemankan dengan AJ Alia Jailani 8 malam hingga 12 malam. Dan kini tibalah masanya untuk kita teman berteman untuk 6 jam. 6 jam berikutnya menerusi segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasional Game Buruh Hantu, untuk pertemuan hari Khamis 24 September 2026, 12 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak, seantero Malaysia. Apa khabar semua? Jaga makan, jaga kesihatan. Sepanjang saya tidak ke udara bersama dengan anda, semuanya okey. Saya sering mendoakan anda terus kekal sihat untuk melakukan aktiviti-aktiviti harian dengan lebih baik, ya. Sihat untuk kita melaksanakan ibadah dengan lebih sempurna. Jaga kesihatan baik-baik. Yang tak sihat, saya tahu ramai juga yang tak sihat. Jadi makan ubat dengan nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Jangan dibiarkan sakit itu. Di seantero Malaysia, anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nur Alif Zain Alif, di semua frekuensi, termasuk frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Terima kasih buat rakan-rakan RTM di seluruh negara. Selamat pulang. Dekat Perlis saya nampak ada kawan saya, DJ Mat Syah. Dan juga di Terengganu ada Cik Ain. Untuk rakan-rakan yang lain juga, selamat pulang, selamat berehat. Ada nak masuk konti pukul 6 pagi nanti. Baik, di hari yang baru kita mulakan dengan senyuman. Boleh semua senyum-senyum selalu. Dari lipis ke batu kikir, payu diredah, teruna berlima, manis-manis senyuman terukir, sedekah mudah, pahala diterima. Dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua pendengar-pendengar Nasional FM bersama-sama dengan saya sebagai apa dia? Sebagai geng saya, geng buruh hantu, untuk 12 malam sampai pukul 6 pagi. Boleh? Kalau boleh, kita akan terus teman berteman berusi lagu-lagu terbaik di Nasional Game Buruh Hantu. Okay, 12 malam hingga 1.30 minit pagi, seperti biasa lagu-lagu yang agak rancak mengiringi anda sebelum kita bertukar mulut.

Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Wings dengan Bujang Senang. Bujang pun tak senang tau zaman sekarang. Betul, ada yang kata bujang senang lah. Tak ada komitmen, jangan cakap begitu. Orang bujang pun banyak komitmen. Komitmen pada ibu dan ayah, pada adik-beradik kan. Itu pun komitmen juga. Jangan kata bujang sekarang senang. Bujang pun tak senang. Kadang-kadang makan, kadang-kadang tidak. 12.28 minit tengah malam. Yang baru bertemankan Nasional FM. Selamat tengah malam semua. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Untuk kita layan sampai pukul 6 pagi. Semua okey geng-geng berhantu? Yang sedang memandu tu macam mana? Perjalanan anda lancar? Fokus pada pemanduan. Jangan laju-laju, ingat tu. Ingat selalu dalam kepala. Ikut peraturan jalan raya yang telah pun ditetapkan kepada anda. Kepada pemandu-pemandu se-Malaysia, kita bertanggungjawab untuk keselamatan diri dan juga keselamatan pengguna jalan raya yang lain. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bas semua, pilot-pilot darat se-Malaysia, kasih horn satu kali, pam-pam-pam. Terima kasih banyak-banyak lah untuk Abang Manis ya. Buat geng-geng berhantu, jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. Kalau kita lihatkan bacaan IPU di Semenanjung semakin baik, cuma ada beberapa kawasan yang masih lagi berada dalam keadaan tidak sihat. Namun begitu, jerebu kembali lagi melanda negeri Sarawak. Boleh dikatakan di semua daerah mengalami bacaan tidak sihat, kecuali di IPD Serian yang bacaannya sangat tidak sihat. Dan susulan daripada itu, kesemua 108 sekolah di daerah Serian akan ditutup sementara buat berkuat kuasa hari ini, Khamis 24 September 2026. Susulan bacaan indeks pencemaran udara IPU melepasi paras 201, iaitu sangat tidak sihat. Jadi Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak memaklumkan sesi pengajaran dan juga pembelajaran di rumah PDPR akan diadakan ataupun dilaksanakan sepanjang tempoh penutupan sementara kesemua sekolah terlibat. Jadi langkah tersebut bagi memastikan proses pembelajaran murid diteruskan. Tindakan berkenaan selaras surat siaran bilangan 1 tahun 2019 berkaitan pengurusan sekolah ketika keadaan jerebu. Jadi mereka di daerah Serian, jangan hantar anak pagi-pagi nanti. Pagi nanti sibuk kejut anak, pergi sekolah, pergi sekolah, kejut anak untuk belajar secara online BDBR eh. Setakat pukul 10.30 malam tadi pun, stesen IPD Serian merekodkan bacaan IPU 217 dan sekaligus menjadi satu-satunya kawasan di negara ini yang berada pada tahap yang sangat tidak sihat. Kita sama-samalah doakan semoga jerebu ini berlalu. Saya sendiri pun masa jerebu di Kuala Lumpur ni, di Ibu Negara, kadang-kadang bila kita terlalu ada ataupun lama terdedah di luar, batuk mula melanda kan. Betul. Jadi jagalah kesihatan anda baik-baik. Minum air banyak ketika jerebu ni. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Kalau terpaksa nak keluar juga, pakailah pelitup muka yang sesuai, terutamanya yang jenis N95. Tahu kan? Kalau tak tahu, Google je N95 macam mana. Kadang-kadang bila kita cakap macam mana Google tengok N95, jenis N95 macam mana kan? Okay, terus beribun lagi menerusi lagu-lagu terbaik. Ini dia Maya Sari dan juga Rehana dengan Budi Setahun Segunung Intan. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM, 12 malam sampai pukul 6 pagi.

puan, abang, kakak. Ya, tuan, puan, abang dan kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana, di mana lagi? Di sinilah Nasional FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut? Hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pastilah, Riz.

Fahrenheit dengan cinta sabun mandi. 12.44 minit tengah malam. Ada yang tengah buat kopi O tu. Ada kawasannya dilanda hujan, buat kopi O sedap juga kan. Kopi O panas-panas, biskut-biskut yang ada, kasih keluarkan. Sambil mengunyah tu, sambil kita layan lagu-lagu terbaik. Biasa setiap minggu ramai yang tertanya-tanya bagaimana harga RON 95-97 diesel. Setiap minggu ramai yang tertunggu-tunggu bagaimana harganya kan. Jadi harga runcit RON 95 dan juga RON 97 tanpa subsidi ya, masing-masing meningkat 20 sen bagi tempoh 24 hingga 30 September susulan kekangan bekalan produk petroleum bertapis di pasaran global. Jadi Kementerian Kewangan memaklumkan harga RON 97 ditetapkan pada RM5.05 seliter berbanding RM4.85 seliter sebelum ini, manakala RON 95 tanpa subsidi meningkat kepada RM4.57 seliter. Jadi harga diesel tanpa subsidi pula naik 15 sen seliter kepada RM5.42 seliter. Jadi harga bersubsidi bagi pengguna yang layak kekal tidak berubah menerusi inisiatif Budi Madani. Jadi penerima Budi Madani RON 95 terus membayar RM1.99 seliter berbanding tanpa subsidi ya, RM4.57 seliter, dengan kerajaan menanggung subsidi RM2.58 seliter bagi bagi RON 95. Jadi bagi Budi diesel pula harga kekal RM2.10 seliter berbanding RM5.42 tanpa subsidi, dengan subsidi kerajaan sebanyak RM3.32 seliter. Jadi MOF turut memberikan jaminan bekalan bahan api kekal mencukupi ketika ini, namun menyeru orang ramai menggunakannya secara berhemat dan juga merancang perjalanan dengan lebih cekap. Jadi kekangan bekalan produk petroleum bertapis terus mengekalkan harga pasaran pada paras tinggi, termasuklah akibat gangguan pengeluaran di Rusia. Jadi itulah harganya. Jadi jimat-jimatlah siapa yang ada Budi Madani tu kan. Tapi kalau dah habis 300 liter, terpaksalah juga kena bayar harga tanpa subsidi. Tapi kita doa sama-sama lah. Semoga segala kemelut yang berlaku terutamanya di Asia Barat kan, antara Iran dan juga Amerika Syarikat termasuklah Israel, di Selat Hormuz segera dihentikan. Kita doa sama-sama. Okey, geng-geng berhantu. Siapa melaporkan diri bersama dengan saya? Albiana Rosiliana. Okey, dari Salam Segulai Sejalai katanya, Kumang Sarawak. Izzati-Zati. Kita ada Salja Piai, Ita Chow dari Ipoh, Bidi Abdullah, Abang JJ Gemas, Razak Balangi, Nur Isa, Cik Burger dan juga rakan-rakan Jali Fadli dari Kelapa Sawit, Kuala Johor, UPS dari Kuala Terengganu. Hadir dengan cuaca hujan katanya, hujan renyai-renyai. Nordiana Nordin dari Miri Sarawak, Jamaah Aloha, Rohatun Atun, Johaz Mizi Abdullah dari Puchong, Intan Hamid, Ida Osman dari Sepitang, Jordan Jimmy Tangai, Muhammad Yusof dari Terengganu. Kita ada Nenek Ani juga, Syazwan Arif, Dani Ani, Marsa Salin, Nida Wahida dari Senai Johor, Syah Putra Mesin Johor, Riel Adi. Kita layan lagu-lagu rancak malam ni, mantap. Nak menangis sepibu juga kata selepas 1.30 minit pagi. Asna Asrani, Hamdan Arifin, Teri Tiga Abil, Nolia Ramli, Lia Dahlan, Dahlan Daniel Abdul Jalil Tawa, Junaidi Ilya, Junaida Ilyas dari Pasir Gurun Johor, Abdul Karim Samad. Kita ada Mazdan Maria dari Kota Baru, Khatijah Syahari dari Gerik Perak, Eli Zuhaili, Raja Tenut Tefin Maling, Lalin Roslinda, Rash Zarina, Khairul Azlan, Azlan Lin Shazlin, Lin Taylor Pulau Pinang. Tengah berumpit lah tu penjahit-penjahit se-Malaysia kan. Biasa waktu-waktu begini dah tenang, dapat menjahit sementara nak menanti buat mata mengantuk kan. Tapi kalau mengantuk tu tidur lah, takut nanti tercucuk pula jarum tu. Terus beribol lagi. Ini dia persembahan Metallica, Memory Remains.

0: lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami,
1: Instagram kami Nasional FM _ Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti

XBD sini dengan Selendang Merdeka. Membawa kita ke 1.4 minit pagi waktu ini. Jadi selamat pagi semua. Tadi tengah malam dah masuk pagi kan? Bagaimana cuaca di tempat anda? Ada yang kata hujan bang, okey. Kita nak tengok juga keadaan cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Ramalan kaji cuaca, ribut putih, hujan lebat dan juga angin kencang yang dijangka melibatkan negeri Terengganu di daerah Hulu Terengganu, Setiu, Kuala Nerus, Kuala Terengganu dan juga Marang. Pahang di Bentong, Jerantut, Temeloh, Berer, Rompin, Pekan, Kuantan dan juga Maran. Selangor di Hulu Langat, Negeri Sembilan di Jelebu dan juga Jempol, Sabah di Pantai Barat, di Ranau, Kota Belud dan juga Tuaran, termasuklah di pedalaman di Keningau, Sub dan juga Tambunan sehingga jam 4 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Geng-geng berhantu semua okey? Terima kasih laporkan diri bersama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM, di Instagram dan juga di live TikTok kita ke ini. Terima kasih banyak-banyak. Ida Comel ada, Azra Abdul Wahid, Asabri Rajman, Muhammad Fikri, Yoka Lang, Ahmad Duru Amri, Syah, KHS. Ada H dari Pekan, Lavender Girl, Roslan Osman, Faisal JB, Linda, Rizkula, Mesara. Kita ada Nisa Jerantut, Jama, Karen Melati, Acu Niza, Azmi, Rina, Suela 79, Virginia Vanessa, Nizam, Ita Chon, Cikgu Ati, Tok Raja So, Fikri 92, Pak Iberger, Sama Di Baling. Kita ada juga ada Rohatun. Mantap semua. Juhaimi Sri Manjung hadir, Rabah Manis katanya. Sri Manjung eh, Jajah 83. Siapa lagi? Ramai sebenarnya geng-geng berhantu ni. Siapa-siapa yang ada account TikTok tu, singgah-singgah lah ke live TikTok ya. Ehsan 85 dari Miri Sarawak, Gerimis Jalanan. Kita ada Ahmad Rizal dari Bacok Kelantan, Bob Janggut. Lama menghilang bang, ada Abang Manis ada, Hafiz 87 Alu Gajah Melaka. Ada yang kata Abang Manis menghilang 3 hari je Abang Manis menghilang. Tapi jangan lupa ya, kita terus teman berteman sampai pukul 6 pagi. Kasih on terus Erin Kitchen, Asma Hassan. Kita selamat pagi Abang Manis je, selamat pagi untuk anda semua. Mat Jad dari Dato' On. Kita ada siapa lagi? Umi Rohani. Ramai-ramailah. Terima kasih banyak-banyak yang terus bersama-sama dengan saya ya. Jadi terus teman-teman janji dengan saya. Okay, setiap insan dalam dunia ini pastinya ada perjalanan hidup. Pastinya ada diary kehidupan sendiri. Siapa masih lagi yang menggunakan diary macam dulu-dulu? Dulu-dulu kita ingat lagi kan? Kita ada diary kehidupan kita. Setiap hari kita tulis apa yang kita buat daripada pagi sampailah ke malam. Kita pergi ke mana, makan apa, semuanya ada kan? Siapa masih lagi ada diary seumpama itu? Saya agak lama dah tinggalkan diary ni. Agak lama sebenarnya. Kalau dulu-dulu memang saya akan catit setiap hari. Macam ni, time-time macam ni kan saya akan catit apa yang berlaku semalam kan. Saya pergi ke mana, apa yang berlaku dalam kehidupan kita. Bukan apa, sebagai kenangan-kenangan. Kenang-kenangan kita. Saleha Muhammad, Farida, Hassan. Terima kasih banyak-banyak meleburkan diri. Jom terus layan lagi. Melalui lagu ini boleh Dairi Biru. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu. Hiburan berbagai rentak sehingga 1.30 minit pagi. Sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu menangis tapi berjuka T.O.

ciptaan Himesh Rishamia di Sudakarsama. Paduan tiga suara Alkayani, Kumar Sanu dan juga Shankar Mahadevan menerusi lagunya Mujishe Shadi Karoge. Nombor kita ke 1.28 minit pagi. Semuanya dengar Hindustan sambil bergoyang. Yang tengah berniaga pun sambil berjoget. Yang masak dekat dapur tu, dekat kedai Tom Yum pun sama juga. Yang buat burger pun sama juga. Abang-abang burger, kakak-kakak burger se-Malaysia. Oh, dengar lagu Hindustan, lagu dangdut, semua berjoget ya. Tapi jangan ni ya. Jangan pula hangus burger tu. Jangan pula hangit pula Tom Yum tu. Terima kasih peniaga-peniaga se-Malaysia, kedai-kedai makan, warung-warung, toke-toke restoran, terus bersama-sama dengan Nasional FM juga, kedai-kedai burger se-Malaysia. Saya tahu kedai-kedai burger juga bersama-sama dengan Nasional FM pada ketika ini. Baik, ini untuk mereka yang berada di ibu negara lah, kerana pusat autism pertama kendalian Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan MAWIB akan mula beroperasi secara rasmi pada 1 Oktober ini. Jadi Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hasan menyatakan pusat tersebut sebenarnya menyediakan sokongan pendidikan dan terapi kepada kanak-kanak autism serta keluarga mereka. Jadi pusat autism ini menggabungkan intervensi bukan saja dari aspek core kurikulum pendidikan, malah keagamaan dan juga kerohanian. Jadi MAWIB juga ada beberapa tempat untuk menjalankan aktiviti termasuklah kedai gunting rambut, ruang santai untuk anak-anak bermain dan juga insya-Allah akan ada bangunkan laman terapi untuk anak-anak autism. Jadi setakat ini seramai 65 kanak-kanak autism telah pun mendaftar, mencerminkan permintaan terhadap kemudahan intervensi dan juga sokongan khusus untuk golongan berkenaan ya. Jadi anak-anak autism ni kita kena beri sokongan sebenarnya. Bukan kita pinggirkan. Semakin kita pinggirkan, semakin mereka akan menjauhkan diri dari kita. Semakin bermasalah mereka. Jadi anak-anak autism ni perlu kita santuni dengan sebaik-baiknya. Dan itulah anak-anak syurga tau. Jangan main-main. Karim Hamid memberikan salam. Kita ada Sania Muhammad, Faizal, Remy 78, Nur Cahaya, Perlis, Alan Burger, Geni, Drive Penang, Shina Tasnim. Kita ada Amin Siti. Si Ujang Degil pun hadir, Sabaria Awang, Fairuz Ahmad, AD, Lara Sofi, Widuri, Anak Utara Channel, Zira. Kita ada siapa lagi? Atisha Zack Shop dari Cyberjaya katanya tengah kerja. Siti Fatimah juga turut hadir. Wati 77, Fiza Riza, Ahmad Bukhari, Zul Hakimi, Mawar Jingga, Helang Hitam, Amy Bob Parker, Aini Ahmad, Faiz John Burger, Q Wani, Ani Ahmad juga. Harmony Network ada Adib Toyota Bukit Raja daripada geng-geng Shift A katanya. Selamat bekerja. Arman Man, kita ada AG, ada Kamal. Encik Zah kata hadir Mr. DJ. Okey, terima kasih banyak yang hadir eh? Yang hadir dalam live TikTok. Jangan lupa tipe-tipe lainnya kasih padu hari ini. Muhammad Azmi, Anissa Muhammad, Intan Abdul Kadir. Oh, ramai betul. Karim Hamid ramai betul. Kita selamat bertugas Abang Manis. Ya, selamat mendengarkan Nasional Game Berhantu. Janji dengan saya, teman berteman sampai pukul 6 pagi. Siapa yang tertidur tak geng lah. Wan Akil kata luncur sampai pukul 6 pagi. Okey. Tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak hiburan berbagai rentak yang saya bawakan dari jam 12 malam sampailah ke lagu Hindustan kan. Seperti biasa apabila muzik ini saya berdengarkan kepada anda, ini bermakna kita bertukar mood kita. Ada yang nak menangis tapi bujuk katil. Lagu-lagu yang kita panggil lagu-lagu kenangan, lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Lagu-lagu kenangan lah sebenarnya. Kenangan yang mungkin tersimpan dalam diri anda, yang boleh terimbau bila mendengarkan lagu itu. Yang paling penting, kenangan pahit tu kita tolak ke tepi. Kalau boleh lah, kalau boleh. Tapi kalau ada yang terkenangkan kenangan pahit tu, maafkanlah saya ya. Bukan saya mahu anda terkenangkan. Tetapi kadang-kadang bila kenangan pahit tu, bila kita kenangkan, bagus juga. Sebab mungkin kita boleh belajar sesuatu daripada peristiwa itu. Dan kenangan semestinya menjadikan satu pengalaman dalam hidup kita. Pengalaman itulah yang menjadi guru terbaik untuk mengajar kita tentang erti kehidupan, tentang erti kedewasaan, tentang erti susah senang. Dan mudah-mudahan kenangan itu mengajar kita untuk menjadi lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Saya nak tanya dengan anda semua, mungkin ada pengalaman anda bergurau-gurau dengan kawan, berkawan, anda lelaki, kawan tu perempuan, ataupun anda perempuan, kawan tu lelaki.
gurau-gurau tiba-tiba jadi jatuh cinta. Pernah tak? Dan sesungguhnya mencintai seseorang itu dalam diam sangat-sangatlah indah tau. Betul. Dicintai seseorang dalam diam juga indah. Tapi apa yang lebih indah? Diam-diam seseorang yang kita cintai itu dalam diam ternyata dia mencintai kita. Lagu-lagu menangis tepi bujuk katil dengan hashtagnya Seharum Mawar dahulu. Saya mulakan lagu ini. Lagu dan lirik ciptaan Patrick Khamis, Allahyarham Cik Spin dan juga Nana ataupun Siti Nurjana. Menerusi lagunya Gurauan Berkasih. Jadi terus rayan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

0: ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang. Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh...
1: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Ben Asri atau Bakoba atau Ya pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Ya.
2: Ini tiba masanya Zone.

bersembang kumpulan Sting dengan lagunya Padamu Kasih. Indah, ya? Sangat-sangat indah bila jatuh cinta. Betul. Kalau jatuh cinta ni, lain macam tau pergi dia. Macam ada elektrik yang menariknya. Betul tak, eh? Mata mengantuk tandanya malam minum kopi dicampur madu. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya jatuh cinta padamu. Buah jambu tiga serangkai jatuh pula depan mata. Ilmu apa yang awak pakai sampai saya jatuh cinta? Lebih kurang macam tu lah. Lagi 1:56 minit pagi. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan sejak jam 12 malam tadi sampai lagi saat ini. Tapi jangan risau, banyak lagi lagu-lagu yang best, lagu-lagu terbaik yang saya akan mendengarkan kepada anda sampai pukul 6 pagi nanti. Tapi sebelum itu, ini bagi mereka yang tinggal di sebelah utara, ya. Sangat-sangat penting. Penumpuan angin baratan yang kencang dijangka berlaku di utara Semenanjung dari hari ini sehingga hari Ahad nanti. Dan Met Malaysia memaklumkan keadaan itu berpotensi menyebabkan pembentukan garis badai yang boleh membawa ribut petir, hujan lebat serta angin kencang dalam tempoh lebih panjang di kawasan yang terlibat. Jadi pada masa yang sama, Met Malaysia juga menyatakan berdasarkan rujukan kepada Pusat Meteorologi Khusus ASEAN, bilangan titik panas masih kekal banyak di Kalimantan dan juga berpotensi mengakibatkan cuaca berjerebu serta jarak ketampakan rendah di barat Sarawak dalam tempoh ramalan. Jadi orang awam juga dinasihatkan supaya sentiasa merujuk laman sesawang Met Malaysia dan juga media sosial rasmi Met Malaysia serta memuat turun aplikasi My Cuaca lah, senang bagi mendapatkan maklumat yang terkini dan juga sahih. Yang berantau semua okey. Nur Pisa Ismail melaporkan diri. Ramai yang melaporkan diri hari ini. Memang tak boleh nak tidur ke? Sebab ada yang juga tengah bekerja, tengah bertugas kan? Jadi selamat bekerja, selamat bertugas kepada mereka yang sedang mencari rezeki pada waktu ini. Sally, Boyska, Hazmira, Husin 1998, Azizan Ashraf, Muhammad Yusri, Cikgu Naim katanya dalam perjalanan dari Kuala Lumpur nak ke Gambang ni. Okey, saya ada dalam perjalanan Cikgu Naim. Ana Mariana, Ruzita Uji dari Batu Pahat. Kita ada Hafizah Nur Pinang, KPBJ, Gang Rimba, Amar Isha, Nur Aira, Junaida Kamarin, juga Mama Azmi. Tengah bertugas waktu ini bang, katanya. Okey, selamat bertugas Azmi. Jangan tidur pula . Habibah Azman, Nur Siti, Diana, Khairul Anwar. Kita ada Nenek Gemoy 79, Su Azizan, Tijat pun hadir. Agnes Emma, Legma House of Shah, Meme Ida Jas, Jun Kamaludin, Black Ants, ada Ida Mona Rahim, Ana Umi, Miss 1708, Noli Halim dari Besut Terengganu, Haji 1889 juga bersama-sama dengan saya. Okey, sambung lagi menangis sambil bujuk katil. Ada yang tak sabar nak menangis lagi menerusi lagu ini pula. Kita memasuki hashtagnya Teruntuk Cinta Hati menerusi lagu ciptaan Allahyarham Dato' Adnan Abu Hassan. Lirik lagu oleh Lukman S. Persembahan Zairani dengan Yang Terpisah Cuma Jasadmu. Tapi anda dengan saya jangan berpisah, sebab kita akan berpisah pukul 6 pagi nanti. Jadi terus kekal setia, stay tune di National FM, sentiasa di hati.

Lagu ciptaan Lan Lage, lirik oleh Jui. Sering dengar romantis. Ada yang teringatkan kisah cinta lama. Itu biasalah. Hidup ini, jatuh cinta itu biasa. Sebab kita ni manusia kan. Manusia ni ada perasaan, ada hati. Jatuh cinta, jatuh cinta pastinya rasa sangat-sangat indah dunia ini. Tapi bila berpisah, sakit je jiwa kan. Senyum-senyum selalulah. Walau macam mana pun kita kena senyum-senyum selalu. Senyum itu menutup segala-galanya. Kayu belukar banyak sesapnya. Mati belukar tanda layu. Kayu terbakar nampak asapnya. Hati terbakar siapa yang tahu kan. Tak ada siapa yang tahu hati kita terbakar. Kita je yang tahu. Apapun kita ikhlaskan apa yang berlaku dalam hidup kita. InsyaAllah mudah-mudahan ketenangan akan kembali bersama-sama dengan kita. Okey, geng-geng berhantu, terus kekal setia bertemankan Nasional GBH pada waktu ini. Ini pula bagi mereka yang tinggal di luar negara untuk PRN ataupun Pilihan Raya Negeri Melaka yang ke-16. Jadi permohonan undi pos dalam dan juga luar negara bagi Pilihan Raya Negeri Melaka ke-16 dibuka semalam, sejak semalam lagi, untuk semua kategori. Jadi Setiausaha Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Dato' Khairul Syahril Idrus menyatakan semua permohonan hendaklah dibuka secara dalam talian melalui portal MySPR di myspr.spr.gov.my. Manakala tarikh tutup permohonan akan dimaklumkan kelak. Jadi pemilih yang layak dan juga berhasrat mengundi secara pos hendaklah mendaftar ataupun mempunyai akaun MySPR sebelum membuat permohonan mengundi secara pos. Ada yang terkata tak nak balik kan, nak balik kos lagi bang. Jadi kita undi pos je akan datang. Kan senang. Jadi undi jangan tak undi. Walaupun undi pos tetap dikira, kerana undi itu adalah kewajipan kita kepada negeri, kepada negara. Itu kewajipan kita sebab kita mengamalkan sistem demokrasi. Okay, Ismail Kulai ataupun Ismail Zaini ataupun sahabat saya lah, DJ Isaac ya. Syamsurin Langkawi, JNJ Endau, Pak Long Gani katanya dalam perjalanan nak ke Kuala Lumpur sebab nak menunaikan umrah. Okey, mudah-mudahan Pak Long Gani Kuih Tiau, selamat pergi, selamat balik, dapat umrah yang mabrur ya. Ada KI, Chief Zeng, Zahiran Ismail, Pengemis Cinta, Adil Lakosti, ada Lee, Kubu-Kubu Beracun, Mo'iti, Mat Yusri, Hajar Chun, Izan, Izara, Asya Memiana, Azlan Adnan, Azaz No, Mid Kompom, ada Wani juga, Nizam, Mat Lennon, Produha. Katanya bangun geng-geng Produha, ada yang tidur ke? Kalau tidur piat telinga dia. Syafizah Bilus, Syarifah Loy dari Tawau, Comoti itu saya. Mak Ma'on memberikan salam. Waalaikumsalam. Niaga burger lagi, on lagi. Damansara, Mastural hadir. Faizal pom pom pom, bangun bangun bangun semua yang tidur tu. Buat kerja, jangan biarkan kawan-kawan kita melaksanakan kerja-kerja kita kan. Itu tanggungjawab kita, kita kena laksanakan lah. Kita datang kerja memang nak buat kerja kan. Biarpun mata mengantuk, kalau mengantuk tu take five, basuh muka kan, lepas tu cari air, InsyaAllah kembali segar. Buat senaman kecil, bagi darah-darah tu berjalan dengan lancar, InsyaAllah kita akan kembali segar. Aspeknya teruntuk Cinta Hati, menerusi lagu dan lirik ciptaan Nadia, lontaran suara Nadia, menerusi lagunya. Salam untuk kekasih. Jadi salam saya juga untuk anda semua pendengar Nasional FM. Terus

ada yang kata dengan saya, luka tak berdarah tapi sakitnya masih terasa bang. Sebab apa? Sebab setiamu gugur di mata. Lagu daripada kumpulan EYE, ciptaan Isa Gravity dan juga lirik Oji Sutra. Betul, luka tak berdarah tu memang sakit kan? Ditinggal pergi. Melati kekwah redup cemara, batang kepayang manakan tinggi. Hati kecewa hidup melara, orang disayang ditinggalkan pergi. 2.55 minit pagi waktu ini. 5 minit lagi kita menghampiri jam 3 pagi untuk kita melangkah di jam yang keempat pertemuan hari Khamis 24 September 2026. 12 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Oh ya, kita sama-sama doakanlah rakyat Malaysia yang hilang tanpa jejak, iaitu 55 orang ketika bencana banjir kilat dan juga tanah runtuh di Nepal 26 Ogos yang lepas. Dan pada ketika ini sebenarnya Jabatan Kebajikan Masyarakat juga terus bekerjasama dengan Kementerian Luar untuk menyediakanlah perkhidmatan kaunseling kepada keluarga yang keluarga 55 rakyat Malaysia yang masih hilang. Dan Ketua Pengarahnya Datuk Cik Murad Sayang Ramjan menyatakan perkhidmatan itu bertujuan membantu keluarga terbabit menguruskan tekanan emosi serta menyediakan ruang untuk mereka meluahkan perasaan ketika berdepan situasi berkenaan. Dan kebanyakan keluarga terbabit menunjukkan perkembangan positif selepas menerima khidmat kaunseling, walaupun pada peringkat awal ada antara mereka yang sukar berkongsi perasaan kerana dalam keadaan tertekan. Itu dari segi Jabatan Kebajikan Masyarakat. Tapi untuk kita rakyat Malaysia, kita ada satu lagi, iaitu doa. Doakanlah mereka. Kalau betul mereka mati, kita doakan semoga terjumpalah kata orang itu mayatnya ataupun apa dia. Tapi kita doakan mereka dapat ditemui. Mungkinlah, mungkin terperangkap di mana-mana. Mudah-mudahan mereka survive, mudah-mudahan mereka selamat. Kita sebagai rakyat Malaysia, kita doakan. Baik, Saimah Isa Zaidi, pilot tanker, katanya dalam perjalanan ke Subang. Mantap Zaidi, kasih horn pam pam pam. Ali Rosli dari Perlis, Azrina Mansur, Maria Masjid dan Aliza Kasim, Nazari Merbuk Kedah. Ada Ayang Ita Ibrahim, Cek dari Butatan, Azki Joe, Alanyan, Aziz Aini, Pejuang Tegar, Mak Sunnah. Kita ada Gemuja Putih, Ajul Yusni, adik Kens, Hayati Makan Lalu, ada Riz, Yabang Khalifah, Maktam Ani, Lady Heda, Kasut Dah Buruk juga turut bersama-sama. Berjuang Tiga katanya dalam perjalanan ke Singapura. Okey, hati-hati semua pilot-pilot darat. Anda sedang mencari rezeki, bukan mencari maut. Bad ISB, pam-pam-pam. Abang Zain dari Brunei, terima kasih mendengar kita di Brunei. Mantaplah semua. Kegi buruhan tu memang cukup-cukup sporting. Ramai yang tak boleh nak tidur. Tak boleh tidur bang katanya. Sebab lagu mantap-mantap memanglah. Itu dah namanya Kegi buruhan tu. Kegi buruhan tu memang menyediakan lagu yang mantap saja. Yang tak mantap kita tolak ke tepi boleh. Efeknya teruntuk cinta hati. Seperti lagu ini juga. Sangat-sangat mantap. Lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Nur Bisa. Lontaran suara Ratu Rock Tanah Air kita, Ella. Merusi lagunya Kabus dan Sirna. Ada yang tanya saya, bang, sirna tu maksudnya apa? Maksudnya hilang. Kabus dan hilang. Terus layan, terus dengarkan Nasional Gemburan tu di National FM.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

lagu dan lirik ciptaan Wan Zul, Iklim dengan Budi. Budi yang baik dikenang jua. Itu ya, orang berbudi kita, berbahasa orang memberi, kita merasa. 3.24 minit pagi waktu ini. Salam tahajud untuk anda yang berbangun. Yang berbangun ni nak selesaikan ibadah sunat. Okey, silakan, silakan. Ada yang kata, dah selesai bang, dah selesai tu yang baru terus layan nasional kemburuhan tu. Okey, layan sampai pukul 6 pagi. Sambil-sambil layan tu, ada yang katanya perut lapar. Lapar nak makan mie segera ni bang, nak makan Maggi. Boleh, boleh makan mie segera, bukan tak boleh. Tapi jangan amalkan selalu. Makanlah makanan yang sihat. Kalau lapar waktu-waktu begini kan, cari roti ke. Tapi ada juga yang kata lapar kalau tak kena nasi, memang tak boleh nak tidur ni. Pergilah makanlah. Nanti kalau biarkan kelaparan, takut penyakit lain ni pula yang datang kan, gastrik pula yang datang. Ada yang katanya demam bang, dah 3 hari ni. Oh ok, kalau demam pergi klinik, berehat, makan ubat. Sambil tak boleh nak tidur tu, dengarkan lagu-lagu terbaik melalui dan senang keberuan tu. Baik, siapa yang pengguna kereta api tanah Melayu? Ramai pengguna kereta api tanah Melayu kan. Dan kereta api tanah Melayu juga KTMB dijangka mengalami perubahan jadual dan juga kelewatan selama 4 hari, iaitu bermulanya 26 September dan juga 27 September serta 3 dan juga 4 Oktober ini. Jadi gangguan itu disebabkan apa dia? Kerja naik taraf landasan berkembar Rawang ke Ipoh. Kerja naik taraf dilaksanakan secara berperingkan sehingga November ini dan juga membabitkan laluan Kalumpang. Jadi kerja-kerja naik taraf yang dijadualkan di laluan Kalumpang akan menyebabkan perubahan jadual yang dijangka mengalami kelewatan, iaitu ingat baik-baik 26 dan juga 27 September ini, 3 dan 4 Oktober 2026. Jadi penumpang juga dinasihatkan merancang perjalanan lebih awal dengan menyemak jadual perkhidmatan menerusi laman sesawang KTMB ataupun aplikasi My Real Time. Jadi kita kena semaklah sebelum kita nak merancang perjalanan tu, 26, 27 September, 3 dan 4 Oktober. Ingat 4 tarikh ini. Mama Moon katanya tengah goreng karipap ni, apa manis. Oh sedap. Bagilah sikit, dapat 3 biji pun jadilah. Buat rasa-rasa. Mok Wan kata ataupun Usup NEC Tinted Pom Pom Pro 2 Rawang ya, geng-geng Pro 2. Dari depan sampai ke belakang geng-geng Pro 2 ni, sampai yang memandu uji pandu tu pun semuanya mendengarkan Nasional FM. Terbaik geng-geng Pro 2. Kalau buat endodina tu jangan lupa jemput saya. Cik Ayu Comel. Kita ada Rohani, kita ada Aus Fahlan, Nur Bunga Kebangsaan, Hayati. Kita juga ada Hajar Raudah Sulaiman, Botak Bahau, Lutz Corner, Syahriman, Muhammad Iqbal, Wan Afif, Puteri Dalisha, Iris Chome, Ros Ana, Jimmy, Wei. Kita ada Wei Check, Pilot Darat. Siapa lagi? Nuri Simparenggam, Jamal Hazrin, Ina 1075, Zulaika Azurin, Mazna Aini 67, Ati Zuriati, Adrian Amin, Zainon Jamila Ahmad, Gadis Ayu, Wani Manda. Ramai berjuang tegar dari gulai. Okey, Yusri Desa Jaya Kepong. Betul ramai yang berhantar ni. Terima kasih memeriahkan live TikTok waktu ini, Rohali Zamjam. Okay, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Cuma waktu ini sehingga jam 4 pagi nanti, saya hentikan dahulu seketika menangis tepi bujuk hati sebab kita nak berikan laluan untuk setengah jam ini lagu-lagu koleksi 80-an, lagu-lagu yang penuh dengan kenangan anda dengan hashtagnya kenangan lalu. Pastinya akan terimbau kenangan-kenangan itu. Mudah-mudahan kenangan itu adalah kenangan yang manis, bukan kenangan yang pahit. Tapi pahit manis tetap juga kita kena tempuhi. Dan bila kita dah tempuhi itu, kita reda dengan apa yang berlaku, dan insyaAllah reda itu akan memberikan ketenangan dalam hidup anda. Saya nak mulakan dengan lagu ini. Ini lagu dalam filem Azura. Betul, ini dalam filem Azura. Sebuah lagu daripada persembahan Datuk Jamal Abdillah. Cuma kali ini saya putarkan versi Datuk Jamal Abdillah dan juga Allahyarhamah Siti Sarah ya. Pada asalnya lagu ini Datuk Jamal Abdillah dan juga Fauziah Datuk Ahmad Daud. Tapi saya putarkan versi ini. Dalam filem Azura. Terus layan, terus dengarkan Nasional Kemburuhan tu di Nasional FM.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Sekilas Fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO.

0: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Kamu wajib follow, okay? See ya.

0: ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Kamu wajib follow, okay? See ya.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: Sabah FM.
4: Sekilas renungan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa alaihi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira. Wabat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Apa kabar sahabat pendengar yang sangat setia ya bersama-sama dengan Sabah FM? Bagus bah, insyaallah. Mudah-mudahan ya bagusnya Sabah FM itu kita pun jadi bagus semuanya, insyaallah. Mudah saja sipirnya kan sahabat yang mulia. Kalau kita selalu cakap yang bagus, dengar perkara yang bagus, akhirnya aura-aura yang bagus itu mengelilingi kita. Kalau kita duduk dalam lingkungan yang negatif, yang buruk saja ya, akhirnya hati kita, aura di sekeliling kita pun membentuk aura-aura yang negatif, yang buruk seumur-umur lah buruk. Nada yang bagusnya waliyazubillah. Kanya pilih-pilih tempat sahabat yang mulia, jangan sampai suasana itu membentuk kita ya menjadi yang tak bagus waliyazubillah. Sahabat pendengar yang dimuliakan Allah, macam biasa pesan untuk diri saya dan kita semua yang dengar ni, tak kira dimanapun bilang orang yang setengah masak kah, setengah mengusai kah, setengah kerja kah, apa saja, apa-apa saja, jangan lupa ya selit-selit salawat sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak pernah lupa sama kita ini. Kita saja selalu lupa sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, sahabat yang mulia, kita sambung. Masih bicara jalan menuju cinta hakiki. Banyak jalannya. Kita sudah sebutkan yang lepas cara jalan. Ada orang dengan jalan A, ada orang dengan jalan B, ada orang dengan jalan C dan seumpamanya. Jangan nafikan jalan orang lain dan jangan merasa jalan kita lah yang paling benar. Jangan. Baik, kemudian kita sambung. Apalagi ya jalan menuju cinta hakiki. Untuk mencapai cinta hakiki sahabat yang mulia, latihannya apa? Latihannya adalah sentiasa mendahulukan Allah subhanahu wa ta'ala berbanding yang lain. Masya Allah. Allah bilang apa? Ayat yang kita sebutkan pada siri yang lepas. Walladzina amanu أشد حبا لله.

0: yang lain, maka itulah cinta yang hakiki. Latihannya di situ, sahabat yang mulia. Bukan pula berarti kita mengabaikan urusan yang lain, enggak. Tapi kita letakkan urusan-urusan hidup kita itu di jalan yang membawa kita kepada Allah. Jangan jadikan urusan-urusan hidup kita itu penghalang kita untuk sampai kepada Allah. Boleh nampakkan sahabat yang mulia, apa saja kita buat dalam hidup, silakanlah beraktiviti apa saja, tapi pastikan jadikan Allah Ta'ala keutamaan dan nilai tertinggi dalam kehidupan kita, itu yang paling utama. Contohnya apa? Ya kalau kita bersedekah, sedekah janganlah sekadar cari pahala lagi. Itu pastilah insya Allah Allah sudah pahatkan dalam Al-Quran, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan lipat gandakan lagi pahala. Tapi takkan kita hanya mengejar pahala, sahabat yang mulia. Ya, coba kita lakukan sesuatu. Contoh macam sedekah tadi itu, Allah akan gandakan satu biji benih perumpamaannya itu, ya, menzahirkan atau menumbuhkan satu tangkai, satu pohon. Setiap pohon itu ada satu tangkai, setiap tangkai ada 700 biji. Allah ganda-gandakan. Itu enggak payahlah kita kira. Biarlah itu kerja Allah. Bahkan kerja kita apa? Pastikan kita buat itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nawa itu kita jangan bercampur-campur. Jangan ada karena itu atau karena ini. Mau dikenang, mau diingat, mau dibilang kitalah paling berjasa, kitalah yang terpaling-terpaling, ya. Jangan begitu. Itu tidak ikhlas. Itu bukan untuk Allah. Bagaimana amal yang kita kirim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bukan kerana dia? Makanya pasti akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bila kita meletakkan Allah sebagai keutamaan, pasti Allah Ta'ala akan menjadikan amal itu juga keutamaan dalam pandangan Allah. Kalau pula kita hanya buat, ya sekadar buat untuk meraih pandangan manusia, untuk memujuk hati manusia, Allahu Akbar. Apalagi kalau untuk menunjuk-nunjuk, wal'iyadzubillah. Sahabat yang mulia, jauh betul cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena cinta Allah dengan kita tidak ada sebab. Allah sayang, Allah cinta dengan kita. Masya Allah, dalam keadaan kita ingkar, dalam keadaan kita mungkar, Allah Ta'ala tidak meninggalkan kita. Allah tetap buka pintu taubat untuk kita kembali kepadanya. Sahabat yang mulia, kita sambung perbincangan kita ini pada siri yang akan datang insyaallah. Jangan kemana-mana, teruskan mengikuti kita di Sekilas Renungan hanya di Sabah FM. Bagus, bah insyaallah. Jumpa lagi sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekilas Renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
2: Sekilas Renungan
3: Sabah FM.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
4: Wa idh qul

0: Dan kenangkanlah ketika kami berfirman, masuklah kamu ke bandar ini, kemudian makanlah kamu dari benda-benda yang ada di dalamnya dengan sepuas-puasnya, apa sahaja yang kamu sukai, dan masuklah kamu melalui pintunya dengan tunduk, yakni merendah diri, dan mintalah ampun dengan berkata, ya Allah, ampunilah dosa kami, supaya kami ampunkan kesalahan-kesalahan kamu, dan kami akan tambah pula pahala orang-orang yang berbuat baik.
1: فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا

0: الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون.
1: Kemudian orang-orang yang zalim, yakni penderhaka itu, mengubah perkataan, yakni perintah kami yang dikatakan kepada mereka, dengan melakukan sebaliknya. Maka kami turunkan ke atas orang-orang yang zalim itu bala bencana dari langit, dengan sebab mereka sentiasa berlaku fasik, yakni menderhaka.
0: وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرُ فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين.
1: Dan ingatlah ketika Nabi Musa memohon supaya diberi air untuk kaumnya, maka kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Ia pun memukulnya. Lalu terpancutlah dari batu itu 12 mata air. Sesungguhnya, tiap-tiap satu puak di antara mereka telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Dan kami berfirman, makanlah dan minumlah kamu dari rezeki Allah itu. Dan janganlah kamu merebakkan bencana kerosakan di muka bumi.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
2: Sabah FM

0: Tidak salah, ada ramai kawan. Kawan lepak, kawan memancing, kawan tingo bola. Tapi susah pula cari kawan. Masa kita sedih, masa kita susah, masa kita perlukan pertolongan. Jadi pandai-pandailah pilih kawan. Jangan sampai kawan jadi lawan. Pesanan pilih kawan ini dari saya, Denny Majingga, dan Sabah FM, bagus banget.
1: Engkaulah pilihan hati.
2: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik, dan Pitas. 95.9 FM. Oh.

sebentar nanti. Ikuti siaran Keningau FM 6 pagi hingga 7 malam. Pukul 5.55 pagi, inilah siaran Radio Kening FM bersama menerusi siaran Bahasa Melayu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kepadamu ya Allah. Dengan kudrat dan iradatmu jua, kami masih diberi kesempatan untuk meneruskan kehidupan di muka bumimu yang fana ini ya Allah. Allahumma, wahai Tuhan kami, kurniakanlah kami sedikit kekuatan beserta hidayahmu ya Allah, agar kehidupan kami di hari ini akan lebih berarti. Dapat kami gandakan amal dan ibadah kami, dapat kami tingkatkan keimanan kami ke tahap yang lebih tinggi dari semalam ya Allah. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, ampunkanlah dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami dan ahli keluarga kami. Ya Allah, sesungguhnya kami sering terpedaya dengan muslihat syaitan dan tewas dengan dorongan nafsu. Ya Allah, peliharakanlah kedua ibu bapa kami sebagaimana mereka membelai dan menjaga kami sejak kami kecil lagi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah.
1: Rentak sekarang 6 hingga 9 pagi.

0: Setiap hari 6 hingga 9 pagi.
1: Hola, selamat pagi, salam sejahtera, salam bahagia untuk anda. Membuka tirai pertemuan kita untuk pagi hari Khamis hari ini, hari 4, 24 September 2026, bersamaan dengan 12 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Cepat masa berlalu, telah berada di muka surat ke-267 dari 365 muka surat. Kita ada baki 98 muka surat sahaja lagi sebelum beradah ataupun selesai untuk buku 2026. Apapun, pagi kami hari ini anda ditemani bersama dengan saya, rakan penyampai anda. Hi, hello, selamat pagi. Kopi sanangan kan sayan kan siwan kopi bozian untuk anda. Nama saya Hex, hanya aku cinta kamu orang semua. Menemani anda 6 pagi ini hinggalah ke pukul 9 pagi bersama bertemankan rakan teknikal saudara Airul Alfian. Warga Keningau, Tambunan, Sok Nabawan, Tenem, di mana sahaja dapat anda dengari siaran kami pagi hari ini bertemankan Hex dalam rentak segar Kening FM. Hebat syoknya. Kalau baru buka mata tu, tarik nafas dulu kawan. Renggangkan badan kita sikit. Kita mulakan pagi hari 4 ni pelan-pelan, ditemani bersama dengan lagu yang sedap di telinga kamu orang. Ada yang barangkali yang sedang panaskan air untuk buat kopi, ada yang menyiapkan sarapan atau baru mula bersiap untuk ke tempat kerja. Buat satu-satu, step by step, cari kunci kereta, tengok barang yang perlu dibawa. Lepas tu bolehlah jalan dengan hati yang lapang, dengan lebih tenang. Yang sudah di jalan raya, pandu, cermat, jiwa selamat. Kalau pagi ni rasa mengantuk sedikit, bukalah tingkap sikit kan. Hiruplah udara pagi yang segar, biar muzik kita bagi semangat kepada anda. Apa yang menunggu anda sepanjang hari ini? Kita mulakan dengan langkah kecil dan juga senyuman. Jangan lupa senyum kawan. Kita senyum lagi, lagi senyum, senyum lagi. Baiklah, aku ini membuka tirai pertemuan kita. Kembali merindu bersama dengan anda. Inilah Rentas Segar Kening FM. Hebat syoknya.

Biarlah daripada kumpulan Niji membawakan kita ke pukul 6.11 minit pagi waktu ketika ini. Siap-siap sudah mau keluar rumah? Tunggu dulu kawan. Tunggu, berhenti, berhenti. Ha, kita buat pemeriksaan kecil tapi tak sampai 1 minit pun. Okay, pertama, barang yang selalu kita bawa bersama, dompet, telefon dan juga kunci. Cuba sentuh poket atau tengok dalam beg, ada semua. Kalau ada, kalau ada, okay, on, bagus. Kedua, barang kerja kamu orang, dompet yang perlu, dompet pula, dokumen yang perlu kita bawa hari ini, pas kerja anda atau apa-apa yang sudah anda siapkan malam tadi.

untuk semak sendiri. Nah, kalau sudah 3 pemeriksaan ringkas sebelum anda keluar rumah, okey, pagi anda lebih teratur. Yang penting selepas rumah siap, tutup pintu, bagus-bagus, tingkap semua karen telah pun diperiksa dan ditutup. Mulakan perjalanan dengan tenang. Hex akan temani anda bersama menerusi Rentak Segar 6 pagi ini hinggalah ke pukul 9 pagi. Layan terus bersama dengan kami di Kering FM. Hebat dan syoknya.

0: Untuk mengetahui keadaan ramalan cuaca di tempat anda, jangan ke mana-mana. Info cuaca kembali selepas ini.
1: Baik, saudara, kita bawakan perkongsian kepada anda tinjauan cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia untuk sepanjang hari ini bagi kawasan Keningau, Nabawan, Sook, Tambunan dan juga Tinem. 5 daerah sepanjang hari ini 24 September 2026 pagi, petang dan malam hujan di beberapa tempat. Sebelah pagi hujan di kebanyakan tempat, sementara di sebelah petang dan malam ribut petir di kebanyakan tempat, dengan suhu minimum bagi ke-5 daerah era 22 darjah Celsius dan suhu maksimum 33 darjah Celsius. Sekali lagi, untuk sepanjang hari ini bagi kawasan Keningau, Nabawan, Sook, Tambunan dan juga Tinem, pagi hujan di beberapa tempat dan sebelah petang dan malam ribut petir di kebanyakan tempat, dengan suhu minimum 22 darjah Celsius dan suhu maksimum 33 darjah Celsius.

Menghampiri 6.30 minit pagi, saudara boleh titipkan ucapan anda ke media Facebook Kering FM, juga ke nombor talian WhatsApp kami di 0195896868. Kata-kata hari ini menyusul bersama dengan anda 6.30 minit pagi nanti.

dalam kehidupan ini, tidak semua perkara yang kita lakukan akan mudah. Kadang-kadang kita perlu berkorban masa, tenaga, bahkan perasaan demi sesuatu yang lebih besar maknanya. Itulah yang dinamakan pengorbanan diri. Pengorbanan bukan tanda kelemahan. Sebaliknya, ia adalah tanda kekuatan hati dan keikhlasan jiwa. Lihatlah seorang ibu yang sanggup berjaga malam demi anaknya. Seorang ayah yang bekerja keras demi memastikan keluarganya hidup selesa. Atau seorang sahabat yang sentiasa ada ketika kita memerlukan. Semua itu adalah bentuk pengorbanan yang lahir daripada kasih dan tanggungjawab. Kadang-kadang pengorbanan tidak dilihat oleh ramai orang. Tidak dipuji, tidak disebut, tetapi tetap dilakukan dengan penuh keikhlasan. Namun percayalah, setiap pengorbanan yang dilakukan dengan niat yang baik tidak pernah sia-sia. Mungkin hari ini kita berasa penat. Mungkin ada saat kita rasa usaha kita tidak dihargai. Tetapi ingatlah, setiap pengorbanan adalah benih kebaikan yang suatu hari nanti akan menghasilkan kebahagiaan. Pengorbanan juga mengajar kita menjadi insan yang lebih matang, lebih kuat dan lebih menghargai kehidupan. Jadi jangan takut untuk berkorban demi perkara yang baik. Selagi ia membawa kebaikan kepada diri, keluarga dan orang di sekeliling kita. Pengorbanan yang ikhlas mungkin tidak selalu terlihat, tetapi nilainya sentiasa besar.

Menisu ke kalbu, lagu sekuntum mawar merah dari kumpulan Popoys. Cantik kan? Cuba kita bayangkan, hidup kita ini macam bunga ros, bunga mawar. Ada hari yang mekar, ada hari yang kita terpaksa untuk berhati-hati dengan duri dia. Kalau pagi ni saudara, ada perkara yang mencabar, tarik nafas dulu kawan. Satu hari yang susah tidak menentukan seluruh minggu kita susah dan berduka. Masih ada ruang untuk perkara baik berlaku. Walaupun kecil, senyuman orang di rumah, secawan kopi panas barangkali, atau lagu yang tepat pada waktunya. Jadi simpan sedikit semangat untuk diri sendiri hari ini. Kita teruskan perjalanan. Semoga yang baik-baik terus bersama dengan anda sepanjang hari ini. Pagi-pagi begini, siapa yang sudah bersarapan? Ada yang belum bersarapan? Atau masih tercari-cari lagi mau makan apa ini pagi? Kalau belum, jangan kau risau, jangan kau sesah hati. Pikir, mesti ada hidangan besar baru dikira sarapan kan? Tidak kawan, roti dengan telur pun sudah cukup sedap untuk membuka selera anda. Barangkali telur rebus, telur separuh rebus kan, separuh masak. Ada buah, ambillah sebiji. Kalau di rumah ada nasi atau makanan semalam yang masih lagi okey, panaskan kemudian boleh makan sebagai sarapan pagi anda. Yang pentingnya sempat isi perut sebelum hari jadi semakin sibuk. Sambil tu minum air kosong juga. Kadang-kadang kita terus cari kopi padahal air belum lagi kita minum. Air kosong lah bahkan. Kopi tu boleh kita nikmati, cuma jangan lupa untuk makan dan juga minum air. Kalau anda sedang bersiap atau berhenti sebentar di kedai, ambil masa untuk menikmati sarapan pagi anda. Biar pagi Kamis ini bermula dengan selesa. Saya pasti ada rakan-rakan kita yang mungkin dalam perjalanan menuju ke tempat kerja anda, atau juga yang ketamu di Keningau hari ini, ada tamu di tamu ground. Jadi seawal pagi hari ini ada yang mau mendapatkan sayur-sayur kampung segar, silakan selamat dalam perjalanan anda. Kami terus menemani anda di Kening FM, hebat syoknya.

0: Getah, Warga Getah edisi 24 September 2026, susu getah RM9.10 per kilogram. Getah kepingan tiradi A subgrade 1 RM5.46, kepingan tiradi A subgrade 2 RM4.59, kentalan grade 1 RM5.20, kentalan grade 2 RM4.33, dan getah sekarang pada harga RM1.29 per kilogram. Sekali lagi, hari ini susu getah RM9.10 per kilogram. Getah kepingan tiradi asap grade 1 RM5.46, kepingan tiradi asap grade 2 RM4.59, kentalan grade 1 RM5.20, kentalan grade 2 RM4.33, dan sekarat pada harga RM1.29 per kilogram.
1: Harga getah hari ini dikeluarkan oleh Lembaga Industri Getah.

6.51 menghampiri 6.52 minit pagi, 8 minit dan sebelum beralih ke pusingan berikutnya 7 pagi nanti, kita singgah sebentar ke pusat berita Kuala Lumpur untuk mengikuti utama 7 pagi. Ada senyum rakan-rakan penjawat awam hari ini, 24 hari bulan September 2026. Daripada dia kepada dia, yang penting adalah untuk anda menyimak semula apa-apa keutamaan yang perlu diutamakan terlebih dahulu. Okey, boleh begitu kawan? Okey, bakal lokal kan? Alright, sebelum keluar pintu, kita buat semakan pantas lagi sekali lagi. Telefon ada, alright, kunci, beg, bekal yang tadi sudah siap-siap kena buat. Jangan kasih tinggal di atas meja. Kadang-kadang bukan jauh pun kita berjalan baru teringat, alamak, belum kunci ini, alamak, tertinggal ini, terpaksa lagi U-turn, masa pun mengejar kita. Jadi tengok sekali lagi barang yang perlu dibawa hari ini. Kalau semuanya sudah ada, boleh jalan dengan hati yang tenang, lapang. Selamat memulakan perjalanan anda sambil ditemani bersama dengan kami di Kering FM. Hebat syoknya yang pasti. Tidak terasa kita sudah pun hampir selesai untuk pusingan yang pertama ini. Ada yang dari tadi bersama dengan kami seawal pagi, dari mula bangun sampailah mau bergerak ke tempat kerja. Apapun jadual anda hari ini, kita mulakan dengan hati yang baik. Kita rehatkan seketika. Berhibur bersama dengan lagu dalam susunan atur kita. Terus ke Pusat Berita Kuala Lumpur tepat 7 pagi nanti.

berdoa memohon kebaikan di dunia dan di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim.

0: لنا وقنا عذاب النار.
1: Wahai Tuhan kami, wahai Tuhan kami, berilah kami kebaikan, berilah kami kebaikan di dunia, dan berikanlah kami kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami, lindungilah kami dari seksa nerakamu.

Sekolah di Serian ditutup sementara akibat jerbu. Terus pelihara martabatkan institusi raja-raja. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam utama 7 pagi.

0: Peningau FM.
1: Terima kasih untuk anda yang kekal setia bersama dengan kami di Kening FM. Hebat Syoknya telah pun masuki pusingan yang kedua 7 hingga 8 pagi. Yang baru saja mengikuti siaran pagi hari ini, anda ditemani bersama dengan saya, rakan penyampai anda. Nama saya Hex. Hanya aku cerita kamu orang semua. 6 pagi hinggalah ke pukul 9 pagi nanti. Pusingan kedua 7 hingga 8 pagi. Masa ni mungkin jalan sudah mula sibuk. Ada yang dalam perjalanan ke pejabat. Ada yang hantar anak ke nursery. Ada yang mau pergi tamu di Keringau. Ada tamu. Ada yang mau buka kedai. Ada yang turun ke kebun ataupun baru bergerak keluar dari rumah anda. Apapun urusan anda pagi hari ini, satu saja, ikutlah rentak sendiri. Tidak perlu tengok orang lain sudah sampai mana. Tidak perlu rasa kita lambat hanya sebab orang lain nampak lebih cepat, kan? Kadang-kadang kita terlalu sibuk untuk membandingkan perjalanan sendiri dengan perjalanan orang lain, sampai lupa setiap orang ada masa dan juga tanggungjawab, juga cabaran yang berbeza. Yang penting, kita kena terus bergerak perlahan. Tidak apa, asalkan jangan berhenti. Kalau sedang memandu, fokus di jalan raya, jangan terburu-buru. Sampai dengan selamat itu lebih penting daripada sampai lebih awal beberapa minit dengan keadaan yang tidak anda rasa syok lah, anda rasa selesa, kan? Teruskan pagi anda bersama dengan kami, 7.30 minit pagi nanti bersama menerusi Warta Berita.

0: seboleh mungkin untuk berada dalam bangunan lah, dan kurangkan pendedahan terhadap luar bangunan lah. Maksudnya kalau ada aktiviti outdoor, kita boleh kurang-kurangkan lah. Bukan saya cakap tak boleh langsung, tapi untuk keadaan sekarang, kalau nak berjoging atas treadmill sajalah, tak perlulah dekat kompleks sukan untuk waktu inilah. Then kurangkan aktiviti-aktiviti di luar rumah yang tak dipilihan. Contohnya memang bekerja di luar, kan, di luar bangunan. Untuk kerap-kerap lah cuci muka, kerap-kerap cuci tangan, dan mana-mana bagian ada yang terdedah kepada jerebu lah. Dan yang paling penting juga untuk minum banyak air lah, banyak air putih, kan. Ini untuk menjaga kita punya status hidrasi. Hidrasi dia akan lebih memudahkan, dia akan lebih menerukkan lagi lah kita punya situasi kalau kita terkena kesan daripada jerebu ni lah.
1: Dr. Ahmad Syukri bin Razran, pakar perubatan kesihatan awam UD14, Pejabat Kesihatan Kawasan Keningau.
2: Hebat, syoknya anda sedang cium.

0: Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah Musim ke-16 akan diadakan pada 26 September 2026 hari Sabtu pukul 8.30 malam di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Anda boleh mengikuti program ini secara langsung melalui Radio Sabah FM, Facebook Section Hiburan dan Music serta di RTM Klik. Rancangan ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.
1: Siaran Keningau FM 94.7 MHz di Tenem, Keningau, Nabawan dan Tambunan, Kepah, Shopee.

0: Ikuti Info Sukan di Kedengar FM.
1: Baik, saudara, berita sukan edisi 24 September 2026 kita kongsikan kepada anda. Malaysia terpaksa berpuas hati pulang dengan pingat Perak selepas tewas secara aggregat 2-4 pada aksi final e-football Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 di Aichi Sky Expo. Gandingan Muhammad Haris Hazami Hakimin Faris Luzman bermula baik apabila Faris menundukkan wakil Iran Al-Bofanzi Afghanizab 2-1 pada aksi pembukaan di platform mudah Ali. Bagaimanapun, kelebihan itu tidak bertahan lama apabila Iran bangkit menguasai saingan menerusi aksi platform Konsai. Muhammad Haris Hazami yang turun berdepan juara dunia 3 kali, Hasan Pajani gagal menghalang kebangkitan lawan apabila tewas 0-3 sekaligus memberikan Iran kelebihan aggregate untuk muncul juara. Keputusan itu menyaksikan Malaysia menamatkan kempen e-football dengan pingat Perak manakala Iran membawa pulang pingat emas. Sukan berikutnya, ketujuh latih interim Harimau Malaya Tan Ching Ho menyerahkan kepada Pengurusan Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM untuk menentukan masa depannya bersama dengan skuad kebangsaan selepas kempen sulung Piala ASEAN FIFA 2026. Tan berkata fokus utamanya ketika ini adalah untuk memastikan pasukan memberikan prestasi terbaik dalam kejohanan berkenaan selain membina semula keyakinan penyokong terhadap skuad negara pada piala yang bermula Jumaat ini hingga 5 Oktober di Indonesia. Kita akhiri berita sukan hari ini dengan kontingen Malaysia pada Rabu mengumpul 3 pingat emas dan 5 pingat gangsa sekaligus mencapai 50% daripada sasaran 6 pingat emas pada Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Ketua Pengarah Majlis Sukan Negara MSN Jeffrey Ngadirin berkata 3 pingat emas itu memberikan momentum yang sangat baik kepada kontingen Malaysia, namun mengingatkan atlet negara agar tidak terlalu selesa kerana masih banyak acara akan dipertandingkan sekaligus memberi peluang untuk menambah pingat. Jeffrey turut menyeruh seluruh rakyat Malaysia supaya terus memberikan sokongan dan doa kepada atlet-atlet yang sedang berjuang di Aichi Nagoya. Terdahulu, pingat emas sulung negara disumbangkan atlet karate wanita Edola Faye Robert menerusi acara komite individu bawah 55 kg. Manakala pingat emas kedua hadir menerusi atlet e-sukan Taj Izrin Aiman Taj Madira yang mencipta kejutan dalam acara e-racing Grand Turismo 7. Dan pingat emas ketiga pula hadir menerusi seorang lagi atlet wanita atlet karate wanita Shalmala Rani Chandran dalam acara komite individu wanita bawah 50 kg selepas menewaskan lawan dari Hong Kong Shang Yi Ting. 5 pingat gangsa disumbangkan oleh Tevendran Kaliana Sundram dalam komite individu lelaki 55 kg. Surya Shankar Hari Shankar dalam komite individu lelaki 60 kg. Pasukan karate kata lelaki Tan Chiong Min dalam wushu wanita Nan Kwan dan Nando serta Clementing Suwi dalam wushu lelaki Doshu dan Guanchu. Berita sukan acara untuk edisi 24 September 2026.

Baik, terima kasih Amankan. Salam Malaysia Madani buat semua pendengar Kening FM. Semoga ceria senantiasa. Adat Melayu mengikut sunnah, halal dipakai, batil dibuang. Taat ke ibu berpatutan ke ayah, besarnya pandai kecil terbilang. Buat DJ, senyuman itu satu sedekah. Terima kasih Amankan dengan titipan ucapannya. Terus titipkan ucapan anda ke media Facebook Kening FM 019-589-6868. Itu nombor WhatsApp Kening FM. Hebat syoknya itu Facebook kami. Lain terus bersama dengan kami 8 pagi ke Sabah FM untuk

0: tajuk-tajuk berita utama pagi ini. Tiga inisiatif berteraskan pendigitalan dan teknologi hijau dilaksanakan di bangunan kerajaan. Penstrukturan baharu Mahkamah Anak Negeri dijangka dimulakan tahun depan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Wahidah Abdullah dalam berita Sabah FM. Berita sepenuhnya. Kerajaan negeri melaksanakan tiga inisiatif berteraskan pendigitalan dan teknologi hijau di bangunan kerajaan. Menteri Pendidikan, Sains, Teknologi dan Inovasi, Dato' James Ratib berkata, pelaksanaan inisiatif itu dijangka bermula Oktober ini menerusi kerjasama Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan. Ia membabitkan pengagihan smart TV, pemasangan billboard digital serta sistem solar. Dato' James ditemui media selepas majlis penyerahan smart TV dan pembentangan cadangan inisiatif papan iklan digital dan sistem tenaga solar di Kota Kinabalu. Smart TV berukuran kira-kira 55 inci akan diagihkan kepada pihak berkuasa tempatan PBT. Manakala billboard digital pula akan ditempatkan di lokasi strategik selain berpotensi menjana pendapatan kepada pihak berkuasa tempatan. Penstrukturan baharu Mahkamah Anak Negeri termasuk perwujudan Hakim Mahkamah Anak Negeri dijangka dimulakan tahun depan. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, langkah itu susulan kelulusan rang undang-undang berkaitan reformasi Mahkamah Anak Negeri pada persidangan Dun lepas. Penstrukturan berkenaan akan dilaksanakan secara berperingkat mengikut peraturan dan peruntukan dalam enactment baharu. Datuk Dr. Muhammad Arifin ditemui media selepas merasmikan penutupan bengkel kehakiman Mahkamah Anak Negeri Siri 2 2026 di Kota Kinabalu. Dalam pada itu, Datuk Dr. Muhammad Arifin memberitahu kepakaran dalam bidang adat dan pengetahuan undang-undang menjadi antara kelayakan utama bagi penglibatan Hakim Mahkamah Anak Negeri di Sabah. Ketua-ketua adat yang berpengalaman akan turut diberikan pendedahan mengenai enactment baharu sebelum pelaksanaan penstrukturan Mahkamah Anak Negeri.
1: Dan mereka memang berpengalaman, tinggal kita laksanakan saja hal-hal yang berhubung dengan peraturan yang melibatkan enactment berkenaan. Kelayakan yang pertama berhubungan kepakaran dalam bidang adat. Yang kedua memang dalam bidang undang-undang.
0: Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif. Latihan akan diberikan oleh pakar dalam bidang adat dan perundangan bagi memastikan mereka memahami peruntukan serta peraturan yang berkaitan. Sementara itu, Jabatan Hal Ehwal Anak Negeri Sabah Jehans terus memperkasa pengetahuan, integriti dan keadilan dalam kalangan ketua daerah serta pegawai Mahkamah Anak Negeri. Pengarah Jehans, Nordin Losin berkata, ia bagi memastikan pentadbiran kehakiman di peringkat daerah dilaksanakan mengikut undang-undang. 14 kursus dilaksanakan tahun ini